0: Jadi maya hari panas, de tengau ya, de jemui ya, cerminnya tadi. Semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manu. Aduh ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu. Ya ke de kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ya de panggang tu tadi. Nanti mansa mana de panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tika kas pengangat mata panasnya dipancar ngena utai ke degagaknya tadi 300 darjah Celsius, degree Celsius pengangat utainya 100 Celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 1 Celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau cara ayo kita sila sutara tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau okay manua panggang au manua tengau au dah tu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau au okay manua panggang nanti ngurau bukai manua panggang kita naik au beli meh manua tengau kami ndak ngena areng ndak ngena kayu nadai buah sap jam 4 mansau 10 hingga 15 minit nyantai hari panas bentai hari kudik deh nadai meh kita nak berjual manua ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita sutara tu tadi ngabini ya Pan Sri. Ya, nya, mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita mega dekat boleh duit nanti nyema orang mayuh meda udah yang tarik kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukoi tak terbilang siku ukoi ke terbilang di mana China dan ya kesuah di gagak ke konten orang akan ngempu yang tadi jadi ukur itu bernama Chu Tao lelaki akan ngempu bernama Guo yang tadi peningat di mana China dan ukur itu aja yang pun FB nya ngau yang pun laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kena tihangku nak datang dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo jadi sedua itu tadi peningat dalam konten seduai nak segi berjalan di serata menua China kiak kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kiak meseduai makai kiak bertundik kiak mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kadagagak seduai tu peningat jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berunding udah suah nak tu ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duin tengok ke menua putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medek Chu Tao ko ya ni boh ngau aku nyi nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama Guo tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ko tu kan ngagak konten anyang ijau igat ko apa ya pedingau ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mari makai semua nyuma ka sai kanya ye tau kau apa tu Cina nya tadi peringat madah ngagi gua tu anak ya umansang meh gua tu gin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-bukai 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang buat menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia
1: oh igat jampat nyuan pulai kue nyoncoknya cemau igat Chu Tao tu ya
0: nyai je temu tu benar ke nyai nyai je ngiga nyok kesah-kesah gua peninga ditinggal semua kerban tak kena kena nyanya dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menoh channel datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai ni berdini no kue kunyak dek kue nyak mejat debi kami joi nyai je makai semua nyajai ke nyak kue yang makai ngiyup semua alu suah je puluh-puluh satu ku apa ya peningan tenyak mutal nyau baru buka ke pintu pai nyala mak aje ku apa ya benar sedap bergiga jadi nak jawah renyak bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV padahal saya dah CCTV terbisik duit kok orang enam tu sikal siku indok suku laki naban kecutau ke benuang nyalak-nyalak sebelahnya taban keseduai temu oh nyak tu orang dujung dia tu igat kurang ke ngumpul CCTV nya man sayang kin sedap ketua pintu tanya nyamau tai kau ucaknya mengah. Nama aku bisik mendak gama sedua edek. Bisik indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bulu borak celuang ketuk. Oh bisik empai lama ku dahnya. Namu kue nuannya pihak. Ku ucaknya. Ya kue ku minya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kejang pulu kue. Ani ya deh. Kok gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini yang sudah jual ku ngagi restoran dia ku ya. Restoran ni, nah restoran dia dia ni kena orang semua aku tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no bisik kalak kena kita mendak kuih pun satu. Soai gak mau kuihnya bernama cutaunya. Udah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua lempuang udah buai kami. Nadai maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira ya 100 duit kita di tu. Nadai punya ukuai glamour. 1.5 juta follower. Udah dah sumai. Masuk kali. Ya apa tadi lepas berita kita kedua okay, macam-macam anak-anak jaga kuih mayau kita agi aku dah semenanjuang sobat ya bisik sekedar orang tadi lenyau mayau mayuah lenyau mayau nemunya tadi jadi kekelawak orang siapa nak menyumai mayau okay, mayau sebarangnya mayau ke bulu ke tempat tebal mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak dah sumai orang pun nak pemanis isi mayau nya. Leman berita kita kedua ke sekali itu bah, kita berperindang betul? Okey, nanti pihak kita sambung leman berita kita ketiga amat sebuah berperindang ngai balau leman nama aku buah agik kak ningal leman berita bah, mansang ke menua Brazil ke kita nanti kita berdau kak berperindang di menua Brazil tu peningal aku kenal siku Indo ibu kita tu berumur 62 tahun jadi ibu kita tu ya gawak jadi lawyer Ketegal Siti perkara kenyadi baik ya peningal dia dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate detegam gate oh, gate gate pintu gate yang tadi jadi pintu gate di menua Brazil tu peningal okey bakal gate kita nya okey bakal pintu gate kita nya terbuka asuh kibak kanan bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya ya pintu gate bangsa orang tu dalam kes tu peningal induk tu tadi pulai senam rubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya nah muka bukai bisi siku ke bumpu rumah tu tadi kak pansut kak pansut berbeli barang menyata dengan enam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakal setur nungkah kereta bab menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kura garaj nemu terbuka kredit pakaian di kereta dalamnya bakal setur tapi bisi pintu no kita ngangkah ke kereta nyak garasnya tadi peningal anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya lu pansut ke jalan lu banyak kena remote deh main tekan-tekan nadai memang lihat ke belakang tekannya kenyak pintunya lu nutup ke diri maya pintu gate nya nutup ke diri pintu garasnya nutup ke diri nak muka-muka yang mansa deh ibu kita itu tadi Marilyn de Oliveira mansa endornya lalu dia payuk lalu dia tayuk pintu gate nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya nyak meyanyo sedana lama ke udah de payuak pintu gate katanya tamak ke dalam oh benar mandam-mandam tu sebelahnya 2 jam ya abad dalam garas orangnya. Karena mah takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pula aerobik ya benuang awas mayanya peringa benuang pula aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk get. Kengujuang kayaknya tadi mana muta sebelahnya rawah-rawah bakangau kurang. Nah lama adanya peninga bisik di siku induk mansa nurnya. Ya dengan nama siapa kera rawah tu. Ini tu ini kera rawah tu. Ya. Lebih ya ningari dalam garas suruhnya. Dia ada bakangau ke polis. Polis pendatai ngupak tu sebelahnya. Nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai. Nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu. Kena payuk get deh. Lalu dibuka orang. Jadi kisah tu pendengar viral di Brazil dedin kungujung ke ibu kita bernama Marilyn de Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV. Sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan. Jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tama ba dalam garasnya tang terduduk ba sofa lalu nekan TV. Beli meh TV tu ko ya. Macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambe orang berlakon iklan. Nya mentadi peninggal laman berita kita baru kita berperindang. Aku dekat belelak dulu. Kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi. Laman berita duit te Arimno India dekat detu suai aku. Bersabar dulu. Au kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round ti kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku mai ke kita dua itik leman berita hari menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke leman berita hari menua India tu. Keterubah tu leman berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja seduai itu jadi. Jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ku dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai magang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nadai disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu kemuai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes 40 hari jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningal perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak muno India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya nya laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ku 6 kali aja aku mandi tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carang itu dia tu kai mandi nanti di kumai kita mandi buruang buruang basah ke mandi pian ia tu kai mandi buruang mecik-mecik tubuh ngena air pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air mandi me aku ya ngai me bini madah ya peninga tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod tang kod mana Huji sudah dia bertemu bak upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak kesedua yang tadi nak nyadi bersararak ngepangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan ulih diatur ada dia kak pendak sedua itu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu madah minta ampun solo au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi madah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya laban nanti kau sikit kak kede kau ya. Laban dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan kau ya. Nyo saya ke dia ngobangkai. Bangkai. Nyamai aku jadi ngobayak kau ya. Nya amat peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku kau ya. Nya mindu nya madah peningau sikit. Ngai mati ngai hidup. Sikit ngai jadi ngobayak Rajes kau ya. Bekanya amat yang madah ngagai Tuan Magistrate dan sigi nak uliah begulai dengan Rajes ku ya. Lama ke bau bangkai, bau baniang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tik mendiang keleman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah ku ya. Gerimis Senja ku ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nyak Karnataka di mana India dedin. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tua. Berik tua bici yang ya apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama agak cerita sampai lemak dah jadi jadi magistrate tu bandar ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunat ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lemak ku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua esara. Ketegal mi tasaknya. Indo tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, mayan gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya ma tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat Indo tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai, nak tahu nak nemu nyumai kutai. Anang nemu nanak ke air angan aja, tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita. Ngindo tu tadi ya seminat nemu nasak mei. Dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan, melaki dah baik nyirut ke mei. Pagi nyirut ke mei tak saya. Tengah hari dah baik nyirut ke mei tak saya. Malam pun sama nyirut ke mei tak saya. Munyi kaku repuan tadi, agi dua minggu, agi nakal. Mereka orang lelaki, dia baik tu nyirut ke mei, agak bertungak mua deh. Agi benar manis, bergulai mayanya. Nyudah kelemah lama, nemu dia jauh, nemu kan kual, kan mutah nyawa. Makai mei tak sayak. Ngujung ke lakinya, si Teri Madah, berkata, oh, kau yang, oh, suluwati, kau yang. Uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan ah, kita mu sulu ku udah megang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tuduang penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bangsa ke suai tempat ya bangsa bukai nanti keterubah tadi perisah ayam, perisah manua, sekali itu perisah sayur. Asai sayur tangnya tetap meta saya. Nya sulu ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini fdingam. Sige kumpum kena scam bini. Ku ngujuang ke laki tu mai case-nya ngage kod. Dadu ke kod sudah pun sarak manis mega. Sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya pdingam tu menaka leman berita kita keming tu. Terima kasih ngai kita aku dah bergulai ngaku Edmund Langi dalam program leman berita kita keming tu. Nanti kita bertemu baru. Puak Allah ku. Hari studio sekali itu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye-bye.

Arisa Siti lagu tak ke finalist ke mujur masuk ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 9 kedekat diatur kena 3 12 10.

Bisik di Kedatai ke ngagai YFM bisik salah hari bulan ke di, bisik dikirim peningat tadi kalai pesan ke sekali tu diterima hari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu tuju pakan nunggang sita sida atas bilik cikgu berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak landa di Skembi jelemi anak landa di Senyawan Seratuk usit anak anyoi beti anak anyoi rani anak anyoi di Awiak Seratuk baki anak anyan di Serudik Betuang pemegat nuju Kabar Melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa kup ibus kedua rantau sukat dabai berayang sebetan serta semua Kabar Melayan kebukai ke ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tak kengong. Udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Jadi niang tu dekat di Indu belum ayuh kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelasu Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 28/9/2026 bak pendam Anglican Panjaruban penerang ke silik agi telefon ngagai Jonathan Nair bak lumur 011-28-299-85718 tahu ke ngagai tuya na Jonathan Nair balumur 019-4839-564 nanya pesan ke bisi di kedatai ke peninga bak awak ke sekali tu jadi ke sekali tu mega agi merindang kita ngau lagu hari siku hari finalis SLJ ke 9 Dayana Shini ngau lagu ya singkang bak pengrap pagi YFM.

Lagu ni Ricky Anderson Bungai Pinang. Lagu kedua perlu dibuat pagi pagi sehari tu kena 26 bulan 9 2026. Terima kasih hangga kita ke udah bulan aku kenyari tumu pagi tadi. Udah tu lagi dia kita rekam dia ke berita tu kita terus di Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi Y9 12 dia kita rekam bulan kau Gaby nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nggak tu tinggal ke kita ngau sitik lagu ke udah dipilih buat pergerak pagi ngau tu mega ngujung ke pergerak pagi YFM saat itu. Selamat hujung minggu, selamat belalak.

FM Kichwa, pengangsian ke diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nada penanggul barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti rela. Pesan tu aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Melatai Gemerita Pemandu Baru Serta Keaman
3: Timur Lak
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Apa para ayah kula mamainya? 9, 10, 11, 12.
1: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
2: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Naka penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi ngantai senram.
1: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
2: Hai deh. Hau, datuk aku ningar radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
3: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

Yang 14 minit lepas, suara pukul 9 pagi. Selamat pagi. Malam peringat kita. Ya, kelebih lagi kita ke Baru Dani. Ngagai isi tadi. Terima kasih isi. Lepas kau udah mulai ngau peningat kita. Bawa pengerak pagi. Nyada datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam. Bak Y 9.12 ke pagi tu. Ya, ngarap ke kita Dani ngau regas ya. Kelebih lagi kita ke dekat mindah keng kita. Kita ke dekat kebetuang. Laban ngulu pengrami. Sarawak ku sayang. Ya, ini peng udah bak mini studio ke ya. Ya, ya selamat pagi ngagai kita di betuang lai. Bala bakiah kodian. Min Meliza, pihak mega Dennis Steven. Di ulu ke Edmund Langi bosku ya. Jadi si dak tok ngau nakak uli ya. Merinang kita di betuang. Untuk ngelamak tok kita dengar kami kucah-kucah habar radio. Dia kita berpeluang bertemu mua ngau tiga ikut pengeluar program kami ke bisik di mini studio di Betuang. Yang harap ke bala peninga gerai mageng seritau au. Untuk nak gerai empat kubat ga au. Lalu untuk asal saya isik nantu nyamai bertemu ngedutua ga. Lalu pihak mereka selalu jalan ke pengawak. Kelebih lagi kita ke bisik gawak bakal ke ujung minggu tau. Ya, kita gawak ke menua, ke bansa. Ya, lagi mah udah habis gawak lagi. Tau ke kita mindahkan kita. Gulai kau diri sepilih ya. Lepas ujung minggu ya. Habisnya sekedar meramu dekat mindahkan kita. Kelebih lagi dekat ke tebiang tasi ya kini. Gaya hari kita tajak penak tu balat bersebuan bakal ngelamat tu dan kita agi nyaga penglikuan pengerai kita ya. Ya sebenarnya aku berkongsi sekedar berita ngau bala peninga ya. Nemunya atau pengawak tau ke pemansang bak sebuah menua. Aku dulu menenang kita ngau lagu ya. Hari Maria Senin.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Ya, lagi segelas jalan dengan kami bawai 9.12 ke pagi itu. Kelebih lagi kita ke benua Mansang ngagai betuang ya, kompleks Lumak Main. Jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betuang. Jadi disadang oleh mata. Amin hanadai 120,000 ikut uran latai. Ya, ngau ngelami program 3 hari berunggu tau. Tapi aku sapi menteri nembiak lumak ngomain serta pemansang uran dagang Sarawak Datuk Jairer Rentap Jabu. Madah ke bala temuai di sadang dekat Majak Mayuah datai sari tau ya. Lalu program SKS bertuang tu ngempuruk ke 48 agensi perintah atik nyedia ke 158 servis untuk Mensia Mayuah. Apa program tu Mensia Mayuah dekat mudah lagi nguliah ke penerang servis tau ke ngatai ke sebana ya. Ambil peluang tu bala peningat kelebih lagi kita ke bisik latai ngau ngulu pengelami tau ya. Yang ambil ke kita nemu bala peninga SKS 2026 bagi menua bertuang berengkah di atur kemari 25 hari bulan nyentuh pergilak 27 hari bulan 9 ya. Bisik dua ngatur mayu macam pengawak lalu tuk yang kawan pengawak komuniti ngau program pemansang, program murah dagang, lumba ngemain serta pengawak berperindang. Ya, kami ke bala peningan nemu mega hari tauk. Tauk ke pengalami sari tauk dekat di Gulau. Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu megak yang dekat berjadi ke program tau ya. Ngamik ke kita nemu kita ke bisik datai. Program senam robik bertuang berekod ngau go ahead sikai. Berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi benua bertuang ke di Pramu dekat diatua. Hari minggu tu nak nyadi diatua. Jadi perkara tu sudah diputus ke pengudah menerima Jakob Lalau hari upis pengerai bagi benua bertuang. Lalu tu berduduk hari indeks pengamah angin tau ke IPU dibagi menuanya kemengkang baktikas ke nak manah ungkup pengerai ya. Jadi Chairman Komiti Besar Program SKS 2006 Mada ketuk nang tua ke dikenak nyaga pengrai mensia mayu ah. Ngau penglikun orang ke ngau nguluk pengrami itu. Pengaja pengawak ngau orang mayu ah ya. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ngai programnya mengkeng dekat diatur bakal ke udah di Prambau. Nyabi hari dekat majak di Kemata lalu atau kepatut megak dekat di Pejalai mitiah ke Jako lalau hari upis ti berkuasa ya. Hanya tadi peninga berkawal ngau SKS ke Benuang Datua di Betuang. Selamat berami ngai kita di Betuang. Kelebih lagi kita ke mini studio datua ya. Kita bisa dinner dia ko bala peninga kita ke bisa nganyo message ngai aku bisa mendak dinner. Ke pagi tau bak mini studio ya ngau dua ikut lagi pengelola program kita Adam Melangi ngau Min Maliza selamat berjalan ke pengawal ya kita berperinan dulu sikit lagu joget dari Maxwell Franklin.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ia berkenan ke gaya hari ya di Bandaraya Kuching. Sudah aku tamak konti panas gaya hari kami ya. No jarang hujan gak kami di Kuching Bala Peninga ya. Jadi kami ke kita nemu segedak kanan dul di Sarawak. Di sadang bisik hujan ram timpu lah. 7 hari ya, tidak ada time. Pihak Koordinator Upis Meteorologi Malaysia atau ke Mets Sarawak, Khairul Najib Ibrahim. Ya bersumar bandar kadang timpuannya hujan di sana nyadi terbagi muak ke pagi. Abak kanang menua ulu ngau tebing tasik. Yang kawam di muka bintulu miri ngau megak limbang. Lalu hujan muak kelemai dekat diumbak ke ribut berkilat. Ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasua sekedar kanan dul. Kena bah tunggal. Kelebih lagi kanan dul ke mudah ampuah. Tak tajak pihak Peninga hujan tu nak uliah ngasua menua nadai bersebuah lagi. Laban penangguhnya nyadi ketegar lagi bisik. Palan kangat ngangus di menua sepiak serta 7 angin berpuput. Jadi Sarawak dipelawak ke masuk ngagai renggat ngaliah ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 lah. Tik tebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuah penuju lalu nyak uliang uriang ke sebuah nasab tamak ke menua tau ya. Jadi ya, 3 siri operasi meniah remang OPA berdau lama kudah mujur nyadi hujan bak sekedak kanan dul lalu pengasih nyak berpanggai bak gaya remang. Ya kita lagi berperinangau lagu-lagu ke pagi tu Bala Peninga. Kelebih lagi kita ke lagi mendiang ke kami Bawai 912. Ya ana lejuk mendiang ke kami. Laban kami ngonaka uliah 24 jam merinang Bala Peninga kita. Kita terus berperinang ya.

Ia pukul 10 atau lagi kita akan dengar ke randau pemansang ianya program tanduk ya. Jadi tu aku dekat ngenang berkawal ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tau ke dikumai orang tegas. Kau dah muka pengawak nur ngeregister orang masuk program bootcamp reta intelek tegas. Jadi ba sebengkah penerang tegas mada ke program 2 hari berunggunya dekat dia tu berlabuh 24 hari bulan 10 tu ilak. Abak tegas digital village. Lalu program tu dia tu nun rangka ngagai pemekuah industri pasar pemesai guna reta intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Namika kita nemu bala peningat orang ke nguluk bootcamp tu megak dekat di Berik Penerang berkawa dengan pemuan nilai jalai nyaga serta proses register reta intelek. Kliparinya orang tik nguluk bootcamp tu megak dekat di padah ke berkawa dengan sukuang ke bisik disediakan.

Dia kena nulung si nak ngatur serta jaga reta intelek diri. Lalu pengawak ngeregister dekat dibuka nyentuk 20 hari bulan 10 hari lah. Lalu orang kebisatai dekat ngulo camp tu. Atau ngulih ke penerang bak link atik disedia ke pengatur program tu.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

ke pagi tu lebih lagi ya kita ke benua Umai. Jadi tu aku ngenang berkawa dengan skim bumai nanam padi tisak ngkelili Sri Aman. Jadi uliah di Kemansang Kebaru ya. Pihak ko penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman. Cadum lawan madah ke tu di Kemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam ya. Lalu langkah skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai ianya rumah Tracy Samba ba Tisak Tengah, rumah Acin ba Tisak Langkuang, rumah Siti ba Tisak Ilek ke dipasuk 70 ikut orang. Jadi apa bangsa skim padi itu dikarapkan oleh ditanam bak pemesai ambil nadai 10 hektar dandang umai. Ti uliah ditanam 2 kali setahun ya. Lalu atu pemansang tau tipek benar ngau juluak ati perintah Sarawak ngena PCDS 2030 lah. Dikena nentukan menua uliah mansur ke hasil padi Kediri. SSL padi 60% selesai bak tahun 2030 lah. Kanya tadi berkawal ngau skim bumai nanam padi tisak ngkelili Sri Aman. Ya pukul 10 atau lagi kita dekat ninga ke Rana Pemansang. Ya kita terus berperinang ya ngau lagu ke sekali tu. Hari Rainy Pair.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Selamat kita bertemu baru peninya, bak randau ke sekali itu, bukulain kau aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya, bak randau ke sekali itu, bukulain kau aku bak studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, berandau ngaku ke sekali itu bak studio YFM Iban. Jadi ianya, ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ni.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ni.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang, melimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi, aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, ngari ke Agensi Penerian Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi beriga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke Sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A pengawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engau mana serta lebih keman.
1: Ya, jadi nyak membingat kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engau utai ke padahal tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan, oleh tuan berkongsi engau bala peringat mayuh engau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal engau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh, nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara limat ke udah di pejalai ke bak sepemanjai urung tasik menua kitai tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasik. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kitai dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun diri empu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau engau negara. Nya kebuah melikun batasiak anak ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
1: Tau.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kata siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala bdinya ke benunya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, nyadi bdinya ha bulan ju aku ba studio nyangka bisi sekedak kita nyak baru ninga ke radio jam ke dia tu yang nya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali tu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bdinya tu tau ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
1: Oh.
2: Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai negeri kita. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puli yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
2: Ya.
1: Yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM ngambil ke bala Mayu. Namu senentang pelikun batasi ianya. Ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikun batasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala Mayu ba setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala Mayu ba setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama bakal Facebook, Twitter ngau Instagram. Ya keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Ya kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau bala Mayu lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke bergiga ngau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi bergiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngon zon maritim megak dipintak berjalan ke program preventif SA dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Au cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngagi bala peninya ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala beninya pankak nemu tu tuan. Bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
2: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi bergiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ya ke satu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz dengan homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi bergiga dengan nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi bergigak ngau nyelamat batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRC lah, Maritime Rescue Subcenter.
1: Wow. Ya, jadi nyamnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang deka nemu tanda penusah kenya di batas ya teka balawut ni tuan.
2: Oh ya.
1: Cukup mana penerang di bainuan ke sekali tu berandau ngu kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya Nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM Rela ngau sidak kita bukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
1: Mm-hmm.
2: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi. Pihak megak tuk nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang IPMM megak nas mampai dekat pejalan lain ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkeh hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasan tasiak.
1: Oh.
2: Sidak megak dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik bekani ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu berkawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan engkau talimat gulai engkau mensia mayu boleh dipejalai ke engkau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngamanah.
1: Tahu. Ya, jadi meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan, nyok kedatai bab bujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan, minta Nuan ninggal ke Jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya Jaku diberi Nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu berkawal engkau pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala mayu bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nyadi kumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut daya mula hari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tinginti serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak uliah nyeliah ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Okay, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia ya. Kayaknya nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai digigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedunga tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai digiga sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang jadi dudi arila.
1: Oh. Okay, tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tuan nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kira kumah kita HKKM tadi ne?
2: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bak YFM.
2: Okay, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya penuhnya beranda aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown beranda gulai ngau kami Bak YFM.
3: YFM Segulai Sejalan.

Ya, peningat mayu lah. Jam kita 28 minit lepas pukul 10 pagi. Agi S12 jalan kami bawa 9.12. Ya, udah Ayan Kamal bala peningat kita. Ya, bergambar dengan bala pengelola program kita Bak Mimi Studio. Betul.

Mayu lah. Sarawak terus ngelegap ke menemu bak perkara rampak menua tengah pengawak atik ngatul awam kerja jurai pelajar rampak menua 2026 atau ke di Kumbai EEC 2026 ke di tagak dia tua kena 27 nyentuh ngagai 28 hari bulan 10 ya. Pihak kuasa pihak premier Dato' Amal Awan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk ke ambil nadai 350 ikut orang hari mayu bengkah sektor dikena negap ke pelajar engau pemerhati hati rampak menua. Batang tujuh pengawak Tok Diatur yang kawum ngenegap ke Raban Pengajal Institution ngau pemekuah perkara rampak menua dengan pengawak berkunci ke penemu ngau atur pengawak teknikal. Lalu berbaik ngenyak peningat pengawak Tok Nyadi ke Plaza dikena ngenegap kaki kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institusi pelajar, raban akademik, NGO, ngau komuniti. Lalu pengawak termegak dikarap ke ulang merik input ngau perambu strategik dikena nyukur pemansang pelajar rampak menua. Ya, kita lagi berperindang bawa Y912 ke pagi tau. Pukul 11 tu lagi aku dekat nyawut kangau di bala peningat kita di serata menua ke dekat natai ke pesan lelengau.

aku lagi ngenang pemansang ya. Sekali tu berkawal dengan projek ICQS Serikin. Jadi dia tu udah nyapai urung 11% di kemujul ke. Tapi aku Datuk Mustafa nang pemal ke ditapai berjalan ke projeknya yang kawal dia ke jalan alun. Ngapun kaguna bakal-bakal kuasa karan berkait ngau telecommunication. Lalu berini anggunya atau coordination berguna amat dikena nyelih ke projek lawan tembau. Ya megak meri besar terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak. Cukup mana dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalan menuju ngagak ICQS Serikin ya. Lalu dulu harinya peningah dia ia bisa kalak ngabas projek palan kawalan garis menua atau ke PKS Teluk Melano ke dia tu benua dalam proses tender ya. Jadi ICQS Serikin disadang temuk gagak dalam timpus tahun. Lalu projek PKS Teluk Melano tahu temuk dikemujur dalam timpus 2 tahun ya. Hanya berkawan dengan projek ICQS Serikin.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang

0: tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tahu kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Mayu pukul 11 lagi aku dekat berengkah nyawat kangau. Pesan lengau ribala peningah. Tentu ke kita buat TC radio lebih lagi kita ke jauh hari pangan diri tau ke hari kita sebili namunnya kita buat senanjuan tau ke di suarang alai kita ninga ke kami jam ke dia tau lagi udah dua take lagu ke di tebah aku. Dia kita dekat berengkah ngau program pesan lelengau

0: Siapa kenunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bagi gai gagak nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan digar jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Y 9 12.
1: Aku Glenn.
2: Aku Sigandi.
3: Aku Mel.
4: Aku Jiven.
5: Aku Romy.
6: Kami Ari Rahman Majestika. Beri besar terima kasih. Laban nyukung.

0: kita udah datang bak jam ketiga. Jam ke penudi kita mulai bak wai 9.12 ke pagi tu. Kalau kita mulai dengan pengulah program kami bawa ngelah tengah hari lagi. MA sangkak ke ya. Ya, harus telefon kami dibuka ngagai bala peningah. Dekat ngenatai ke pesan Rindu Ati 082-258-634 atau ke 082-258-633. Harus telefon dibuka dia tu. Nak ngiranya kita di Semenanjung atau ke di Menua Tasik ya. Di Seberang Alai kita boleh mendiang ke kami. Baiknya kita mendiang ke kami ngena Astro atau ke RTM Klik. Habisnya ninga ke kami ngena radio ya. Kita ke benua di rantai jalai. Ya, terima kasih lah memilih YFM station ke merindang hati ya kita. Kelebih lagi kita ninga kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tu ya. Kami ngau nakak uli ya. Merindang bala peningah kita ya. Hello.
1: Hello. Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngau ku beranau ai?
1: Sam tu, Agis Buyau.
0: Oh, Sam. Okey, Sam. Nama berita Sam.
1: Mana? Agi bersebut.
0: Agi bersebut kita lihat ya. Hello. Line Sam tu udu putus-putus ya. Kita bukulai ngau peningah kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Oh, Nura Piliang tau, Ari Batu Nia ya.
0: Urang Batu Nia. Nama pengawak tadi, wai?
2: Oh, mana-mana lawak tau, wai.
0: Oh, nama kini lawak bakal ke tengah hari tau?
2: Buat rabai.
0: Apa?
2: Babi pancu aku lai buat daun ubi.
0: Apa? Abak lapar ni nganya, wai.
2: Ya, buat periak, wai.
0: Oh, okey. Ingat ke kami kenyau hari pukul berapa tadi, wai?
2: Hari setiap ke 6 tu 4 jam, kutong.
0: Apa, ne? Oh, terima kasih sukuang kita ngagai kami wai FM.
2: Okey. Ya, sama-sama.
0: Pesan kita, wai, pesan kita.
2: Oh, mi, selamat pagi, nujun wan DJ. Harap ke nuan gerai pelama, sampai kita, ya, jaga penggerai.
0: Ya.
2: Aku minta nuan nebah lagu hari Jekelin Juni Aman ada gunang tanah ke.
0: Oh.
2: Tuju ngake semua kapan belayan ngau niak ke ngelala aku mah DJ. Kau nyajam DJ.
0: Okey,
2: terima kasih DJ.
0: Sama-sama. Belum berapi bala peningah kita ya. Ngarap ke bala peninggalan kita ke benuan di dapur. Rinang ninga ke radio. Laban sekedar radio di pangai kita atas jemari. Bisa nyat pangai kita atas peti ais ya. Bala ini induk kita ke benuan. Berapa jam ke dia tahu? Apa tadi nyamai man? Lawak peninggalan kita hari mirinya tadi. Ya, 082-258-634, 082-258-633. Lagi dibuka ngagai bala peningah di selatan menua kita uliah mendiang ke kami. Baiknya kita di rumah atau ke di rantau jalai kini. Nyangkanya dekat berjalai jauh. Ya, kita lagi nganti bala peningah kita telefon ke konti. Jadi kita terus nyawut kangau ke sekali itu. Hello. Hello. Hello. Ya. Nak muncul, ngarap ke nguji baru. Jadi kita ke berami bahawa betul aku bisa nerima. Mrs. Hari bala baki amadah ke penuh dedat orang betuang kelebih lagi kedai makai ke penuh dengan orang. Ya, mujur sekali pengawaknya diatur hari itu ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Jangan kenal tak kakiwan.
0: Okey, aku Wan. Nama berita cerita.
3: Berita mana? Mau hari ibu baru ke terang. Baru cepat nak menolak kami itu.
0: Oh, nandai nguluk pengerami?
3: Nandai nguluk pengerami.
0: Oh, ini peng. Udah dia ini peng. Udah bergambar ngau balas dia nak DJ ya?
3: Dini ya?
0: Abah tanya, mini studio betul?
3: Ini aja.
0: Oh, ini aja sama kita. Boleh?
3: Oh.
0: Okey, pesan kita, Wai.
3: Oh, sebelah aku pesan, aku masuk DJ main ke lagu. Lagu acan, non ketaban ke bulan lagi. Pesan tu, itu juga akan bahas nabuk sama di. Desa Naji, Inendo, Rosliau, Nimukas, Kapan SB, Kapan Pantun, Sida Awan Jalal, Sibiri, di Kampung Tengan, Kapan Christian, Kampung Tengan, Engobi, tidak lebihnya lebihan alam wilayah di Sungai Limau bahwa tidak terbisi dijual di tamu-tamu di serata semua awal yang sawal sebilia di kampung Sangkiang ipalku lobat menigan di tetan di kampung Sungai Api yang semunjan harap kita sininya hanya aja
0: oke okay. Oke okay. Nyat tadi kekwat atau ke bujang sinuk ngenang ke suruhan bulan kita buat program berpantun. Ya kita lagi nganti bala peningat kita telefon ngagai konti ya. Ah kita terus nyangut dah kangau ke sekali tu. Hello. Hello. Ya nak muncul nguji baru wau. Ya, kita terus nyawat kangau peninga. Hello. Ya, engkanya bisa penangguh bak arus telepon peninga kitanya. Sekali lagi 082-258-634 082-258-633. Dua itik arus telepon dibuka ngagai bala peninga kita. Kagi mendiang.

kaya kita di menua Sarawak sama gak di Semenanjung megak ya. Kelebih lagi kita tertengah ke bala diri sebilik ke tinggal di Sarawak nak patut nak tertengah wah ya.

0: Ya, peningat kita hari Indonesia megak tau telefon. Ya, megak kita ke menua Tasik megak ya. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, YFM.

0: Ya, okey, okey, sebelum jalan kami Y 9.12 ke pagi tu. Dengan agak bala peningat ke agak dekat telefon dengan kondi. Ada telefon agak dibuka dengan kitab mayuah ya. 082-258-634. 082-258-633. Ya, tentu ke lebuh kita teleponnya. Apa nama radio kita ngai ke bergembar nyawa kita didengar Pak Konti ya. Hello. Hello.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa ngai ku berana?
1: Ante Joseph Ade Srian to.
0: Ura Srian.
1: Oh.
0: Oh, nama pengawak tadi.
1: Ake. Ake Laura to Ade Srian.
0: Oh, kati gaya sebun kita dia balap mak kita
1: ya. Oh, tebal balap balap itu dia.
0: Oh, kita pemandu balap na. Hello. Hello. Ya, yang kau bisa penanggul bak aru telepon ngarapkan wan telepon baru aw age konti. Ya, tadi putus engkau bisa orang telepon ya tadi ya. Jadi ya ngage bala peningat kita kaget kat telefon terus telefon ngage kami di konti. Ya, kita terus nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Au, namanya putus deh. Ya. Yeah.

0: Ya, ngarap ke bala peninga nguji baru. Laman arus telefon kita nak mana peninga putus-putus ya. Kita mulai dengan peninga kita tahu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau? Ya, nantu mana telefon kita ini. Atau nguji baru ya. Ya, peninggal kita. Hey, hello.
2: Hello, DJ Rika sayang.
0: Okay, siapa tu?
2: Mina Jimbato.
0: Hari ni, Nan?
2: Hari Batu Tiga.
0: Hari Batu Tiga. Nama pengawal tadi, Wai?
2: Oh, benong. Benong ke berapi tu.
0: Oh, mana lawak kita pa tengah hari tu, Nan?
2: Oh, simple aja tu, DJ.
0: Okay, pesan kita, Wai?
2: Oh, aku untuk minta lagu dan ya, berair laban janji. Siapa ada baik oleh Richmond Alan Mercedes. Lagu untuk dituju ku ngagai nuan DJ. Harapkan nuan gerai, sehat. Ngagai adik-beradik kami. Ada bau dia, ngagai Jessica Intan. Tidak nayang. Ngagai Senin Ngobini ya. Di pemain Jaya Miri, ngagai Nina Senin gak sama depa Miri dia, ngagai semua orang terlalu aku, lagi ngagai best friend aku Wai Jun, habis itu KL Sangoden, lama nada ninga Rita Ria, harap dia gerai, ni aja Ria aku DJ, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi peninggal kita ke seluruh mulai ngau kami bawa.

0: Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon ngagai konti kami. Kebenaran dibuka ngagai bala peningat kita. Jadi kita terus nyawut kangau. Hello. Hello. Ya, nak mujur ngarap ke telefon baru ya. Terus telefon. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Kenen.
0: Siapa?
1: Mun to, mun ikam liah tawar miri.
0: Yo, mun. Nau, nama pengawak tadi, mun.
1: Oh.
0: Nama pengawak tadi?
1: Nadai, benua masak-masak tu.
0: Oh, apa cikit jam ya? Berapa ini?
1: Ya, meh.
0: Oh, nanti pai berapa jam tu nak nemu. Okay, aku kena train orang kita ikin tu.
1: Kurang lapar ke orang?
0: Amat. Okay, ni ingat ke kami hari pukul berapa tadi, Wai?
1: Oh, aku tahu. Lepas kena minah. Nanti pengawak lagi. Mm-hmm. Mau buka popcorn na malu dengar aku sampai malam lagi. Memang habis radianya. Dengar ke aku kena asrong.
0: Oh, nyak ke kaban ku, dek.
1: Oh, nyak ke kaban lepas ke diri. Malah ucup, malah anak kerja.
0: Aman. Okey. Pesan kita, Wai.
1: Nak tu berpesan kira ke udah bisa komen tadi. Minta tepat kenal lagu Diau Ketegar Sayau. Rindu kuninga.
0: Diau Ketegar Sayau Ali Sivia G. Siapa?
1: Okey. Okey. Terima kasih, Asyik.
0: Okey, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita.

Ya, kita terus nyaut kangau ke sekali itu. Hello. Hello. Ya, nak muncul ngarap ke terus telefon baru ke kondi. Panjang kita agak tubah wai 28 minit lepas pukul 11 pagi. Yang hari kita ke Benua Merapi berdapur. Ya, terima kasih lama milih YFM station ke Merinang Bala Peningah kita ya. Kelebih agak peningah induk kita ke Benua Merapi. Hello. Hello. Ya, nak muncul.

0: kesan Kucing nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau? Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Ada tu dia, aku tu anu si dengar dia.
0: Aku bisa ya terang amat nyawa nuan dinga aku.
1: Oh, terang lah, okey. Selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi hari ni nuan.
1: Aku tu Akik Syira hari Batu Tujuh.
0: Hari Batu Tujuh Kucing.
1: Awak.
0: Awak nama pengawak sari wai.
1: Sari tu laba ujung minggu tu dia aw tentunya tu berjalan apa Batu Tujuh tu udah calapang lalu call ngai konti FM kau tu kak.
0: Aw kata ke gaya sebuan kita luar ya.
1: Bawa Batu Tujuh tu laba aku tu ulah ke perjalanan hari Batu 12 tadi ke Batu 7. Nadai kata sebuah lah.
0: Nantau ni.
1: Nantau lah.
0: Ngarap ke nadai lagi mah pergi lah lusa.
1: Kira sampai ke punya hari itu hujan. Yang kau nya orang ke sebuah nasab kita banyak lah.
0: Amat, amat. Okey, pesan kita wai.
1: Nadai tu tak ngalah apa pesan tu. Jadi selamat hujung minggu guys. Balok semua, balok peningah. Selamat bekerja ngagai bala DJ-DJ berkonti YFM ke Sarito lah. Kira Sibu, Miri, Bentulu. Ngagai sida ke betuangnya. Selamat berjalan ke pengawal ngemujur. Jadi kita tengok beri pesan ngagai orang ke ngelala aku. Bala-bala aku sida bekerja ngagai aku sama bekerja. Bakal sida ke buat taman melehah. Ngagai taman-taman bukai lah. Bala sida kerjanya di Arab ke semua lantang, mujur, sekarang semua pengawal. Stay safe, healthy, God bless forever. Jaja DJ.
0: Okay, selamat hujung minggu, wai.
1: Sama-sama.
0: Ya, ya, okay. Nyak tadi peningat kita, Ya, kita nguji nyawat kangau. Hello. Hello. Ya, saya supaya aku 633 34 ke 33. Nak boleh kena lawan kak dikena bala pengulah program kita lagi apa 4 session ya. Saya ku 34 aja boleh kena. Ya, kita terus nyawat kangau peninga kita. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ kesayangan kami.
0: Hello Jessica, selamat pagi. Okay Jessica, nama berita Sarito?
2: Mana, baru yang namanya panas Sarito.
0: Oh, pia, enggak kudai asal aku telepon enggak aku kudai ke aku kita.
2: Sarito mana hari? Mana hari berinci yang?
0: Aku
2: wangnya bedau biru, nak lagi itu sebun.
0: Lagi itu sebun dia, ne? Bau, tau ne?
2: Ya, bau.
0: Okey, nak berjalan lagi?
2: Ninganya lah, namanya cerita kenyalan cerita. Lepas berbetul, Din.
0: Kita sama-sama dengar ramai orang, Din.
2: Ya, meh.
0: Kita nak boleh kian jauh lah.
2: Untung nak pengen si Din, senang-senang ya.
0: Bisa ngayan ke gambar, bergambar dengan tiga ikut DJ nanti.
2: Ya, jelas aku DJ. Ya. Kemayang boleh bertemu dengan kita.
0: Ya, untung lah ya. Okey. Ya, terus ngau pesan dari Nuana?
2: Minta tebal ke lagu Eka Saipul, Jamal Ubah. Lagu tu tujuan gendongan pu DJ kesayau kami. Lalu aku lalu ngau mai kena dia aku can jimbat berpahang dan ngarap dia pulai abang semua kami di tu nak gerai dah nyu aga mas magang bakal sa ina dia aku lalu ngau ke ya harap ke mai cousin ku pulai. Lama diri cousin lebih berapa puluh tahun dah dien.
0: Aman nyu nak mau jalan pulai ne.
2: No, nemu orang kata, sampai pula ke bawah kita gini. Lepas mana berubah itu ada nyak DJ. Nak bawa ke Subah.
0: Ya, mak. Mengantik udah sebut puluh tahun cikik. Berubah rampak menua ya.
2: Adanya lagu Tuan Nuju. Madikku ketua bermiridin. Sudah sebilik, sudah nyanak. Lalu Nuju enggak. Ini dia aku minah bak. Batu tiga dia, sedap sebilik mereka. Lalu nak juga cousin ke, nak Didin, Semerahan Din. Balas cousin aku, Tanjung Matu, Tasik Biru dia. Mamati aku ja Taman Mutiara Jambusan. Lalu mau semua-semua mai kena radio buka ke pagi tu kelebih di peminat setia WSM Bak Selangor Menua. Ngau je ku pesan sama kita nyaga pengarai ngap mentun diri bagai hari ke bersebun ke dia tu lalu minyau je ku nyanya apa namanya DJ bayar bayar kita DJ Meteo mau je ku pesan jangan lupa untuk bahagia. Okey, DJ Kasangan sama kita yang jaga pengerai au.
0: Okey, sama-sama.
2: Terima kasih serta selamat bernyalai ke Mama Abah Arinam tu. Terima kasih. Jimat pula lagi ya.
0: Okey.
2: Bye.
0: Bye. Ya, nyak tadi Jessica Itan. Ya, kita berperinan sebelah aku nyawat kangau hari peningah kita.

Ya, pendengar, mayu jam kita tinggal 11 minit lagi nyokap pukul 12 tengah hari. Jadi pukul 12 tengah hari itu lagi kita dekat mendiang ke berita RUI FM. Lalu nangkan kenyak bulan ngomai tiu abu ngawal 5 session ke bukai. Nah, bakal selama bergulai bak carta kenyalan. Ya, terima kasih dengan semua bala peningat. Lebih lagi kita ke udah mendiang kami kenyal tumu pagi tadi. Nyentuk ke dia tahu. Terima kasih ke sukuang kita, ya. Kelebih lagi bala induk kita, ya. Bisa madahnya dari tumu pagi tadi. Mendiang ke YFM. Habis saya marah nak ngetu ni ke YFM, ya. Lalu pihak megak peminat-peminat YFM di serata menua. Jadi kita ke berami di betuan sama-sama jaga pengikuan, jaga pengerai kita. Sama-sama menua kita lagi bersebuan, ya. Jadi aku nyurut kerirek ke Y. Abangkah mereka peluang agak mencu abu mulai ngau bala peninga kita, ya. Yang tinggal ke dua ite lagu ke dibaik di KL jual mahal. Lalu nangkan kenyak dari Richard Lee. Lagu ke diberi nama Terpada Mimpi, ya. Nanti kita ke gulai baru bari kebukai. Selama ujung minggu ngagai bala peninga kita. Yang ngotok mupuk adalah aku. Bye-bye.

0: Kini ni agak betai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula ban dia.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biako ngaku. Umur aku tu biako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Adanya nih.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tadah!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya kerbab langit tu nemu jeluh kecepatan itu. Mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni mana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang kau pun diau kita sekali. Siapa tadi gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manua tak.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu dah nyadi.
1: Ya, tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Sentinya mana? Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Nimpu milih ni bagi puninya nyila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tokenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manua portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kuntak kembali di projek kuto jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat dengan kunya.
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah. Taban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

Jam kita ada tu pukul 12 tengah hari. Sebab tengah hari peringat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, sehari itu 26 hari bulan 9 tahun 2026. Perintah Sarawak dah keluar ke belanja 1.35 juta ringgit dikena nulung orang ke tasah laban penusah bencana di Selampur Sarawak dalam tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Anemi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah katu nyerangkum belanja dikena nulung orang ke tasah ketegal ribut biau balai, penusah angus, tanah tumpur, penusah bah ngau kemarau. Ia mansut ke jaku tu bak simbolik pengawak dun nyerah ke bantu ketegal penusah biau balai Kuching 2026 ke diberi ngagai 20 ikut penerima bak wisma kebajikan di Kuching. Hari penyampau bantu ke diberi dalam tahun tu, kes penusah ketegal biau balainya bisit 104 itik kes kelimpah hari 92 bengkah penusah angus, 12 bengkah penusah tanah tumpur, 14 penusah ampuh bahanggau, 36 bengkah penusah ketegal kemarau. Bantu ke diberi tu nyerangkum barang pemakai garik sekolah ngau garik ke dikena ninting hari, barang kena tinduk, bantu kena berjalai ke pengawat dagang mit, serta barang kena berumah ti berpanggai berpenusah kenyadi, serta bantu ke diguna sidak ke tasah. Projek nanam kopi Jaya Tani AFF dekat Nyadi sebengkah hari jalan dikena ngerembai kagi peluang ekonomi tiba pelansar ke pengawak berkebun ungkup orang manyuh ke dia bak sitak Kaunsel Negeri Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang pada ke projeknya dipasuk 31 ikut orang ti berkebun bak endur kira 30 hektar pemesai. Ia masuk ke jagu tu udah ia ke nguluk kos pengawak ngatur ngau nyarau pun kupi projek Jaya Tani AFF bak upi Salkra Setenggang. Kosnya berguna benar dikena nambah ke penemu ngau pengelandia sidaknya nyaga utai tanam ngambil ke tau galak serta mansut ke buah timanah. Ia megapisi mansut ke pengingin hati diri ke dekat medak sitak Kaunsel Negeri Opar jadi sebengah hari palan pengeluar kopi kelimpah hari ti numbuh ke rantaian industri tidak disukung nak palan endur mela hasil kopi ke bisik bak endur bukai jemahila. Regata Batang Kayan 2026 endak seminang hidup ke baru budaya ngatur pengerami baai tang megat nyadi ke pelasar endur mantai ke identiti pesaka ngau peluang pemansang dagang temuai bak pelilih menua lunduk. Kaban Kunsin Negeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke dia tu rigatan megat diasai ke oleh ndur mantai ke pemanah budaya ngau penghidup orang di lunduk ngagai bala temuai sekali ke hari menua tu empu tau ke hari menua luar. Ia mansut ke perkara tu lebih ia tinggari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawat ndur berjadi ke rigatanya di lunduk penatai bala temuai megat udah meri peluang endur orang dagang mit ngau orang ti dagang kraft menuanya nambah ke penatai pemisi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dekat nentu ke atur dikena mutar ke tedah minyak ari kedai makan di perunding ke. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke atur tu diperjalai ke kena nagang tedah minyak makainya ari ti lilih ke parit serta ngamah ke sungai. Orang tibempu kedai makan megak patut nentu ke penyarap minyak sedaya diintu ngau manah serta nentu ke tedah minyak makai diputar ke engau manah. Ia mansut ke jaku tu ngagai pengarang beritahu dah tembuk program pembersihan mega ke serata menua Malaysia bak jalan pedungan di Kuching sari tu tadi.
Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari 6, sehari itu 26/9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri. Hari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud udah jadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berengga digagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megah ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kayau boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai baka Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isik berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ba kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawal ngau sekedar isu, tau ke topik ke dikerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninggang hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
4: Ya, segera ngelah tengah hari ungkap ya, hari itu hari 6, bakal selama 4 jam ke terubah yang kau program kita Rondau Minggu tu ya. Okey, ditangkan kau charter nyalang 4 jam kedua terus lagi menua Limbang. Hello Limbang.
5: Hello Eme, selamat tengah hari.
4: Ya, tengah hari selamat dua kita ipan selamat megak ne.
5: Selamat, amin.
4: Ya, okey, gari di Limbang dem.
5: Hari bakal selama hari sebuan tajak pun munyi ke kita yang lama tu sebuan yang sekejap ini kejap nurun ya pu IPO nya kita sama berserah jap meh sampai ngicak ke sebuannya tau ukas sudah tilap.
4: Iya, tersah di pelabak kan dom.
5: Betul.
4: Okey, kita ngagai menua Sereman. Hello Sereman.
6: Hello Kuci.
4: Nama berita bien.
6: Berita mana, gaya hari mana, sebuan nadai.
4: Nadai sebuan pihak?
6: Isi sebuan tanda banget nak bakal selama.
4: Awak, oh, bisa korang minat
6: lah. Yang gaduang dia tu.
4: Awak, bayak minyak.
6: Ya, yang okay. Korang pengawak di betuang.
4: Ya, rami dia betuang. Betul, benar berami sedap ni.
6: Awak.
4: Okey, kita terus dengan gaya menua Sibu. Hello Sibu.
7: Ya, Nana di Sibu.
4: Ya, Nana. Nama berita.
7: Badas.
4: Okey, ketawa dulu.
7: Ngai.
4: Ni ialah kelarinya.
7: Sengaja.
4: Okey, di Sibu lagi bersebuan Nana?
7: Udah kurang.
4: Kurang mimin eh?
7: Udah kurang. Kenapa terus kurang menyalaban di Sibu bapak hari itu hujan.
4: Oh, mana banyak nih? Laban kita udah bak Limbang, Sereman udah, Bintulu udah tentu. Kaban kita di Bintulu udah bersedia. Tanganan gue yang Bintulu, kita yang Miri dulu. Hello Miri.
8: Halo yo.
4: Oi, nama berita yo.
8: Selamat tengah hari. Ha, mana berita?
4: Awak.
8: Sebuan pan bisik kurang gak di bandara yang berita yo.
4: Hmm. Baik menyana yo.
8: Nama kota bisik nama macam bisa di kacau teh karan tu bunyi. Tapi sini ingat ya?
4: Dah dah yo, okay itu dah.
8: Kau bawa earphone aku tu aja, kau bisa penanggu aku ni.
4: Awak tempat lom kat sini yo, ganti enggak terbukai.
8: Ya okay lah, sudah mana gitu. Okay, jadi selamat hari pengetua Dom kau Ibin.
6: Selamat hari bos.
4: Ya. Aku nemu orang itu dulu, sehingga nganu dah tu lagi. Ngadang aja lah. Abang aku medak ya nganjung randau minggu tu kemarin deh. Segi ame gawak ke aku. Hello, Par.
7: Eh, nemu kediri kami gawak sana tu. Tengah mak aku ke gawak sana tu. Okey. Selamat tengah hari semua.
8: Selamat tengah hari, Plong.
6: Tengah hari.
7: Nama berita.
4: Nama berita.
7: Berita tu mana? Gihari sebun bisa kurang gak di pintu lo di tu?
4: Tiga tahun dah bertemu dengan Tuan Flo, baru lebar ribut dengar tadi lo out sekejap. Lagi cinta lagi galinan. Okay, bertampung baru pengen dengar Flo, baru lebar ribut.
7: Sorry lah, nak ada kanampungnya.
4: Okay. Kira ke randau minggu tu kita pulang agak bintu lo nah, jadi pemata randau kita tu pulang dengan Tuan Flo di bintu lo.
7: Okay, jadi sebedau nama berkongsi ke nama tai ke dekat di Kerandau ke kita tengah hari tu nih, kita berperindang dulu ngau lagu ke sekali tau.

0: Ehnya Siti lagu hari ya Karen Libau Meruan di Kesayau. Laban kita hidup buat dunia tu ne. Sigi patut kita itu sayau tau ke di Kesayau ke orang ke ngelingik kita ya. Nak pihak setuju kita berapa ikut ne kita lima.
1: Orang ke babin tu lunya ke bejakunya dah bisa rasa sayau ke ne.
2: Laban ko bedau yo laban.
0: Diris bili ada.
2: Nah. Laban nyonya ge kacecundung.
1: Oh. Lelarah diri daun nyur badau punya yo si rasa saya
2: buah buah nyur lalu nadai bayo
1: nadai
0: pemanya nadai kau ngau nyurnya ni Chris nak nulung aku yeah. Sama hidup 3 jam lagi membakar topik ke dekat dia baik kau yeah. Tu lagi nyo bisik kat kia rundi yang tu lagi mana
1: ya
0: okey
1: nada boring gede begitu flow nada ramadah good morning sayang
0: dah makan ni ya orang Ulia, ulia ngetiak kenya. Mayu ada ke madai.
2: Ulia milia.
0: Ulia milia. Berangat mua ke Thomas.
1: Harap kenyangkut meh. Harap kenyangkut meh flow.
0: Tahu nak ada yang nyangkut kutai. Nak ada meli penyangkut aku tahu.
1: Okey pulang ke galuan di bintu lunggau randau minggu tu.
0: Okey, bisa kau genyak ngau lagu kita ke tadi nah. Laban tu kita nyebut berkau ngau pengerai runding tu. Laban bulan 9, lebih lagi bulan 10 ti dekat data itu ila nya. 10 hari bulan 10 hari kesihatan mental sedunia nah. Kira ngameh topik ke sekali tu ataupun bisa kau ngau pengerai runding mega ianya nanti kita berarti ke kita itu lagi bak bulan 9. Bulan ti sinonim tau ke disebut dikelai ngau pengawak ngangkat ke pemberhati tau ke merik penyedar ya berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban inting tahun 10 hari bulan 9 hari tau ke hari bulan ya ku dah dipilih kena belemati ke hari nagang munuh diri dunia ya. Jadi hari tu peningah jadi ke pelasar dikena muka runding ngau megak ngirik pemberhati ti madah ke pengawak munuh dirinya siti hari isu pengerai mensia mayuah ya ke uliah ditagang ya serta merangsang mensia mayuah ngambil ke terbuka agi ati beranau ke perkaranya. Lalu berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu aku mai kita semua sama bersahup ngemujur ke 7 bulan atau ke hari nagang munuh diri tu ditumbuh ke. Jadi berkeni kita boleh ngemujur ke ya. Utai keterubah ya kuliah digagak kita nyangka kita itu tau belajar ngelala tanda-tanda tumu ya berkawa ngau perkara tau ngonya bak randau minggu tau kena 26 hari bulan 9 kami dekat nyebut berkawa ngau topik hari nagang munuh diri dunia tau. Okey, kita ke Limbang udah bisik 2 masa aku
3: bisik pula baru datang
0: udah bisik
3: baru tamak.
0: Okey, baru datang. Okey. Jadi minta Nuan berkongsi ke Rambai Jakok atau ke tema hari nagang munuh diri dunia atau Dom. Okey. Terus dengan Nuan.
3: Okey, terima kasih Flora di Bintulu. Ti sudah nama tu jadi akan topik kita ke Sarito. Jadi topik ke cukup mana ya. Jadi berkawan dengan tema atau ke Rambai Jakok hari nagang munuh diri dunia. Jadi tema ya hanya ubah tanggapan bina harapan. Jadi ungkup tahun 2024 hingga 2026 tema atau Rambai Jaku dikena di serata dunia global ianya changing the narrative on society kenyak sebut ya. Jadi ianya ngubah cara kita medak serta berjaku berkawan dengan munuh diri. Jadi hari budaya kita itu suah agi dekat diau diri ndak berbunyi serta stigma atau menganggap ia patut diubah kita dengan cara ti lebih terbuka atau ke merti atau ke faham serta nyukung. Ini tadi tema atau ke Rambai Jako ini ubah tanggapan bina harapan. Oh, jadi berkenyak ya. Lalu pulai baru genuan di Bintulu tu flow.
0: Oh, terima kasih Dom dah berkongsi ke Rambai Jakok ya. Hari ya, nagang munuh diri dunia tu. Pemuda kelimbang tentu ya kita kemiri. Lepas miri tu dekat nyebut berkawa ngau sejarah ya penumbuh hari nagang munuh diri dunia tu. Terus ngenuan tu Mr. Bana.
2: Ya, terima kasih Flo. Jadi sejarah penumbuh hari naga bunuh diri dunia atau ngembuan sejarah ti berguna ti berengkah ngau penyedar Glover ti madah ke isu bunuh diri ukai semina penangguh diri Puaja daya nyadi krisis pengerai Malaysia mayuh ti oleh ditagang. Jadi pelancaran ke terubah dalam tahun 2003 hari naga bunuh diri sedunia ditumbuh ke kena 10 September 2003. Tu siti hari inisiatif bergulai ngau persatuan antarabangsa untuk pencegahan bunuh diri dan pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO. Jadi pengawak berjadi ke penumbuh hari naga bunuh diri sedunia ke terubah ya diatur ngau mujur di Stockholm, Sweden, Sweden ya. Jadi pengudah pemujur tahun keterubah dialai WHO ngau rasmi setuju dekatnya di co-sponsor sama belanja pengawaknya dalam tahun 2004. Jadi pengawak WHO tu kecakah menegap ke serta ngirik pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri tu. Jadi pengawak evocation atau ke evokasi global rasmi lalu meransam perintah atau ke kerajaan di serata dunia mengengkah ke pengawal naga bunuh diri ba agenda pengerai Malaysia mayuah nasional atau ke agenda kesihatan awam negara. Jadi nya sejarah ngong lansak bekawa ngawari naga bunuh diri atau flow boleh baru kan tuan.
0: Okey, boleh minta masang lagu dulu kini sebelum pulai ngagai bintulo tu.
2: Masang lagu.
0: Betul ada lagu dia.
2: Mayu ada lagu di tu flow.
0: Lagu mayu, macam kami ngasu.
2: Sengaja nak dek tanya
1: dong. Tak bunuh diri nak jadi mendingan nyawa flow yo.
2: Kamu diri nak jadi
0: mana? Ya kita sini nagang pengawal bunuh diri.
2: Lagu nama kadingan the flow.
0: Nai penekak mana ya?
2: Penekak ni bala tim-tim yo lagu nama ka yo.
1: Lagu pengerindu nadai datai mana yo. Gegak lagu ke makanya.
2: Okey lah nanti makanya yo sabar dulu. Aku tu nadai nadai tu ngadang kedasa orang iga lagu tu tak ada.
0: Engkau orang kami.
2: Engkau orang hai ngasuh kita nubah lagunya nai bo kira. Okey meh nanti tu.
0: Dia suasale.
2: Ngambil.
0: Dia suasale.
2: Okey meh terima kasih. Laban percaya kami rita nubah lagu bablo. Kita dengar ke lagu tu lebih agak tujuh ngegainya kena contohnya mata.
0: Okay, udah tebang kau.

0: Ya, lagu hari ni yang Jeffrey Moli inti pengerindu dah berserangannya flow ah. Jadi pisih mega kau ngau topik dipilih kita Bintulu FM tengah hari tu. Jadi next sekali mah ngambil pemutus muno dari ni yo.
1: Betul.
0: Lapan kami lima tu nang tajak penuduh nune dah tu meruan saya tu ni yo.
1: Iya betul.
2: Eh, nak percaya aku ni ngaji aku saya.
0: Kami tu meruan.
2: Aku bayar, aku bayar.
1: Aku iya, enggak kira temu region dari hari pun pun jornya yo.
0: Kami tu meruan di TC, tu meri suku ni yo.
1: Amai.
2: Nanti aku kau muji kita tengah hari
0: itu. Laban ada cita-cita sebabnya di pakar counseling dan jadi counselor tanya nyamah rezeki tanya gawat di tahu yo.

0: kadai korang nyukong konten nak orang sibuk tu nai hau. Jadi sibuk tu diberi tanggung pengawak. Madah ngai kita ini siapa orang kengembuan risiko, lebih ngembuan risiko ke dekat muno diri tu. Terus ngai nuan tu Chris.
1: Terima kasih Flo. Jadi sibuk tu tadi mutar ke isu siapa orang kengembuan risiko dekat muno diri ne.
2: Tidak nak terjun lah tu ibu. Kapok dah. Dia orang begonya nah. Ingat dia nana.
0: Kelalu, kelalu.
2: Dan nana akan terjun saya lagi. Kapok nak terjun ke aku. Nembuk kembali dulu lagi baru
0: nyelamat. Ya nak, mau minta tolong dek.
1: Entah ke terjun, nantuk berdarup, kemelantuan baru.
2: Nyak aku ngan dulu, saya temu selamat. Segi dia temu selamat.
1: Okay, cai dah.
2: Tampung baru.
1: Oh, sanggup ya nampak kemihnya tu. Okay lah, ingat ko.
0: Tulis hari bulan 26/9.
1: 26/9 pukul berapa itu pukul 12.
2: Sigi temu ada pedih ya. Terjun dari tingkat 16 melantun barunya terengkah ba tingkat 6 dininya si petis.
1: Okey, jadi terus agak sibuk. Jadi kebenar ya, ya habis faktor atau ke faktor risiko ya tiap rancang individu tadi ngeraja pengawak ngau cara ke dekat bunuh diri. Lalu kita tadi nak uliah seminar berarti ke siti faktor aja. Laban bisa yang punya kurang kebuah ya. Yang kaum tadi orang ke empu atau ke individu ambil contoh individu tu tadi kalau ngasai ke di tadi kalau ngasai ke penanggung pengerai rundiang maka keselalu di baca kita hanya depresi irau tau ke kena kenyebut tau flow
0: skizofrenia
1: bahasa by flow saya tak pedih amai
2: yang main dari juan dari impu hari nyebut tak pedih-pedih kena
1: gaya nyukan itu. Jadi ini video ke bisa sejarah nguji munuh diri atau ke bisa sejarah diri sebilik ke bisa ulah ke dekat munuh diri maka patut dia beri tahu ke patut diperhatikan kita ya enggak silih lagi lalu bahas tentang penerbak atau ke pengalaman pengelanya uti besar atau ke ubah cara penghidup ambil ke contoh pemati orang te di kesayau ke ya sare besar lenyau kerja atau ke ngasai ke krisis penghidup ti besar jadi kelimpah rinya megak salah guna dadah bakal makan dadah atau ke ngirup ai bisa bakal arek sakit tiraya lenyau kerja atau ke pun penatai pemisik megak tau jadi siti area factor ya ti nambah ke stres ngagai siku-siku orang lalu kedua yang tadi senentang kaul jadi orang ke ngasai diri di kelawang nadai sukun sosial ngasa ke konflik kawal tau kelenyau kawal tu tadi berguna dalam penghidup sida mega siti dari risiko kebesar ya sida tu tadi tau ke munuh diri lalu ketiga tadi komuniti ngau mensia mayoh jadi ambil ke contoh penelebak trauma tau ke dipejal penusah ngenyit konflik ngau diskriminasi jadi kita patut berhenti ke ukai seminat siti faktor je kebuah atau kekebuah orang tengah suah ngembuan ulah ke dekat munuh diri lalu sedar tadi selalu perkara yang tadi nyadi hari gabungan ya hari beberapa perkara bakal stres penerbak ngau faktor resiko jadi hanya tadi kebuah hanya jampat yang nyangka atau kenduduh sengapa kita yang kena beda orang ke kita yang kena beda orang tadi bisa kerja ke mana ruang bilik di meruan atau ke penghidup di mana di pada hari luar dan kita yang nak nemu nama utai ke di rundi yang sidaya nama utai ke di tapik sidaya dalam penghidup sidaknya di menyiko kita tadi kita nulis ada hari cara luaran aja deh lepas kita nak muati siko-sikonya tadi berkenai nama penanggung kredit tapi ya nama penusah kredit tapi ya nya tadi antara faktor tak ke baik ke ngujung sudah tadi tak nguji dekat munuh diri okey yeah. Kalau baru again one flow.
0: Oh, terima kasih Chris. Ya ke pemadu berguna aneng jampat nyangka atau kenuduh sengapa ni maka sida MA sida mana ni. Oh. Okey.
2: Ya ngasih aku kat region yang berguna arti ini.
0: Si ni asuh ke
2: nyanyi. Oh Ben.
0: Ya ke tunai je nah.
2: Oh, ni dia Ben. Oi. Oi. Dia nak tawa kena na Ben ada bau ujungnya. Bebelit nedilah ni Ben lagi Ben. Aku dah masih ya.

0: Nada, ya, udah pretty saya nyebutnya tadi kan Bin.
1: Cikgu cantik udah ngajar tadi hari Bin tulunya.
0: Nak aku tu gagal ni nyebutnya. Okay. Ngagai Sri Aman tu ni. Nama tanggung pengawal kelebih agak diri sebilik ngau komuniti tu. Leban nuan kemadah dari orang kementas ni. Okay. Minta nuan berkunci kenyak meh. Okay. Terus ngan nuan tu Ibin.
1: Terima kasih cikgu cantik Flora di Bintulu. Jadi Sri Aman ke sekali itu senentang topik kita itu hari nagang munuh diri sedunia. Nama tanggung pengawal diri sebilik pihak megak community. Jadi didik sebilia nya orang yang kepadu semak lalu suah nyadi orang keterubah. Berarti ka nanti bisa utai kena mana nyadi pihak mega nyelai nyadi ba didik sebilia. Lalu ngau nya nyalai didik sebilia keterubah ya. Tentu ke rumah kita nya tadinya di Palan ya kelikun nur mantai ka sai atinuan. Jadi seliah ke pengawak ndak tati ke penanggul bala anak pihak mega diri sebilia lalu anang nyebut jako ya ke tau ngasuh ngelusah kati semak ke bandiang nanti ya dekat madah ke penanggul ke kita lalu nyebut igak banget nak nakal orang putih saya nyak meh koya apu koya sensitif mai nyak utek nak tau sebut sekedar hari jako ya ke tau ngelusah kati kita diri sebilia kelebih agak bala anak. Nangkan kenya kita dari sebilia mega, dari sebilia patut ya sensitif ngagai ubah ya ke ngenyet nyadi. Bala dari sebilia patut semampai berjaga nanti semak bisik dari sebilia ngenyet ngurung dari bak bilia. Pihak mega ngenyet ngai makai suah tindu wak, tau kena oleh tindu wak. Berjaga semalam-malam, okay, kita gak main game, tang berai tu sehati, tau keberengkah meri utai ti dikerinduk ke sidang agak orang bukai. Yang kaum sulu tu floh. Tak nah.
0: Tak, nama memerik sulu ke orang. Kan yang main ni kaknya.
1: Okey, cun. Ya, ke sekedar hari kelaik, sidak yang kenapa penanggul bak penghidup. Lalu tu nangkan kenya tanggung pengawal komuniti tu. Jadi komuniti mega patut nyadi kesukung lebuah individu nyak tadi. Individu yang ke berpenanggul ruang bilik atau ke penanggul ruang runding nyak ba luar rumah ba nur gawa pihak muka baskula sekali kena ba nur diri serumah atau ke gunturong pendiau ya ke tusuk runding nyak tadi ngajar atau ke ngawam ngau cara ya ke betul lalu punas ke meh atau ke munas ke budaya membawang take note you all dan menghakimi atau ke ngakim. Lebuah orang bisa napik penanggol pengerai rundiang mensia mayuh ndak patut melabel sidak ya lemik semangat tau kena dari pengarap. Stigma tu ya ke patut tau ke tok meh ya ke ngasuh mayuh orang milih diau diri lalu ngujung ke sidak enggai berkunci ke penanggol sidak laban enggai di akim. Lalu ke penudi ya, community patut numbuh ke sistem sukung bak nur gawak ngos kula. Kaban sama gawak sekali kenyak bala pengajar patut ngembuan pengelani asas psychological first aid bantuan awal psikologi. Semengkah bantu ukai semina ungkup orang yang ketusut rundiang ya mega uliah kena mantu orang yang kebalat bakal nyentuk kia nak uliah hage ngintu diri bakal selama. Lalu kena lalu bantu tu mega uliah kena nyaga pengerai rundiang kelimpah batang tubuh lalu ngasuh pendiau diri likuan serta ndak ngasai kelirik sunyi hidup bak dunia ukai semua orang bisik rundiang negatif ngagai kita. Okay, terima kasih ya.
0: Iya ja. Sama-sama mega. Au mana.
2: Pakai jaket aku tadi ngam tadi ne Ben.
1: Betul betul.
3: Tanduk baru ya.
0: Kok kengam.
2: Tanduk baru ya.
3: Iya.
2: Atau nanti tujuan ne flow tane yo.
3: Iya.
2: Oh, ini tu sati flow kami tu bisa ngonuan sampai peti sinuan kok kita ini yo
3: standby.
0: Nak percaya amat ko.
3: Pukul 10 masalah kedatangan tak penghidup yo.
2: Dah dia yo. Kan ngebuat stigma ke mana dan yang memilih topik munah dere tu.
3: Iya.
2: Pukul ini root ba tanya dari Sharon bagi dulu dia.
3: Jadi intunya yo.
2: Lain dah tanda-tanda.
0: Aku patut nyaga sih dak ya.
2: Bahang
3: Nanti masalahnya kada tahu bab flow pukul 10-nya. Lepas setengah kita dah habis TCA yuk.
2: Ya, aman.
0: Ngaso masalah kau nyawa bertambah ye. Antinya satu ni jadi 10 yang kita medak mua kita kau kau. Okay, terima kasih mantan dengan gay bin atau dengan kucing.
1: Boleh nak tupiang aja flow tu, nak mua.
0: Oh, nak tupiang pun nak ngai. Asal aku dengan nyawa kita pun aku ngai. Dengan nama pun bulat punya
3: aku,
0: kurang ni kelagu.
3: Aku nemu kini mantu ayo. Laban aku bersih bersih ke talian kau lagi dah. Ungkap orang ke nyawa. Baka flow nya
0: pengarai rundi yang pakai MP.
2: Aku irau ke bapa dah tinggal 2 jam lebih dah kita tu age. Kada ada tai badan flow tu lagi ninga jako suara kita dia.
0: Ya kurang kaget kita berjakok deh. Okey.
3: Okey.
0: Terus ngagai Nuan to MA, ada nama Nuan pendukun cinta, tentu Nuan nemu di ni ngulih ke bantau ne, nanti semua bisi penanggu bab pengarai rundi yang. Ya, terima kasih Chris, ada nyukung ke.
3: Ninga ketawa nananya nama mereka munuh diri ne. Munuh diri kena pelindung tahu. Okey, bala menyuh ke kita nyepsi kabar belayan. Bala yang kini tak orang ke dikerala bala kita nyepsi. Tapi enggak penanggul pengerai runding. Ngujung kesedak yang nyau kusut runding. Ngujung kesedak yang nyau ke ngambil pemutus ke enggak ya, patut di ambil kita. Bakal munuh dirinya di tuk bisik bantuan krisis di Malaysia. Tau telefon dengan lumur tu nya HIL. Kena lumur 15555. Bantu krisis pengerai runding tu. Ianya talian rasmi baru jaga hari upis Menteri Pengarai Malaysia KKM dibuka ni tiang hari hari jam 8 pagi nyentuk ke 12 tengah malam. Siti Agi ianya befrienders Malaysia Siti Mega ianya servis dan nyukung merik sukung emosi 24 jam secara percuma. Kita ke talian lau ngagai lumur temega dekat di Rusia ke data kita nanti dipengungsi ke kita tahu berandau ngau si datuk operator befrienders Malaysia kena lumur 03 762 72 929. Nanti kita hanya kira ke agi kering bak fizikal kita runding kita agi boleh dibaik berunding. Kita tahu datang ngagai klinik berandau engkau bala-bala ba hospital atau ke klinik ke semak untuk kita nguliah ke bantu psikologi counseling. Nanti asal saya tidak boleh berandau engkau mensia kita enggak boleh berandau engkau menyau dikena kita ngelepah minta deh.
0: Kati tak takut ke mayau deh. Ni kan jadi.
2: Amangnya bisa orang pulai kerja deh ni yo. Jakong yo jelu tupai semua deh.
3: Betul.
2: Yo nanya kue ke sebelah tanya nanya ikan dalam ukur yo.
0: Mungkin ada manusia mengawal berandaun heh.
2: Ya, laban kaki solo nya deh.
3: Oh, laban flow takut ke mayau yo. Nya gak nanggul deh.
0: Nya kami ingat manusia ngawal berandau. Ngicakin munyawan. Mayau ni munyawan.
3: Nanti nuan dating lah flow. Tanya nuan boyfriend nuan dalam bisnis mayau kan tak? Nanti mendana ada mayau. Tahu on.
1: Rijak terus.
3: Nanti mendana bisnis mayau. Rijak.
0: Rijak terus ko Ibian. Okay. Terima kasih Ibian ke tanya.
3: Okay. Sikit main lah. Kita tahu berandau ngawal bala kabar. Nurang ke dipercaya ke kita. Nur kita meluahkan tekanan perasaan kita. Dah. Hari kita ke mendam. Ujung-ujung yang meletup. Yang di volcano nyak ke ngujung kita yang ambil pemutus kan tak patut ya di ambil kita lah. Saya pun nyawa kita pula.
0: Ya. Betul sebab kita sayau kurang buka ini patut sayau ke dirimpu dulu. Betul. Kiranya meh topik kita tak kerana kita minggu tau. Tentu yang harap kau boleh ngirik pemerti hati mengagai semua kebisik mendiang ke radio ne. Nah ada penangguh ke nak uliah di menyukuran nak uliah diputar ke ne. Tiga aja orang ke dipercaya ke kita. Ni kebisik
3: penangguh ada duit
0: nak kerja sama kita. Lu benar kita gawa.
2: Sampai boleh kerja ada dia.
3: Oh, dia ni ke boleh duit dah.
4: Sekarang kahwin dah no.
0: Nina dah.
3: Dah minta kerja, nanti gak boleh kerjanya. Dan orang mana boleh kerja sini orang anaknya. Kata dah.
0: Minta, anak putus asa aja, anak putus pengharap. Nya sekali minta, nak boleh halu tanya aga. Lepas tu lu kan munuh diri, naya seliah kenya. Anda ni ngajak kok sida ya ke berapa kok tu sida empat ya.
3: Sebenarnya untuk randau minggu tu flow agi bisit 1, 2, 3, 4, 5 baris seginya tapi berujung baca habis hari penutup sampai hari PM bintulu ni. Saya aku dah sayang.
0: No dah ini nak patutnya belum dibaca.
3: Saya aku dah retire dah baca. Aku gigap ni. Agi bisit 5 baris sudah baca habis.
0: Nada. Nah dah gay, dah
2: siapanya ni yang kata pikir kaunselor Erika kah?
3: Oh lah.
0: Ukai, udah nada gay ya, udah tanya ya. Banyak udah jadi, udah jadi pengajar ya dia tu. Oh, kira nada gay mendingan Erika nih. Kami aja menemu.
1: Selah,
3: oh lah, anak kalau belalai.
0: Nah, nada itu kelalai kena pemudah dengar radio tu. Aku sih pegawai psikologi subaknya. Okay. Udah menyanyi deh. Lepas tu dah tebako lu namu putus-putus kita tu je kau.
2: Tutup ya ni yo.
3: Okay. Kita sebuat ya standby engkau cerita kenyalang juri engkau dah di konti itu. Siti lagu hari Datuk Zamri Amira tu lagu lama ya. Nuan munuh aku ngena pengerindu nyaya.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 39 hari tu ya. Lelaki kirim petara udah bak konti di tu jadi juri jebutan kita. Okey, Ricky, ribut berendau ngau juri kita dulu nah.
3: Ya. Oh, hari. Terima kasih.
4: Selamat tengah hari, Made. Nama berita.
3: Mana, Made? Oh. Di kucing tu nak salah pintu baru lagi. Makasih dan anarnya.
4: Kumai ku agak demiri di tu. Cuma mari location agak kaban ni yo.
2: Iya.
3: Setahun tu, setahun lebih dah di tu.
4: Setahun lebih dah. Selamat berjalan ke pengawal bandu baru ke Made.
2: Oh, pia nyu kesal meda na ayah ni yo.
4: No, kesal. Di meda na data juri dah.
2: Nemu nyu dah berkucing.
4: Nemu di kucing dah. Oh, terima kasih mega Made laban sanggup limpang mereawat dere ngau cata kenyalang minggu tu. Ya. Ni ora bukai namunya ni yo.
2: Iya.
5: Ya.
6: Bertemu baru ni Made. Made.
3: Made Limbang ah.
6: Ya.
3: Berita
6: Made. Mayo. Berita. Bagato menya mane? Bayari kita nya.
3: Agi sebuan lah. Den.
6: Agi sebuan tajak pen ya dan Limbang tinitiak ke IPO sari itu 54 kira ke kurang mimiat banyak.
3: Dah kurang Made. Buah agi mayo lah.
6: Buah lagi, mayu buah rian lagi bisa di to Limbang to.
3: Game nak kita kamera kucing to nadai to.
2: Ya.
6: Yeah. Oh, bedau musim ya.
2: Buah mayu
6: mangga ba-
2: juri. Ya, buah mayu mangga Limbang.
3: Oh, ya, buah mangga bisa nai ben.
6: Bisa.
5: Bungai baru rian. Anje.
2: Neben. Oh. Di Limbang banyak buah ba semanggang seriaman berbungai baru buah. Ya kena berbuahnya saya tak bintu luar jalah.
7: Ni mayu buah kau ni tau.
2: Buah ti kaku.
7: Bisa mai kan?
2: Ui buah ti.
7: Si kau ni.
2: Bungai pun jadi tu pun dah berbunga. Ini pun juaranya nyulu larah diri daun.
4: Kelapa jangan ada berbuah yo. Kelapanya jangan ada berbuah.
2: Nada etasal.
4: Nada ayam kelapa sari tu.
6: Lelai kia.
4: Daun aja ayam ni.
2: Ya. Oh, terima kasih ya guys, juri jemputan kita hari keribut oleh kita sehari itu ngerami ke Charter Nyalam ke sehari itu minggu 39. Kita sebuat kira ke ninga pemutus minggunya kemarin dulu nih, boleh
6: ya? Boleh ya.
2: Okey, nyaya 1, 2, 3.
5: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
5: Perine yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
8: Tukar ni yang minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
8: Sama pagi
9: meh. Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom eh.
7: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu dipedak bak Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
0: Carta
1: Kenyalang.
11: Sembilan

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemutus sudah ditemu kita minggu nyin kemari 38. Okey, nyak ya. Nana.
2: Nana nak nemu dere, pengawal dere macam suruh kabar ya.
3: Nana ya, Nana ya.
1: Ngaga dirin gau tai ba PC tadi yo. Nombor 9.
4: Beri ya suruh kabarnya ba awai macam. Ah, nak suruh kabar bare ambe.
3: Papa,
5: ketunung suruh kabar.
3: Berapa kabar kau tadi tahu?
4: Aku bisa selalu kabar ya.
2: Sambut dulu.
3: Ngai.
5: Oh, school.
4: Ngai.
3: Nah, balah.
5: Okey. Kita yang macam pemutus, meh. Okey, kau ajak pendiam macam mana, Flo? Iya. Ni cak lancar ke macam mana?
4: Dia bingung baru, Flo.
5: Okey. Nombor 9 ni kau pengarah minggu kemarin ni ya. Okay, nombor 9 Kristi hari sibu ngari kesibu ngau lagu ya sanggup aku. Nombor 8 Elias hari sibu ngari kelimbang ya nasi now. Tu hari temu ke petara. Nombor 7 Felicia hari bintulu ngari ke binturu begedik tang sayau. Nombor 6 Roy hari betua ngari ke Suriaman dan di sungai lemana. Nombor 5 Belina hari bau ngari ke kucing bagi abekikia sebulu betis. Nombor 4 Christopher ngari ke hari kucing ngari ke kucing berbara api denam. Nombor 3 Mili hari sibu ngari ke sibu. Okey lah nantu tanya ikan macam surah kabar saya tahu eh. Bapak si Tenmo 3 eh. Nombor 2 Lola hari bau ngari ke kucing peminat nuan. Nombor 1 Grayson hari Suriaman ngari ke Miri dia ajak eh. Koncek ya, apa pemutus saya tak ada deh.
2: Taniah ngagai orang Miri ngagai Grayson eh.
1: Orang Suriaman yo.
2: Ya.
3: Nah, badan.
4: Grayson itu kawan dari Mirinya, bos.
2: Okay.
4: Yo, me. Nggak nyenyak percaya tersebut.
2: Udah limbang lagi Miri ke. Miri bisa siko pengari tengah itu.
1: Okay, limbang apa iko, Dom?
4: Limbang siko.
1: Siko, nih. Okay, zaman Bian.
4: Ya.
1: Tiga. Ui.
4: Mayu mah mai. Tiga.
1: Mayu betul tu.
4: Kasak mana, Bian?
6: Biasa.
1: Nana, yang nombor 9 tu apa berapa Nana?
3: Dua.
1: Amboi.
4: Oh.
1: Bintulu.
4: Kasar lompat.
1: Bintulu, pokok kelapa tu tak tumbuh-tumbuh lagi.
5: Saya punya mungkin janji.
1: Mungkin janji.
5: Oh. Janji, tak nak datang sini tu.
2: Bakal ke kelapanya main yo.
5: Nana ya konya.
1: Puntan belaman yo.
7: Dari Ben lagi ya.
1: Kucing mesti siko on the way. Ngarap ke Mujo datang lagi. Hari menua Samarahan din. Student lagi nih.
2: Hari Jawa mengaku kota hari pedawan yo.
1: Oh, hari pedawan nih. Apo? Jaku berdaya baru minta lagi nih. Ni ni Ben. Bisa bisa utai kena diniri ke empon bak kunti aku ngel lah padanya. Ngel lah ngeflow.
4: Nadai engkau. Dah lenyau lupa flow.
1: Enggak kekumbaya aja bisa. Aku bisa sengaja ngeso.
4: Tinggi kage MA.
1: Uliah tu, uliah itu. Ya. Datai ba
4: padong.
1: Datai ba padong
5: dia. Aku nak mau pekit.
4: Ya. Ah, nak gua lah. Ada aja namanya. Ngai mat ke benda.
1: Ya. Datai ba padong dia. Pad. Ni kali.
3: Kamu bisa mata nak pandai ala benda no kamera. Kamera aku belah.
1: Okay, juri begak sudah bersedia. Malam manyu kita akan mendapatkan live di FB enggak by YouTube channel kita tahu meri markah. Okay, secara pukul rata ya 20 bab media rama, 40 hari juri, 40 hari kita penyampai radio. Minggu ni lah aku mai ketinggi gitu ke 2 meter. Sabi apa di bangku.
5: Nada yang kami muji.
1: Limbang. Dia sudah minta dulu. Diam.
4: Okay.
3: Udah limbang miri, udah miri sibuk lagi. Mas Riaman kalau main.
4: Okay, terima kasih. MA.
3: Punya nak buat sebuah dom.
2: Nah ingat.
1: Dia muda baju. Dia muda baju.
5: Bisa kubu.
4: Dos nama kelahir dah.
3: Rau pada depan hari ini nak kesal.
1: Patut sore baju mega kuda belang. Sorry. Dari jadi ramai-ramai lagi ya. Okey, Dom, siapa nanya, Dom?
4: Okey, jadi awak ke kita berkelalang ya dulu.
1: Oh,
4: Badah ke diri?
1: Bantuan alat pendengaran ya, beri dulu.
4: Sabar.
5: Wajib.
1: Siapa nama nama angka?
0: Okay, hello. Nama saya Mabel Tizi.
4: Hai, Mabel Tizi.
0: Mabel Tizi.
1: Mabel.
5: Mabel Kutai.
1: Kini ejaan lah. M.
0: M-A-Y.
1: Okay.
0: B-E-L-L. T-I-Z-Z-Y.
1: Apa panjang minyak? Lagi, nama nama kau nak kau dom.
2: Mabel Tizi. Salah tulis ni.
1: M-A-Y ya temu kau di tu.
5: M-A-Y. Sini baca orang tu Y.
4: Dengan legal tengah pak. Tepat.
1: Okay. Lagu nama me?
0: Bujang Bereminan ni.
1: Okay.
2: Nama bangsa.
4: Jadi itu M-A. Bangsa nama?
0: Bangsa saya.
4: Bangsa saya.
2: Bangsa saya. Okay.
1: Nemu jaku Iban lah. Me ni.
0: Paham sikit lah.
1: Paham sikit lah. Okay.
2: Patut dom ni kesal tadi.
1: Ya.
4: Jadi kesal tu. Utai orang tu. Utai orang. Tahu. Bisa ibu degat
2: biri yang baju.
4: Biri yang baju.
3: Lawan apa teh ayas dan nyedot.
4: Dekap diri kan.
1: Manyo-manyo.
3: Petai ayas petai.
4: Ini petai ama. Petai ayas.
1: Manyo-manyo konti. Yang
5: mau ada dalam ni dom.
1: Tidak dom aja seperti ayah.
3: Ya, kaku.
4: Encik dek.
5: Okay, kamu di sini pun isek lah.
1: Sehingga ya, ya.
7: Harimau kalau petai ayas.
1: Orang limbang, hef-hef. Pada ada kamera. Ini mungkin tiap orang kita berjalan ke TC.
3: Trian dah Siti. Kamera ya 360 ini mungkin tiap.
4: Steady bos. Betul.
1: Okay dong. Aduh dia lagu dong.
4: Okay. Okay, kita terus ninggal ke pengari-ari limbang.
2: Kata tinggi kameranya dom, ayo kaiku mikrofonnya dom.
1: Oh,
3: hidup.
1: Nyu, kesuahnya hari doang kita tangkap lagi.
4: Kita start out.

0: Aduh, masa dua mbak konsert kelekat jakak tak ada.
1: Ya. Ni dia dua muka dom.
2: Okey.
1: Okey.
2: Kita terus ke juri tak berkenai.
1: Ya, terus bos aku ni. Komen dari juri kita ni. Ricky Ribot.
3: Okey. Hello, May.
4: Hello.
3: Jadi aku meda nuan bisi cara ngalun ke lagu ke mana. Bisi belinggu vibrato pun cun ke, picing pun okey. Tang bisi sebutan bisi ku dengar kebisayaan tadi engkau bisi baka nyuan nyebut ti baka mano tiak dengan munyi dah tiak baka mano dengan orang pulai biti yang pun nyebunuan nyebut orang tak orang bisi tegak bisi bekenya lah bisi masalah bah sebutan mimet tapi nak ngawaknya mimet dia halmetnya oleh hatur baru lah leban ukai leban kau kai ban tak biasa aja kau iban kene.
1: Ya,
3: tapi tapi overall mana ngam?
1: Nino dom.
2: Roy.
3: Enggak nak puas ni.
0: Nak puas ni.
2: Kau kau bisa tadi.
3: Dah masa dah tahu panjai.
5: Tanya kau pengaruh hari ini.
1: Ya, muka gelanggang kita. Terima kasih, May.
2: Ya.
4: Terima kasih sama-sama.
1: Ya, steady nyawa ya, Pak Kumpul dari Mantah Minah nyawa hari-hari sukut sebutan yang lepas dia ke Bisaya ni. Okey lah, lepas dia ulih mic lagu Iban. Nyawa ya pun steady, orang ya pun steady, saya suka.
5: Hashtag saya suka.
2: Jadi nak tahu anak-anak.
5: Okey. Nanti kita main lagu bersaya kadang boleh ni yo.
1: Betul.
0: Kenapa oh, sekali tu saya suka
5: antara. Nya tenyanya trademark NK yang lain yang ni ngam ada tu nama bisa trademark dirempu ada nak dah.
1: Lagi yang igak yo.
5: Lagi yang igak ni.
1: Kita ke Miri. Lagi bisa Limbang ada siko ya.
5: Aku tu tadi baru muka pintu nak lama. Bisa baru datai ke engkau orangnya minat catak rindu ke catak nyalang yo. Yeah. Kasih dah bisa ninga bar radio ni ke dia lagi. Lah ke adu dia ge mengante dah nyen dia ke dire dah. Dan dia tu dah bisa
1: siko ni.
5: Siko pengari. Halo selamat ngari. Nego. Halo, siapa uji pada ke siapa nama?
6: Nama aku Jimilia. Aku dari Padawan.
5: Dari Padawan. Kira Dayung Sangon dari Padawan.
6: Dayung Sangon.
5: Gawak di ni Jimilia.
6: Aku gawak ba hospital bagian pentadbiran lah.
5: Okay, okay, gemisi na.
6: Okay, itu aku gemisi. Manyo lah kau ngontek kau saya kau.
1: Nanti ya gawak bawa tadi yo, kau ganjo patung kau terbedah yo.
0: Betul ke jai?
5: Lama dah kerja dia.
6: Aku start buat gawat bermiri tu di bulan 2 sebenarnya.
5: Bulan 2 tahun tu. Baru habis school.
6: Aku habis school, aku alumna Unimas bulan 11 graduate. Dan ya boleh kerja bermiri tu lah.
5: Nama bidang dia ambil nanti.
6: Bayu sebab aku komunikasi strategik by Unimas lah. 4 tahun kembali ya.
5: Bagian komunikasi nyogawa ba hospital
6: gawa ba hospital medalaki ba hospital tau me.
5: jodoh beliau datai ba tengah laban bidang yang majornya ba communication di onte nuna ke gawa ba RTM ba station private kabukai mana dan rezeki tau din sebarang nur mana
1: beliau. Mesti campur Iban Jamilia. Apa indah?
6: Nada, sigi pure bedayo. Apa ikut bedayo bau. Indah ikut bedayo hari puncak Borneo Padawan lah. Tapi ku mayo kaban ku mayo Iban. So ali ya lah ku belajar.
5: Pandai aja ku Iban.
6: Slow-slow eh.
1: Bagai kami itulah ni.
5: Uni abar.
6: Uni abar.
5: Betulnya.
1: Uni abar bau yo.
6: Pagu.
1: Uni haga. Serian ni.
5: Uni haga. Baru Padawan.
1: Padawan tapi kupemu.
6: Padawan Kampung Karu.
1: Kampung Karu.
6: Jalan Puncak Borneo.
5: Jalan Puncak Borneo.
0: Ini bisa saya belajar aja ke Bedayu.
5: Belajar aja ke Bedayu.
6: Biasa. Sayangku.
2: Bagi Chan lah.
5: Nama lagu. Nama lagu baik.
6: Lagu ku baik saya tu penyanyi waktu belakang ketika pemula Aris Nanala lah.
5: Okay. Namun nak tanya ngaga IC yang tadi yo.
1: Jemelia tangkap tadi betul.
5: Kemika spelnya.
6: G E E M I L I A.
5: G E E M I L I A. Boleh tangkap yo?
1: Oh, boleh. Ya.
5: Boleh yo. Stay di ya bah. Berdiri nah, Jemelia.
6: Ngawak lah aku duduk.
5: Ya. Duduk aja. Nama stay di spotting gak Jemelia tangga beranal ni yo.
1: Zoom gaya yo. Aku ngecak ke patung gua tu nak pedih gayo.
5: Okey, tu ya. Okey, 3, 2, 1.

0: Mayuh bala rabut jam Mary tempat jari itu Jemilia. Ha,
1: sikap ada. Sigat-sigat bujang Mary.
0: Ya, sigat-sigat maga.
2: Nak ada pedih batong goyo yo.
0: Nyau terbelakak kedega pemula.
1: Kepala sigat ke baju sore mansaunya.
0: Sudah mai lah kayak nama Torino mai lagu tu. Bisa orang dan dah nama tu bisa kawa ngap ngidop dere tu Jemilia.
1: Nada ega.
0: Nada.
1: Tapi memang sigit isna nala tu sigit ko rindu lah macam memang memang peminat,
0: peminat
1: lah.
0: Setia isna nala tu. Okay, kita ingat ke komen juri kita ada dulu Jemilia.
1: Alright.
0: Lagi nama ada.
3: Hello Jemilia.
1: Hello.
3: Tania. Boleh datai belagu ngau cata kenyalang. Ndak sempat bertemu sobat nah.
1: Ah, ndak sempat.
3: Tapi bisi ninga medak bekau dia lah.
1: Bisi.
3: Bekau aku dia. Ndak
0: sempat
4: tadi juri. Mulai
0: dia sebenarnya yo.
3: Amat ya. Ndak sempat bertemu ba tengah ke mendua airnya. Berselisih.
0: Oke. Apa ya? Baru bulan 2 tahun. Ya, setahun lebih ada pilihan ya.
1: 12 tahun.
3: Dia ku lagi dia sobat sama sama Mbak Upis dia kami sobat.
1: Ya, me.
3: Oke, ngagai.
0: Oh, jawab.
1: Ya, me.
3: Terus ngagai kumen nah.
0: Nah, kumen.
3: Oke, Gemilia. Pedakku nuan tu bisa ngembuan suara ti alus serta nyamai didinga. Terang didinga. Diksi suara nan pemanah. Cuma tempo bisa tergelincir mimit mah ba bus ke penudi tadi. Engka mungkin kadang-kadang bisa ndak perasan kedua tu tapi bisik lah
0: ya kesal muda abang bermuat tadi
3: ya maknya lagu tu lagu segi lagu siro lagu sino nyadi inti uliah tambah ke feel bak lagu ngambil ke peninga sino serta ngasai ke diri bisik dalam lagunya ke secara keseluruhan dan mana. Thank you.
1: Thank you.
0: Hashtag aku suka.
2: Aku suka. Terima kasih ngagai Gemilia ni.
0: Maya bisa pray lah nikah baru ga belagu kita ni Gemilia. Okey, terima kasih.
2: Dipindah ngagai hospital baku ciang yang madah Gemilia.
1: Okey,
2: on. Kang anjung bekal.
1: Okey, on.
4: Bekal. Macam ya.
2: Okey, terima kasih Gemilia. Daripada awan, ngari ke Miri. Okey, bisa yo, dia Miri.
0: Ya, biar ya tanya dulu yo, laban lagunya aku ngecek dulu lah dalam
2: okay.
0: Biasa
2: kita yang terbaik ngagai Nana dulu gak? Di Sibu Nana.
1: Okey, guys Sibu, kita ngajib kelala ngop ngari kami ke sekali itu bujang sigat kami.

0: tungkat semangatnya buluh lalang, terengkah di rumah panjai ngelayang remang. Kedak ke penyurai rumah panjai baruh keleman kebung langit, rapas sakap bintang berjarit, datanya darah lumpas, tubuh mit ngasuh rindang, hati lantang langsing. Terima kasih.
1: Ya tadi Muhammad Helmi. Ngau lagu ya tungkat sebenar ni kita.
2: Tu kami.
3: Nama Pak Isi Muhammad Adi dan.
1: Muhammad Adi Helmi.
3: Muhammad Adi Helmi. Okay, betul.
2: Terkenal saya dah buat unit pendaftaran tadi.
3: Ya.
2: Enggak salah. Betul ya. Jadi nama Muhammad Adi, aku nyau terkenang atau ke, teringat ke tiun nyawa hijau, kita dengar nyawa hijau sekejap awak punya ya. Jadi nyawa Muhammad kira bunyinya ya.
4: Terima kasih.
2: Hanya aku muji dia tu pulang dari juri merekomen.

0: Okey, Muhammad Adi Helmi.
1: Ya, saya.
0: Ya, tahniah ha. Mai lagu Tungkat Semangat dari Mawat. Ya. Jadi kumedak nuan bisi teknik belagu tik mana. Sebutan nuan pun terang. Cuma bisi ba nyebut buluh tadi bisi buluh. Ha begini bisi. Nana tengah ngawak ni mimet aja. Biasalah ya. Biar laban engka
2: ya menda ibu ba nya ba betupi ba muai dia de yo.
0: Mayuh ge jaku iban lah manah ge tengah lah. Ya. Lontaran suara okey tapi cuma kak perlu kesuah ke mimet dak magi ti ulah. Okey. Tapi secara keseluruhan Muhammad Adi mana?
1: Terima kasih.
2: Ya, hashtag aku suka.
3: Ya. Yeah. Selalu main lagu Iban dengan Muhammad Adi.
1: Selalu main lagu Iban.
2: Lagu ini nama lagu Basko.
0: TikTokers.
1: Ya betul.
2: Pom berapa ada tak?
1: Pom 5 tahun untuk SPM.
3: SPM.
2: Harap kamu jawab bersama Muhammad Adi.
1: Terima kasih.
4: Dini sekolah deh.
1: SMK Sibujaya.
2: Sibujaya dia.
3: Selalu bercampur dengan Sida Iban lah.
1: Ya, majoriti kawan Mayuh Iban lah. Jadi belajar
3: okay.
4: Kau yang bisa buku lagu Iban bantu. Nyanyi nyoba buloh tadi.
2: Aman. Tunggak kaya na si ge enang tinya ya.
4: Tenda ora kapit. Tenda ora kapit munyi nyak.
3: Okey, nuan belagu ba TikTok ila abang non ba kucing tu request lagu Tekin Semimir Ari Hijau. Maxwell boleh nah.
2: Okey.
3: Abang. TikTok nuan account.
5: Account TikTok namanya.
3: Boleh di pada.
5: Nama TikTok.
1: Nama TikTok Adi Born to Sing.
3: Okey.
2: Adi Born to Sing.
1: Born. Lahir untuk lagu.
3: Tino ni gak Adi Bong Tu Sing nyak Cina ba Hong Kong dia.
0: Tentu ada ya lagu ini memi. Sedia dah untuk lagu Adi itu kan.
3: Ya, steady Adi. Agi jauh perjalai tang puja ke dulu perkara sekolah nane.
1: Okay.
3: All the best by SVM non.
1: Thank you so much.
3: Okay, nyak ya.
2: Boleh minta laluan agi miri yo.
3: Boleh yo.
5: Agi miri dulu laban pengarik kami sikut tak baru datang.
2: Baru datang.
3: Miri dulu yo.
2: Okay, lalu ke penatai wakil YFM Miri itu siapa nama tu?
6: Selamat ngalih hari. Nama aku Boniface Iga. Asal aku dari Lubu Antu, Sri Aman, Sarawak.
2: Oh, dari Lubu Antu. Gawak di Miri di tu ni Boniface ha?
6: Ya, aku gawak di Miri, di area Bakuang.
2: Oh, selalu ninga carta kenyalang lama tu ya?
6: Ya, suah aku ninga setiap minggu lah.
2: Dan tak nak kempah nikik di studio.
6: Ya.
2: Oh, Sarito nama aku boleh tahu nyau bisa artikan nikik.
6: Jadi Sarito aku nama tu nyawat cabaran dari balakaban aku. jadi sidak ya suah nar ngasuh aku datang dari konti belagu. Kelimpah dari dengan aku belagu luar-luar lah.
2: Selalu belagu ba.
6: Ya baru masap. baru meh. Okey.
3: Lagu nama baik nuan Sarito Boniface.
2: Nama lagu baik nuan Boniface.
6: Jadi lagu di baik aku Sarito ialah lagu Ati Rugang.
2: Ati Rugang. Oh. Ya. Hari Heli. Ya. Okey, berdiri duduk nama.
6: Berdiri.
2: Okey. Tak berdiri dulu lah. Tarik nuan tanya-nya. Okey, nama apa? Okey, kesuah ke mana nih malah. Aku ngejas dulu yo. Okey, so tahu surat mimet dan tanya boleh pesah make cukup tanya.
3: Kamera
2: dia, make kameranya cukup ni. Okey, surat mimet. Alright, okey, 3, 4.

0: kasih Boniface Mayati Rugang. Bisa memansak di rempo lagunya gini.
1: Nada ya. Cuma rindu aja.
0: Rindu aja main lagu tau. Oke, kita ninga ke komen juri dulu Boniface ya.
2: Oke. Halo Boniface.
1: Hai, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Kita taniah mega udah engau cata kenyalang sarito.
1: Terima kasih ya.
2: Jadi ku komen nuan lagu dari Pak Patah nyawa nuan nang mana yang kamu nyi heli nya agak patah suara tadi dengar aku. Okay, sebutan terang nyemeta di dinga pending cuma kak tambah ke dinamika suara de lo sebutnya bisik kak kurang mimik tadi dengar aku.
1: Ya, berarti kekesah.
2: Iya, nanti ngawak biasanya. Oke, secara seluruhannya mana? Eh, taniah, gaya nuan Boniface.
0: Ya, taniah gaya Boniface. Laban nike bukit hati yang tertinggi.
2: Kesal.
1: Ya, DJ. Tadi dia ditukaran gaya S.
2: Benar cukup berbela dulu tadi.
0: Oke, bintu lo bisa wakil, bisa pengaruh nuan flow.
3: Nadai kok tadi, mungkin janji pengaruh ikutnya.
0: Ini mungkin bisa orang ini nadai bakal Boniface tau.
4: Iya.
0: Okay, laban sih pintu lo nadai to Boniface ha. Jadi minggu to kira ngari ke pintu lo ah laban miri udah bisa
1: cari
0: tadi oleh ha. Okay, namanya Jako nuan ngage Boniface lo.
3: Oh, terima kasih ya. Laban udah ngari ke pintu lo nah Jako bukai. Jako iban ya, mai to.
4: Terima kasih bujang hati kok kita.
3: Kita orang kini.
4: Udah mayong kami di Bintulu ke kede.
0: Kita orang.
3: Bukan hujan, payung.
1: Agak hujan, agak hujan.
4: Ya.
3: Sama lah kita kan.
5: Tapi kita nombor telefon ke?
3: Oh, ini yang kelaluan.
0: Lagi kau minta nombor telefon ni apa lah?
5: PM tepi kau.
4: Ya, terima kasih Boniface.
0: 10% aja ingat.
4: Ya, itu lubuk.
3: Naik kelas man.
0: Okay, terima kasih Boniface.
4: Okay. Terima kasih mega ngagai juri kita ya Giba Konti. Okay, ungkap ya sarito juri jemputan kita secara volunteer tau. Ya, ke boleh limpang kita sama Barami ungkap ya minggu tu. Minggu 39. Ya. Okey. Lagi nana ba nuan lagi bisi siko ya.
5: Lagi bisi siko. Okey. Nak gua ni ya tarik kumutar ke. Nukar kamera itu. Ya. Ini darah baji kami.
4: Okey, aku nge-zoom dulu nih. Sekejap.
3: Malu jumpa dengan Zoom.
4: Iya. Nada, segera tugas kami dah.
5: Oke, baik kelala dulu.
4: Oh, siapa nama anu ando?
3: Ya dulu.
4: Siapa nama?
6: Herita.
4: Oh, kalau gua kita coba nih.
5: Herita.
4: Oke.
5: Oke, nama lagu kita Saretona.
6: Air mata lelengau.
5: Air mata lelengau. Ya, tapi bisa flow ya, tosako. Oke, ante nama dirinya Mac nak mana? Okay,
4: nanti yang
5: dia
4: sendiri ngambil
5: mic dulu
4: nah. Sudah miri tadi, maka koreografer ke sekolah yang ngasih surat ke belakang ni.
5: Okay, anak gue, nanti saling kutuk kan alih pansut yang nak pansut lagi. Okay, pisik.

0: Okay, steady. Aku suka kan.
1: Ya, yeah. Terima kasih Henrietta. Betul tak spell yang nama ya ni?
2: Harrietta.
3: H-A-R-R-I-E-T-T-A.
2: Harrietta.
1: Okay. Harrietta.
4: Sabunyi betul.
1: Ya, sabunyi betul ya punya.
0: Henrietta.
2: Asal tahu je.
1: Asal yuk Henry. Okay lah.
0: Dini aku.
3: Sen Elizabeth.
0: Sen Elizabeth. Form berapa ada tak?
5: Tiga.
0: Pun tiga.
3: Okay, jadi tanya ke penemu ramah ungkup juri itu. Kenapa nak kumpulkan? Kita tu udah kalah 6 kali yang kau kita dalam catat kenyalang.
1: Oh, 6 nih.
3: Ngom kesara itu 6. Okay, 2 kali boleh nemu 3, 2 kali boleh nemu 2, adanya boleh nemu 1, tunan mula boleh nemu berapa. Baik 2 kali. Gabriel mau
0: satu. Minggu tu mana-mana makan yang kudah tadi ngaku.
5: Iya.
0: Pedih sepala tema dek.
4: Kamilih tu.
1: Oh. Nasib empu bahagian sektor pengeraih bisa ya ubat lem kereta.
2: Betul.
1: Okey, sebenarnya juri komen bisa ya peningkatan bah Henrietta tu lawan dia ke dah calung kita. Bunyi kesal bisa lenyau lah dia lagu. Okey, gaga juri dulu.
4: Okey, ni Henrietta. Okey, selamat lemai.
5: Lemai.
4: Namanya kesal kamu dia. Lagu tadi dah.
1: Oh, yang ada penyegat juri kita.
4: Okay, thank you. Cerita nuan kembuan suara ti alus dengan aku. Jadi teknik belagu nuan pun bisa, vocal teknik dengan bisa. Vocal power kak tambah mimik lah. Tik uliah. Udahnya tahu alun, tahu kelinggo kagi. Cara belagu tadi ngam gitu dengnya bisik sengau mimik nak dengar gitu dengar
3: flu
4: karena bisa flu lebih ge maya ke kak wujujo yang tadi nang berupai yang tadi tapi secara keseluruhan mana Henrietta Rita rindu dengar belagu kita ni
3: kesayang dengan Henry.
1: Tiba rumah kangen cerita nih.
4: Harry kan?
3: Kelalu Pak Harry.
1: Okay, terima kasih Henrietta.
0: Henrietta.
1: Okay.
0: Aku suka.
2: Tadi mana Henrietta?
1: Oh, Cina lompat. Hey.
4: Cina
1: lompat.
4: Cina agak salah.
1: Mati. Ayah. Gitu.
2: Tidak lapat itu macam boh.
3: Buka ke sensor.
1: Nasib nanya baru tay ke sitinya deh antum mati kita.
0: Siapa ambo penyakit ada ni yo?
1: Nya sudah sibuk ah.
0: Nya sibuk ah.
3: Tanya mah.
1: Mikrofon lah.
0: Sengaja mana yo?
1: Sengaja punya. Alu kan itu tak flow punya lagi.
3: Ya udah.
5: Kami nan muda orang.
0: Dah ada yo. Pemanah kita yang nggak flow ni yo.
1: Oh
0: ya nadai bi. Ya, mau bagi dan yo.
1: Nada yang nyebut terima kasih baru yo.
5: Nanti nyebut ni, nak ikhlas punya ne.
0: Terima kasih aja. Nada yang ada nak ikhlas. Nanti terima kasih.
1: Okay Ben. Oh, kasih ke bala pemikir nuan lama duga-duga bab buket temu doa.
2: Ya, sudah tadi tu. Okay, kita menda sepak ini. Ya. Jang Fendrik dah tay baru.
1: Okay.
2: Sarito ya dekat mai lagu. Lagu nama jang?
6: Katir mana tarik?
2: Nuan Berga.
6: Nuan Berga di mata.
2: Mataku.
6: Charlie. Hari ini Charlie.
0: Tujuh ngaji flownya Hendrik ah.
6: Kuliah ini.
0: Kuliah ini.
2: Mana? Tanya deh jang. Okay, berdiri jang.
6: Okay,
2: diri dulu. Sudah aku. Soal nama tak monitor lagi ang. Okey, ini aja. Okey. Untuk peserta ya ke terubah, sebab kita ngoyang ngagai duit kok dagek. Tai ya, mendiang ke Fendrik dekat mai lagu Nuan Berga di mataku.

0: Okay, terima kasih ya.
1: Okay, Fenwick. Gari ke Sriaman, Fenwick?
2: Gari Sriaman.
1: Oh, lama kucing tu nadai pengari ni nemu kakak ngari ke kucing. Ne Ben?
3: Gari
4: bisa, dua.
3: Mana mayu terpintang? Gari bisa,
1: ngibian ya,
4: gari bisa. Okay. Okay, kita jang. Ambil sama
1: belakang. Lagi baru juri komen ni.
3: Okay, tahu tak?
1: Gue sekali lah, Ben. Sekali,
4: Lagi komentar saya dah tiga terus lagi.
1: Tahu.
4: Okey, tu lama udah nanggau kita. Ari Sriaman, berjangkap.
3: Dari gap.
4: Robertson.
1: Oh, Robertson.
3: Robertson. Dia dah ingat ke nama.
1: Sebab dia benda mua ya, dia mesti ingat ke Jimbo. Ya, mesti kaya dia rasa ke Jimbo dah.
3: Ke... Ya, ya. Nak aku perasan.
5: Okey, tu. Yo. Oi.
1: Nundik mata. Dum.
5: Si kau gaya ke kumainan bakayonya dah.
1: Ya. Siapa namanya sebab ni? Ia betul ni kawak.
5: Ya.
4: Oh, Jasper.
1: Jasper.
4: Sibuk SKS ya.
1: Oh, bertugas buat SKS.
4: Yang baik kita tadi bisik buka ke nama tu studio Dian. Tik Dian, kak aku berlagu aku ya. Lama-lama limpang SKS.
1: Oh, tinunda ya bisik kita buat mini konti hingga cerita tahun si penanggol buat B-Mix ni. Oh, ya, ya. Tak boleh betul ni hingga saya di mini konti. Okey, Robertson, lagu nuan sehari tu.
2: Aku kau main lagu dari Tanah Berenjang Arisa.
4: Okay, terus kita tengok ya. Arisa, Ari Jang Robertson Rawiang.

0: Terima kasih.
1: Pemikir kedua ni Ben.
0: Pemikir kedua.
1: Sikok ya.
0: Terus gagai yang ketiga.
1: Oh, lagi baru ngagai juri kita.
0: Oh.
1: Oh, saya ke mikrofon mesti kena kerayat kaki sedang gerinang tadi ni. Okey.
0: Tok kira ya pengari yang baru tok. Data hari bagi mana betul? Ianya Melissa Tuni, betul nah?
2: Ya.
0: Okey.
1: Gawak di Seraman Melissa.
2: Ya, gawak apa betul?
0: Gawak betul.
1: Oh, asal hari ni?
2: Asal hari betul.
1: Okey. Lagu nama
0: Sarawak. Oh,
1: ini gawak dah.
3: Bas pita betul.
2: Okey, gawak ba Jabatan Pembangunan Negeri Sarawak.
1: Oh, betul dia ni.
2: Ya.
1: Bisik betul mengembara hilang aja bekal.
0: Banyak tu jawab hari ni. Tanya saya bos.
3: Maya SSJ lah. Hanya bekal ni yo.
1: Oh ya, nak ada salah.
0: Dah lama aja. Itu pun dah kelapan.
1: Okey.
0: Sudah ya. Bisik gaw SKS sudah ya. Boleh limpang.
1: Lagu nama Melissa.
0: Dekat main lagu nama?
2: Main lagu Sunyi.
0: Sunyi.
3: Sunyi
0: dari
2: Antara Band.
1: Oh, Antara Band.
3: Lagi bujang terus Melissa.
2: Udah habis rompo.
1: Oh, setengah aja lah bekal anjung minggu baru ya.
4: Dan jadi palu seminggu.
0: Bahai kita.
1: Udah ready Ben?
0: Udah.
1: Okey.

0: terima.
1: Tadi habis terima kasih tadi Ben padam di mikrofon.
2: Kesal mendak awak.
3: Ibiat madam tadi ya.
0: Padam dia kenyang.
4: Aman. Ben temren yang mau orang.
3: Udah orang ada bisa tahu yang.
2: Agak
3: kacau. Jadi aku kenyang tadi.
4: Nenanya di batu api kita.
1: Okey, kira ke guhit sekali lah kau juri kita ya. Tiga ikut pemukit dari Seriaman tadi. Okey, Fenrik, Robertson, kau Melissa. Okey, juri kita
5: ya. Ya, selamat lemai ngagai kita tiga. Hanya Fenrik, Robertson, kau Melissa.
1: Ini bakal nganti ubat berkliniak saya tiga.
5: Okey, dulu aku merekomen Pak Fenrik lagu yang Nuan Berga di Mataku dari Richard Lee tadi.
4: Tujuh ngeflownya.
5: Ya. Di bak vokal ngau music segi sejalai lah sebutan terang. Ayun suara pun mana. Cuma kak build up lagi bagian high note nantinya Fendrick ah. Ria bukainya okey megang. Udahnya Robertson. Ya mai lagu Arisa dari Tanah Bernyang. Siti lagu ke masuk final CSJ ke-9 tu.
4: Iya. Yeah.
5: Ko medak vokal Nuan Robertson, vokal Nuan mantap.
4: Wah.
5: Sebutan ngau diksi terang mega. Tau ke diksi terang ah, sebutan tau ke diksi terang. Nembuan ton suara tinggi ah. Ku rasa lagu tu pun ngam kau Nuan ha. Lagu tu bersih pop rock tu sesuai kau suara Nuan. Okay, tahniah ngagai Robertson kau dah mai lagu tu tadi kau mana ha. Okay, pemikir ke penudi Aris Rahman nanya Melissa mai lagu sunyi ya. Tidak ada yang bunyi lah, aku tak sunyi.
4: Betul. Hati je sunyinya.
5: Ya. Okey, nanti je.
4: Bakal sedap flow-nya. Ya. Sunyi.
0: Aku jaja. Tidak ada sunyi, aku tahu.
1: Sampai sunyi.
5: Ujian, tidak ada lekat lagu pun. Okey. Melissa, Nuan bisa teknik berlagu tentang pedakku agak kurang lah. Terus terang ada ha?
4: Malu ya baru ya ada.
5: Ya, tadi ngomong tadi ya udah nguji ya.
2: Kesal tanya udah single tena tadi bu.
4: Ya, apa pernah yang iben lagi kayaknya ngasuh pada
5: kau dah. Jaga mimit bak penuduk pitching ngambil ke nak flat lah. Udahnya makanya mega bak tempo kau jaga ngambil ke sejul ngambil ke sejalai ngau music ha? So overall Nuan perlu blend lagi suara Nuan. Yang bukai okey ya mana uli ya. Cuma kak dia alus-alus ke mimet mah. Bisa. Yeah. Ha?
4: Tiga-tiga aku ya, suka.
5: Tiga-tiga suka megang. Semua semua ke 8-8 tu suka megang mana?
4: Suka megang. Iya. Saya milih nama dai asal itu ah.
1: Oh, Melissa lepas dia terubah ke kita yang kaya agak kesal nih Melissa nih.
4: Ya, agak apa nih yang merenang iben ya. Mengasuh yang kesal.
2: Ini orang bujang lebih kotnya.
4: Iya.
2: Ada pernian-pernian pihak aja.
1: Okey, komen dari juri kita. Terima kasih.
4: Bisa senangnya nak yo, nadai.
1: Nadai yo. Oh, nak datai laban ke baru datai ba college lagi sibuk ke okay? Minggu baru ke datai
4: nanti nemu nak datai galau ke kenuan ke boni pesa datai tangannya dia kata
0: ya nak ikhlas mah pelora
4: tak minta bayi bian minta bayi bian
1: oh minta bayi bian lagi ibian PM tepi lah
0: mana mereka ibian
2: betul teki ya
1: awak ni tempuh nyawa babin dulu dah. Kang Lala dulu. Oh nya ya.
0: Sibuk mak mantan aku ni. Ana ngang zoom ramai tu jam.
4: Siapa nak dah minyak ke kelapa condong ni yo.
1: Au.
4: Subah condong. Dia tanya daun aja dia tu ayana.
0: Nah, ya. Kamera nanti bisa tanya baru yakin
4: bukan sengaja. Lindo ni dah ngopis dia nya, nya dah pada.
1: Oh, sengaja di Lindo ngayo yo.
0: Mana ada racun kau nya.
1: Oh, 2 tahun lagi cundong main-main pun kelapa nya.
4: Ya,
0: cukup. Buah 2 tahun lagi lah.
2: Amin.
0: Amin kutai.
1: Okey, hakim mesti penggari kita nadai.
4: Nadai yo.
1: Oh, kira ke lengkap nih nanti Ibian PM tepi ke.
4: Ya, kita tengok berubah nanti kan orang kebisa itu ni yo.
1: Baru dah chat ya, lagi kira ba college minggu okay, baru baru
4: lagi. Mata kita belagu lagi ke ujung ya.
1: Ia nama dia. Boleh ya.
5: Kak pendak. Kemudian ada orang uliah kan lagi.
1: Iya.
5: Tapi kan ingat tidak DJ kak belagu lagi mayo
1: masal. Oh, Flora sih menyanyi
4: tentang sih. Ina darasa nama dek. Ina darasa.
2: Pasti.
0: Baju belangnya penyanyi. Belak penyanyi macam. Aku kan. Tahu
5: lama nadinya suara.
2: Apa nyanyi? Dek, indah nyanyi.
0: Ya darah nyanyi.
4: Darah nyanyi. Bah nama lagu nanda darah nyanyi. Sebenarnya kita ni ngajuri belagu.
0: Nah, ngenyit mak suara belagu.
4: Nah, yaudah juri pun dah nyebut ada.
5: Oh, lagi masa lagi panjang.
4: Iya, masa lagi panjang. Iya, nutup lagi.
1: Kena merindang ngati juri, mif lo.
5: Juri, seminit sebentar habis lagi. Baru tengah.
2: Seminit deh.
5: Rangkap pertama aja.
2: Baru music dah habis seminit.
0: Baru kamu kau meluat.
1: Lagu nama Flo.
2: Ganti ya,
0: tinggal
2: lagu.
0: Tinggal
2: lagu. Ya, sikit kak lagu.
0: Maka dedumnya
1: kak. Iya.
2: Gak dedum. Dah jauh aja mak.
1: Habis saya minta lagu berimba kampung Krapa Mali.
4: Boleh aneh?
2: Istri lagu
4: jauh. Ane nge-nguji berimba dia.
5: Lagi,
4: nanti kurang kata now. Berapa lama ini darang ya gak lagu?
1: Ya nanya manajer dulu yo
4: orang sih manajer. Berapa persen?
2: WhatsApp dulu.
4: Berapa bayar?
1: Kalian tak kau lagu liang?
0: Berapa bayar?
1: Ya nanya saya.
0: Ngeling kutai. Nah standard nana meling. Okay. Aman tak ini?
4: Aman.
2: Ini bukan main-main.
0: Kan ngiru dulu.
4: Oke, nanti udah. Mata kami ngitu ini ya.
1: Iya, aku gak beri komen lagi.
4: Main lagu gue enak, Flo. Orang gak sama main lagunya, dah.
2: Nah, ngapnya, Flo?
4: No. Yang bisa siapa? Shana Livia. Gak sama main lagunya. Lagu gue enak.
2: Lagu lain. Udah standby dia, Saiko.
0: Nama, lagu, nama?
4: Lagu hari gue enak. Sanggup aku.
2: Sanggup aku. Nah, mayo minat kok.
0: Sanggup.
1: Sanggup aku ndak belaki gitu.
4: Nanti.
2: Tiba.
4: Nah, cukup raya tentunya premium masa
5: mayo.
4: Oh, nada rengundi.
2: Cikgu nak belaki.
4: Bala cikgu nada medajai lah yo.
1: Ya.
4: Nada nemia dah.
1: Amai.
2: Oh, mai. Mai bos.
4: Spita aja kepenuhnya merubah atau wajah sakit.
2: Dada renguan. Dada anak, dada renguan deh.
4: Iya. Ini madainya spita nyungguan orang sakit aja orang tua.
5: Iya. Orang tua aja
4: ke. Udah buat deh.
5: Iya,
4: ada lagi. Ini pilihan ada yang bisa berani bagi.
1: Juri kita, dia tuh gak apa-apa di ini, Mbak. Spita besar?
5: Mbak, Spita Sentosa.
1: Sentosa ada nih. Okey. Oh, cikgu orang dalam sektor perubat gitu nih. Udah flow?
2: Nasib ke Indo tadi. Ini sakit tadi.
1: Iya. Nanti juri kita Indo pada patung ke?
0: Sabar.
4: Padahal temau.
0: Nolah-lah pada patung.
2: Ada tadi pada patung.
1: Kan skinny yang patung.
2: Sampai ubatnya nah.
1: Oh, ngami nak kerupuan, kemudian aku nekat lagu jawab main ke kerupuan.
2: Apa main wah?
4: Tahu dua.
0: Selesa lagi, nama kerupuan tu.
4: Apa ya mas?
0: Nah, selesa lagi kan?
4: Dia nasi day flow.
1: Okay.
4: Lagu. Kuaris sesuka, kau nyukuan flow tak? Nah,
1: lagu slow flow, laju.
2: Aku flow ya.
0: Nah, dia minta lagu ingin ke bulan di langit ya, me?
1: Okay lah.
2: Apa? Malam lagi, baru bisa bulan.
4: Malah jujur awam, teh suka lagi berpoin berapa 10 maksimum ya? Okay, 3, 4.

0: Dah, thank you.
1: Terima kasih Flo Gwen.
0: Nguyen total jauh sekali.
1: Ni terlinci hari ni pun kayu yo dengan sadar nyawa ya.
2: Ni ke kelapa terlinci licau ni yo.
1: Ya licau. Okey hati terlinci kaki terlinci. Ngin jauh juri lo beri komen mimit juri gagai flow.
0: Kelalu kelalu.
2: Aku suka kau yo.
1: Aw ah.
3: Okey. Aku suka meyo. Nah, ni buah tengah dah. Ni buah komen ke tengah dah. Malu lagi Flora ya, DJ Flora lagi.
1: Iya.
3: Tapi di segi manah lah. Penyanyi kendam ni adalah alah leban pian tapi
1: ya. Oh, tadi segi penyanyi CK kami ya.
2: Segi penyanyi.
3: Ngam-ngam yeah. Flora rindu dengan
2: resident artist YFM ini yo.
1: Ya, betul. Mau pocket show segi ya dulu berlagu lah.
2: Yang yeah. Buat ton boka mana lunak ni yo.
1: Oh, mengerti mak yo. Saya ipar gua dah habis belaki magang bini.
3: Nganjung dari belaku dah tuduh Mekah dah.
1: Oh. Okey, dikena kita ya mantup ke serah bala pendengar kita, kemudian kita live sidak ya mesti request tu juri kita belagu berimba Kampung Kerapa Mali teneh.
2: Okey. Tersah labannya.
3: Ya, mah.
4: Kedah lah belagu tu.
2: Siapa ngagak lagu yang sebaik madai?
3: Tu lagu tu digagak Desley Jabu ngau Matthias Membang, nah, komposer terbilang ketaiban atau lagu yeah. Lagu ku terubah ku tu.
2: Oh, area asuhan wan ideanya yo, madai mungkin niko.
3: Tu ndak tu, beri
2: oh, sige lagu sedoa ayamnya. Oh.
3: Laban maya tu suba sida ngaga Kadambai Production baru nubuah Kadambai Production. So lagu berimba tu makanya bara baka raka
1: ya
3: numbuh baka kita raka mungkal jawabnya breenya aku mah keterubah artis Kadambai Production nah ngau lagu betul ah.
1: Okey, pendengarnya kita terus ngau juri jebutan kita Ricky Rebot ngau lagu yang betul berimba Kampung Kerapa Mali.

0: Ya.
1: Berimba kampung
0: terpana
1: ya, dalam reti ya, leka lagunya nama
0: mana dek, leka lagu tu mana
1: ya, rindu ya, leka tu nuan po idea nyukan nanya nuan nama bisa memansak di rimput yang labannya Matthias ngau just lake ngempunya ngaya diga nyede-nyede nya dalam lagi nau
0: labaku semua lagu bisa mansak penghidup kita ndak mayuh mimet mah.
1: Oh bisa kan nama dai. Nyau ngaku ke bau jauh kita. Maka cerita tamianya
2: mah. Mimet jalah.
0: Mimet
2: mayuh mimet.
3: Tadi sawan juri tadi.
0: Tadi. Ya lagu tu sigi mansa-mansa.
1: Bola ke main nama mansa.
2: Bola betul. Maka lagu ke dipilih flow tadi mah sanggup aku.
1: Sanggup aku. Ya. Dan bulannya pada wayannya.
4: Bedau. Malam lagi bulan ayan.
1: Ya,
4: siang tu matahari.
1: Ya.
2: Nanti sebut nak majat tebal, naik nayaan bulan.
1: Ya, sanggup
4: main bulan
2: kita.
4: Ini kan jadi nuka lirik lagu orang.
2: Oke, okay, terima kasih ngagai juri, juri ke pedangga kita. Bisa awak buka ya, tahu ke Limpang Baru ni?
1: Limpang Baru.
0: Kena ojat lebih bisa hari datang, lebih bisa hari nerai monggau mah.
2: Ya, lambat ke bisa tugas dari impun eh. Terima kasih ya kuliah Limpang kita minggu tu, minggu 39, oke. Okay. Tu ngagai nuan dulu tu, Roma Irama kita dom di Limpang.
1: Lalu bisa serikat rekaman melamar penyanyi ayo.
3: Sama kami dua itu deh. Kami dua mana? Sama dilamar serikat rekaman
1: ayo. Rekaman ayo. Tania mah ngagai nama pengarah cetaknya lah
3: mengatakan
1: ada.
3: Iya.
2: Oh, bisa ditangkap orang ni.
1: Oh, bisa ditangkap. Nya masih teri platform dengan sah bakat baru mah tu.
2: Betul.
1: Ya. Sida serikat rekaman mayuh nih ngah baca cetaknya lah. Nanti cucun lalu tangkap orang tu.
2: Okay, terima kasih ngagai juri ngagai Ricky Ribot ti udah jadi juri kita ke minggu tu. Jadi pian megak ngagai pengari kita di Limbang tadi nya siapa nama tadi Mevel. Jadi itu tadi minggunya kemarin kumai tapi bisa penanggul. Jadi kira kereski ya me lalu di lama orang. Jadi pihak megak anda ingat lemai udah tu lagi kita ni dengar ke program 34 seranya wan nemban badan ari Limbang. Okey, jadi pulai baru gaya nuan di Kucing tu ya me.
1: Okey, gaya nuan tu yo di Mirio. Oh, terima kasih ngagai juri jemputan kita Lupia Megat. Terima kasih ngagai ya tiga iko mana sabuang bere ngagai aku yo. Kira bulan 10 tenas untuk Miri. Oh, terima kasih Megat. Kebenarnya Jimilianya ya introduce ngagai wife Miri. Lalu selamat belalak bau jam minggu tu di Bandar Raya Miri di semak nadai plan ujung minggu tu mayuh program baka nama tu Sarawak Literature Festival diatur ba Bandarai Stadium Bandarai Miri ngam mega regata Niah at Suvis at Niah 2026 bisa diatur di Sepupua Niah. Okey, selamat hujung minggu semua.
2: Okey, ngagai penyanyi CK kita Flo Gwen.
1: Nike
4: tengah. Bisa nama yang nama ni lagi aku mana hingga apa aku lah tapi nama aku bisa nama ya.
2: Pada kedidi lagi.
4: Okay, terima kasih. Nidi kutai. Okay, terima kasih. Mayu hangai walaupun tinggal aku dah bulan kita tapi yang megak Boniface tadi nih ke ngari ke bintu lo. Okay, sama ujung minggu semua. Bye-bye.
2: Okay, ngagano nana di Sibu.
5: Okey, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita di YFM. Ya, terima kasih mengagai Muhammad Ading Hemingau Harita tadi kudah ngari ke Sibu. Dalam awak cata kenyalang, nya tadi ngarap kudah terpindah mengau balas senanyi sike kita ke minggu tu. Tu baru kita pilak dalam awak ninja surat ngau lagu minta antara station.
2: Ya, Ibin di Seraman Ben.
6: Bos, aku nyoka nanya terlama nama dak pengetua. Sikit nanda kena semua tahu pengetua.
5: Bisa. Ya.
1: Yang kena kontak lain sari tu Ben.
6: Oh, ya. Betul.
2: Orang okay. Orang have ba. Oh.
5: Apa kalau nak lihat mata aku nanti aku kena kontak lain berai belah mai mata.
6: Ataupun title Marubin. Dia. Okey. Selamat jam minggu semua. Kita ya ke bisik lepas pengawak jam dia tu bisik mansak bagi menu betong. Sangkai kita ngagai ya. Bagi menu betong medak SKS Sarawak ku sayang bagi menu betong agi di pejalai nyentuk ke Sari Pengila 27 hari bulan 9 2026.
7: Okey, gagal pergi ke Manyu. Ya, kedah juan kita bah FB secara live, bah YouTube kita. CK minggu tu, terima kasih Manyu. Terima kasih agak juri kita. Bisa awak kita baru baru. Ungkap ya carta kenyalang. Kita sebuat bye-bye dulu dengan peninggal kita. Ngelengkak ke program CK kita dengan lagu hari Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Tekin Siat Mimir. Udah tu lagi 34 Seranyaman Lemban Badan. Bye-bye semua.
8: Bye-bye.

0: Simpan mengau badar, gelemak batin wan, arih kemersat. Kaban tit disadang non mentah, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Arih belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, arih bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngering diri, nyadi tapak.
1: Rentak ngalih hari, YFM
2: 101.3 MHz. Terus berbulan program.
1: Ngaleh Ari.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Alam mana dah lagu tadi? Kini royalty kita.
2: Royalty tu. Aku nak gantu nemu nanti dari segi pembagian ke tu. Aku register ngau tanjur register gay MCP. Berarti aku MCP lah kira. Berapa diberi sila ya? Nggak menerima aku. Nanti hari company mana naik. Lawan aku ngadu lagu tu. Syarat aku kena aja sila beli bayar kolam sam. Sekian harga lah. Harga tu nitiah kena nak sama nak naik standar harga nulis tu nyebut tanya.
1: Laban
2: baru kan tanya kan baru. Laban, bukan laban ngaya di gak.
1: Nak sebaga.
2: Lagi nanti kan tiap orang tu value yang tinggi tinggi ni. Harga yang lain. Tu akan ada harga baru lagi. Bukan kau mutong harga orang. Tiap orang ada harga tinggi lagi. Kumer langkung.
1: Bisa package
2: kan? Bisa. Nya nanti ke penyanggup orang ke beli lagu dan harga berapa?
1: Boleh bicara lagi tu.
2: Boleh bicara. Dan nya ngau tidak sanggup beli harganya, tidak mah, tidak sanggup itu oleh brand yang baru, tapi yang nanti fix harga. Bila ringkas keluar baru, wah baru harga itu kemudian selanjung apa, tidak boleh banding itu, nuan siapa, aku siapa. Aku tidak minta ke beri harga nyual orang berbu siapa, percaya aku, kenyataan tanya, ni aku ngai menyebut harga, royalty itu, tidak mah, tidak sekat aku ngawi MCP lah, tidak ke beri, tidak lah, mayu lagu dua hari, nanti ya mayu lah. Tak tu ada dibayar orang ke nitiahnya. Jangan terima tu dulu.
3: Kini ke dari segi pembayarannya tadi. Kita ke komposer tu tadi. Nang tiap-tiap bulan terima kini kena cara sedai merek.
2: Tak, ya setahun sekali.
3: Setahun sekali.
2: Tahu. Time sebisa. Aku pun baru bisik terima mimin. Lebanku baru kena. Ya nanti ya meringgit. Enggak ya bayar tua ya mesti limpas sekian harga kekak dibayar. Aku mula berapa bulan aku ngadu nyuka setahun lah aku ngadu. Ukai kan ya lah, lepas tu masih kita orang mint, RM5 lebih aja, aku benda dalam akaunnya.
3: Siti lah go.
2: Semua lagu kudanya. Ya, tidak besar. Tapi nang belama tu ngadu lagu, nadai royalty pun ngadu mak aku.
3: Ngadu, segi minat.
2: Ya bila bisa royaltynya bonus, ya bonus. Ya bisa keperansang tu lah, makin banyak, makin kau tu ngadu lah, tato mengejar quality. Bukan sampah.
1: Okay, quantity tapi tidak quality. Jadi nanti baru dia nuan bandian nuan music dia tu, no music subuh, no jaman subuh. Kini.
2: Music ke penyanyi?
1: Music penyanyi semua.
2: Nanti nundak ke lah.
3: Industri lah ya.
1: Industri music.
2: Nanti nundak ya zaman dia tu. Tentu jauh lebih mana music. Ada segi bunyi, ada segi jenis, tak kena. Dunia kepelbagaian genre muzik lah,
1: ngau
2: tu macam lah. Zaman kria, nara itu mayuh jenis muzik tu, dangdut, mayuh yang dangdut lah. Bisik Siti dua agak Belanda, tang dangdut mayuh. Cuma dari segi kualiti, pedes kat Melbourne semua orang kria. Labannya kena minimum utai suara sila mana?
3: Ya.
2: Nanti sidaknya umur sidaknya zaman kebuncak ya. Belagu kena utai kita dia tahu. Oh, nak demo aku madah lagi. Subak dah mana? Dia tahu mana? Dia tahu kena mana? Dia tahu kena mana? Laban dia tahu. Kini ke mana nih? Senang rekap lagu dia.
3: Ya, teknologi dia
2: kena. Banyak teknologi kena. Senang rekap lagu itu. Senang jazz. Maka aku suara aku nak mana boleh jazz ku semalah lagi
1: auto-tune
2: macam nak berapa kuliah ni mesti lah. Cuma nya jamnya zaman itu nari company ke sponsor nuan Beronikai.
1: Oh.
2: Nama company sanggup sponsor nuan, nuan tu bersih package.
1: Oh.
2: Sama ada nuan tu viral, satu lah.
1: Oh.
2: Sama ada nyawa nuan amat
3: mana?
2: Mana? Package ngau gamal sekali, boleh pergi jauh.
3: Gamal.
2: Boleh pergi jauh lah. Boleh terbeling gamal. Baru company sanggup melabur kak sponsor untuk lagu nuan. Sikit lagu itu yang tak sikit pun single-single. Laban ya ketemu aku lah. Ngadu single pun harga yang nanti nuan kak ikut standar ya bakal ke minimum lah kualiti ya. Tak kurang dari 2,000 untuk sikit lagu.
3: Still lagu.
2: Nama dekat mana kemunyi? Margi. Mana kemunyi Margi? Ada video klip. Nanti nuan kak ngau video klip mamat ke. Nikit ke kos ya. Nanti dah 10 lagu buka keluar. Nanti ya 2,000 lah sincai 2,000. 10 lagu dah 20,000 untuk sikit album. Siapa aku berani bayar dengan itu? Ya aku buat dengan 2 single. Sebabnya main bisik CD jual. Company boleh. Okay lah aku jual tu. Boleh pula 20,000 nya.
1: Kata sebab bukan itu. Asal bisik single boleh, dah boleh release, dah boleh dah di, di main korang. Dah boleh diputar kan. Jadi nanti bakal sebab. Nanti nak bisik album dulu. Baru boleh lah.
2: Lepas sebab nang album aja ke material.
3: Material.
2: Kita ngai menerima MP3, aku kena pen drive kaya lah. Ya mesti CD ada
3: CD.
2: Tang di Semenanjung udah start sila yang ngadu single, baru putih datang. Semenanjung nunda dudi kita itu. Ya baru kita ngadu. Asal aku mai ada CD nya pun udah bisik single. Tangkap print nya kos utanya mar. Ruak mar ngadu sikit lagu aja. Print.
1: Ni tidak salah
2: lagi. Nya nya
1: kuba.
2: Kita nentu kak ngadu single supa. Mesti pro kontra kau tahu lah. Mana gak ngadu single kena ngecek market. Makanya ada. Tidak ngadu 10 lagi saya belanja single mid lagi. Tak kadang nanti ya di print utanya tegal sikitnya. Bisa gak pengeruak dia. Dia tu nyamai.
1: Ya.
2: Dia tu nanti
1: 5 nanti 10 itu lah.
2: Dari fizikal
1: lah. Ya.
2: Otaknya digital megang. Otaknya boleh kirim di atas angin. Di sekolah. Ini online ni.
1: Email.
2: Ah, kena email dulu kirim MP3, MP3 before ke apa konsepnya. Ya. Otaknya yang main rasa pakai ngadu single, ngadu yang penting belum si duit. Dan syarat tahan maki.
1: Syarat pertama.
2: Ah, syarat pertama. Dapat dapat non produce saya sendiri. Nada orang nafis. Nada company ke anak tu malu kena company lagi. Tidak orang kena company. Tapi dia kena dream pun. Okey, malu kena company. Non pula pun nama. Ya mak asal tahan maki. Nak ngeriasnya. Nanti orang berjaya non lagi nama lagu. Aduh jangan lagu. Nada ngawaknya yang penting. Non nakal.
1: Nakal. Nakal kerti. Nakal.
2: Mencal ya nakal.
1: Nakal iban.
2: Nakal pupu.
1: Oh, nanti bukan lah. Jadi sikut komposer tu kan? Jadi sudah nama kini reti nembahan dan benuan pun serta senicer ngasuh hang lala non dalam tiap hasil lagu Frankie Mac.
2: Ini kamera dah. Aku pun lagi berdau untuk namanya tetap nar. Aku pun ciri-ciri berkeni lagu ikut kakak aku lepas lagi
1: banyak
2: jenis banyak jenis lah ya. Nanti aku ngadu ke lagu ke ukai dipinta orang lah untuk lagu rimpu aku sigi ia nak munyi lagu rakyat kita aku ke lagu yang isi modern ala pop belanda Indo di tu banyak kita ibarat ngadukannya aku sih kena adanya kadang mesti ke jazz mimit lah funky aku minat lagu kena R&B boleh ngadu kena pedis ngiga penyanyi kalau kita indah terlebak main belagu ikan bakal style sudah orang non negro kena masih ada rimit bak gereja ini siap sih soul ngadu lagu kena uliah tapi aku belagu nol ya kan ngiga orang belagu kena pun pedis
3: pedis
2: jadi aku nak pun nama signature lagu cuma aku mesti nekan balik rik nanti nuan pemuas macam
1: ninggal
2: nama lekal lagu kena aku kak nama lah nuan dulu dari tu sanuk nulis sana leban ko nak aku madang ko mana ndak aku madang ko kelo nyelai ta hari rima hari muni hari jalai cerita leban ndak tu mayuh leka lagu leka nyako ga ketemu nyaka abis ga leka nyako kita iban lo eka untuk
1: dikenal
2: untuk lagu dah nyako kenyalai ke ko tu kai nyako ke Asulu, Nuan, nyak jakuk kena terari, nyak dari situ jakuk kena lay, leka jakuk ke bisi,
3: jarang didingau.
2: Kini kerana tarikan, leka jakuk ke bisi karisma, bisi oral leka jakuk. Nyak semua dah kena tua, abak lagu. Jadi nama dari sini ngap katanya lay. Jika berulang,
3: katanya tadinya juga.
2: Juga. Ah, nyawa daripada seno. Nyuka engkau nya.
3: Ya, tidak panjai.
2: Tidak panjai. Suka. Tapi arti ya. Seluruh lagunya boleh jadi arti ya.
3: Oh, dalam melan ke gaduh lagunya tadi. Lagu ni ke mengaduh pedias gagak.
2: Ya ke pedias piku. Terabai. Lepasnya lagu dipinta. Leban dia dudi baru melodi retai. Leka dulu. Bila orang gaduh leka tu, orang nyanyi imbal ke pemayuah. Leka suku kata, nanti cakap melayu suku kata. Nanti ya melodi dulu, nuan mesti kak ngira suku kata tu cun dengan melodi. Nanti ya leka dulu, nuan kak ngadu melodi tu cun kawannya, nyaga pedih segi. Jadi, lama lah tuci-tuci, buai tambah. Temu ku melodi segi. Aduh kudanya, sengaja aku lah nguji wak roh. Kau nguji, lepas aku nemu ya, boleh dia. Nah, lagu terbaik agak kedua chorus. Chorus ke Siti belakang ya. Tinggi gay. Kak habis lagunya. Bisa chorus baru ya. Tinggi lawan. Ayah-ayah gimana lah. Bisa dikit lah ke. Tak semua orang main lagunya. Kenapa ya. Bila yang tak semua orang main lagunya. Lagunya sebagai benchmark. Tanda aras. Ngambil ke orang. Alah aku boleh main lagunya.
1: You try lah.
2: Ayah-ayah lagunya bisa. Mesti pada ke tinggi. Kena kemudian sekurang kroke lah. Tawat boleh ke main? Nyapa lagi baru apa ya? Nanti nunda. Takut ngai kasoya kalau tinggi. Dar. Lepas dudi hari dia ke rumah nyapa dia. Saya kutuk makin tuai. Okey makin tinggi. Sepat tua. Ya perlu stamina katanya.
1: Ya mesti kan jogging
2: katanya. Betul.
3: Ada jogging.
2: Anak itu. Anaknya. Peti.
1: Jadi buat Frankie Mandu ne. Bo Frankie Mandu mau tadi kasih suah lagu lihat tan sudah terus dikingat aja apa nuna tahun. Ya kan kita ikat ngetan ke situ lagu tadi ngamai koran tiap berari ingat.
3: Evergreen lah.
2: Ya. Lagu tu ah kadang-kadang nak disangka ya evergreen, ya boleh jadi evergreen. Nak sangka tu laku ini jadi laku. Tang lagu ke ya segi akan evergreen tu. Melodi ya. Nomor satu dengar melodi.
1: Ini pun cuma tanya ke lagu kebangsaan kita ya,
2: ya betul.
1: Lagu nomor dua, lagu Sarawak. Kes belum betis.
2: Ya, salah satu lagu ikonik lah. Ya, catchy. Tak, bisa nggak lagu slow? Boleh dikingat sampai itu, bertahan. Mayuah nggak lagu slow. Quality dari segi nyawa penyanyi kita yang lama. Music yang mana tusun. Ngau leka lagu ya. Munyi kerana relevan sampai dia tahu. Ya tidak ngetahu orang yang kenaknya, orang yang percaya ke lekanya, jujur. Okey tak digagak-gagak lekanya amat luahan. Nanti orang penyanyi yang ngemak yang ngau mana, musiknya mana. Tang dulu orang dengar musik lah intro. Ia kan lama lagunya. Nanti tu lagu tu nitih ke market semasa. Tapi saya kalah lama. Nasib aku contohlah kemarin aku sempat ngadu lagu COVID.
1: Kemarin lah
2: lebuhnya zaman COVID. Itu udah ngelebus COVID lah. Tinggal lagu ya, dah kan evergreen.
1: Apa musim
2: dah? Hanya dikembali lagu musim, lagu evergreen tu. Cerita lagunya tetap lekat ngait berkait dengan penghidup kita sampai kela. Nyak lagunya kalama. Tambah bonus di nyawa mana rumahnya.
1: Uang singkat, uang bajet.
2: Lain ceritanya, suaranya, diringa orang radio. Tidak singkat belum, aku tua tu. Suara ke radio, sampai lah diringa orang.
1: Legacy.
2: Hanya ngasuh lagunya. Hello Green, maka seorang sudah pengulu. Sampai di tau. Anak mandi yang tiap lagu itu, segini oleh lagu, ngelangkan nyawa semua. Sampai di tau. Bakal suara klasik, bakal sila Johnny Mata. Aku personal keminat Jeffrey Molly. Jeffrey Molly suaranya
1: enak. Ini donap serangan.
2: Iban, Ibannya pekat. Tau, tak alunnya, enaknya. dan lagu yang sampai itu agi minat lepas lekau satu melodi lagu kena kau boleh tahan
1: tak pedis lagi
2: agi main lagu ni tak pedis tu kak
1: nitiah
2: kena lepas nak gantung madah semua melodi dah kena dah keliar dah kena bagal minat tua tu nyo bila dia gaduh pakaku lah dia kata saya kau menyanyi lagu sana nak jadi bila lepas pengaruh tu arah
1: ni kopi right
2: ni kopi lagi tu aja tu pengaruh asal ke baru melodi itu. Tahu tu pengaruh ngau lagu ku dah kalah didengar tu. Yang mau bilang, ih, dia kau menyuruh nak jadi. Pedis kan tu melodi itu. Abak ku lah, lekanya main lagi. Lekas sekali tu musin. Melodi itu, kot nak main ngau. Berpusin dia aja.
1: Lepas nak latai Z.
2: Nak latai Z. Lepas cara tu ngemai musin ke cara tu lagu, jangan ngasal lagu yang berubah. Walaupun kod yang sama. Jadi kod yang tak main. Nanti tuan tak pandai musian ke. Lagunya akan jadi sama. Lagu orang bunyinya, lagu tuan bunyinya, lagu orang pergilak pun bunyinya. Hanya malam kod tu tak main. Hanya pedih melodi tu pedih. Kak ngadu mana nanti orang suba, nyu jadi lagu orang suba. Untung orang suba dah dulu ngadu lagu orang kita. Kita itu nyu kak tahap jam idea. Nyu kak habis. Tak ada bisik dia pula nyak petara dulu. Dalam petara dulu. Bisik dia idea baru. Hanya baik melodi lah. Ikan rasa lagu tu lekat.
1: Jadi kelebihan dari music dalam dunia ini kalau kita itu. Bisa gini music buka itu mengagak lagu ketuhanan, konsep ketuhanan.
2: Ya, lagu rohani.
3: Lagu sembahyang.
2: Ya, bisa abak aku tu. Aku nak muari segi istilah hebat music lah. Lama aku nak dari sekolah music. Aku baik tak di sekolah. Bila aku
1: lebih. Kalau tanya boleh belajar lah.
2: Tak, abak hati kumpul. Lagu rohani itu sama dan one direct menyembah memuja tu
1: memuji
2: memuji menyembah kena nama Tuhan tu tu lagu gereja alu baik ke gereja alu kena gereja nyak siti lagu rohani ya musik yang ndak boleh balat kita itu yang light nanti Indonesia dien musik ya nyepok oh nyak lah nanti Imam Nur Putih lagu sila ya semayang banyak nyok R&B soul jadi, aku pun kandung lagu rohani, jujurnya. Tang kena aku mengkomersial ya. Lagu tu tentang penghidup, tentang nuan kau petara, tanpa nyebut nama petara.
1: Berarti tadi orang, semua orang kenal? Semua bangsa?
2: Semua bangsa kenal.
1: Semua agama?
2: Aku bisa kandung sikit lagu. Lagunya, nara nyebut nama petara. Tapi ia nanya petara. Nanti tu macam hari pun lekal lagu baru tu nemu ya banyak petara
1: baru berarti
2: ya? Baru berarti ya okay, lagu cinta tapi yang bunyi lagu cinta tapi tak salah kan tu cinta petara kan? Lagu kumpulan dewa di Nian pun sidak yang bisik lagu nuju dengan kaya Tuhan tanpa nyebut Tuhan lagu satu jangan ingat lagu satu satunya Tuhan yang Esa lah tapi satunya si nuju kaya petara lagunya tanya nak nyebut nama petara bekerja ke lagu ke arti nanti dia macam konsep lirik ya lagu rohani punya minat muzik ya lagu rohani itu ya nak mati sikit jenis muzik ya nanti kebatangan lah minat bagi kerja kita itu lagi ilmu tahu ketau kerja bukan yang kau tahu jadi kita itu nanti salah paham kumbaya kita bunyi keyboard ngunyaknya lagu rohani ya sebenarnya lagu rohani leka ya lagu rohani ya muziknya itu besar barang-barang jalan muziknya
1: jadi kita itu bisa orang yang nuan bisa dah ngegak lagu rohani siapa kini main lagu rohani
2: aku bisa ngedo sitik lagu lagu aja nanti netiah kia berdau kami doain ke announce nanti tembok sekali kaya tang lagunya udah tembok benung nanti fasa kedua ngga video lamanya ngga kasut videonya tembok nanti kita lah aku sikit nginjau orang ke saya aku main lagunya yang awal mana lapan soalannya spontan nak aku kan jadi nyebut ya lapan aku dah janji kayak nanti aku elak lah nah sudah tuk ya nanti tuk cerita belakang okey lah kayak orang mayuh tuk
3: ngai lah
2: elak lah nanti yang pun nah
3: okey
2: nyamai kan ngai aku tuk buka ke bulak semaya
3: dah
2: janji bulak semaya nanti tuk ke Yakub belakang nak ke salah ke mana?
1: Boleh cerita.
2: Tak perlu ngagai orang
3: betul.
2: Okey yang bedak lagi. Oh balap sana dah jadi aku. Tiba-tiba
3: ada surprise.
2: Tapi memang bisik lagu rohani. Ya unsur rohani lah. Ya, tentang penghidup. Tentang begini tokak berhidup.
1: Tapi lebih nak kayak pengalaman dari Rimpo
2: kan? Ya, kebanyakan ya pengalaman Rimpo.
1: Tapi semua lagu gak kan
2: nanti? Nyamai, nyamai di tusui lah.
1: Pedak mata.
2: Pengalaman Rimpo. Tahu kan orang kesemak nggak tua? Lapan yang di pedak mata tua. Habis itu sekedar gak. Hari tua macam, hari tua medak TV, kena medak cerita. Ya, mana cerita tu ke lagu? Ah, kena kena kena habis itu. Si maksudnya lah. Tang aku semua tak boleh nyanyi ke lagu.
1: Oh.
2: Tang lagu yang ke nyentuh, yang ke datai itu adalah Haji Kebelayu itu. Ti nusui cerita ti nyadi amat-amat abak derimpu datai ya.
1: Oh.
2: Denyak cerita ti nyadi abak orang kesemak ngetua. Yang nak menusui, tu hari ke nusui. Datai ya. Dalam ya, lebatnya amat nyadi, amat telih, amat pedis. Emosi tu datai bila tu ngadu lagu bekerja. Ika nyadi abak derimpu. Tua mada utai ke imajinasi itu dan tu boleh ke tu ngasih datai nanti orang nemu lagu ke contoh lah
1: merti ku tanya
2: merti contoh lah aku ngadu tu konon dia begitu tanpa aku nemu lah siapa tiba-tiba orang merik lagu kena mana ngam kisah lagunya bising jadi bising jadi emosi dia datai ah lagunya boleh jadi berantu ke ya ya nanti boleh dia tu lah. Kadang-kadang aku main tuan mana, terima orang. Kadang aku main tuan mana, nak dahi katnya.
1: Mana aku tu, nak
2: mana korangnya. Nak nulis sangka, lagu tu kritik mana, nak. Lepas lagu tu, bakal terlempak. Mana aku tu, pandiang reningannya.
1: Mana mana, manis kok.
2: Bakal terlempak lah, yang main luak tu. Bisa orang main, yang main.
1: Bisa nak tahu
2: kan. Nyak-nyak bakal tu, subjektif tanya. Abstrak. Nyak-nyak, tu nak mana, lagu ku paling mana. Lagu tu, ya nanti paling tu, tak tahu. Nama mana, mana, tetap akan bisik tu mana lagi. Abad dengan mana lah. Dia kak ngunsi ke semua dunia tu selera sama enggak, enggak, enggak kan.
1: Bukan dua kan, minat dan dua. Bukan kalau minat popro, minat balada, kenyataan, kenyataan. Bukan, kan, orang kata, bukan lagu tadi. Boleh dengar kak tu berkena, boleh kita cincin kak tu.
2: Ya, tapi jenis muzik lain lah, yalah.
3: Ya, nanya ke pasal Nuan kengadu lagu tu, ne. Sebetulnya Nuan, nama tu, ngeluar ke lagu, bisa nak di nanya orang ketua dulu kata pun dimpu aja hari dia dimpu magang begini.
2: Tik ku ngadu lagu segi ringko ya. Tahu leka lagu tu tadi kadang-kadang benar ku pernah orang ketua ya. Pansut leka jaku ke klasik tu. Makanya bekas yang tua aku lah si orang-orang lama dari seri sok tua. Kau seindai sok penggung orang orang. Ah, ku nak kalau dengan Marty nak tanya aku. Iya mana unik ya kan lagunya anda kalau dengar tu wah leka ya ku nya tanya aku begitu erti ya okey aku ngadu lagu ngadu aku tanya aku ya baru sesuai ke ayat tu ngau leka ya ku tu saya cerita aku ngadu lah leka ya ku ya kadang hari sidak ya lah hari tu keberanau tu boleh aku leka ya ku segi kalau kena aku tak mesti tanya saya tadi nama erti ya ku ya ku kenyuk pupus lah kalau dengar kita hanya saya hau nanti dinda simpan tu bak leka lagu ngambil kerembia baru dia tu nengok leka lagu leka jaku kita nyak baru lalu belajar ke nyak lah habis ni kita iban nyebut tau tak mesti betul lah nyak tu
1: anak sekati
2: mesti betul lah anak ketegal tu keminat nengok leka jaku je tepuk tu dia cerita dari kita
1: bukari
2: jalan-jalan ya.
1: Oh, jadi engkau bisik ini dulu ati nuan menyanyi jadi buzzer itu deh. Ati engkau nak ke dia tu pedau ke dia boleh direalisasi ke luar.
3: Boleh dicapai.
1: Boleh dicapai.
2: Bisik benar ya. Lepas okay, Tegal kita jadi buzzer aja lah. Apa pun hidup tu. Sikit banyak dulu ati tu. Ni kuda saya tu nulis dicapai kira tinggal ketuanya di kenangan aja ya. Bakal contoh lah rumah.
1: Jadi pengajar lah, jadi pengajar.
2: Bakal rumah lah. Sebuah rumah impian. Bila umur tu begitu dah kan jadu rumah ya rumah kenangan aja.
3: Bisa rumah kenangan lah.
2: Rumah kenangan
3: tu rumah impian.
2: Betul anak kan tegak kayak gitu.
3: Oke.
2: Kapak dengan mimpi kayaknya rumah kenangan.
3: Maka masa amat biar rumah.
2: Amat biar rumah. Maka tu benda rumah mana-mana habab Brunei contoh tu.
3: Habab Brunei ya. Itu
2: jawab. Nyok rumah impianku. Kena aduk gue lah.
3: Lama selalu ke Brunei.
2: Atau lah satu. So bila udah umur dia tahu, alu ketu benda kan rumah makanya. Bila masa ni buat rumah kenangan aja. Bakanya agak apa? Ati aku ngadu lagu tau. Oh. Mayuh jula ti. Ika jula ti ke mana? Penyanyi ke legend-legend. Oh. Ika diminat aku ke liak. Ika idola aku. Aku kan ngadu sitik lagu kira ya.
3: Siapa? Siapa
2: sikok? Mayuh lah. Mayuh. Amat mayuh.
3: Sikok. Sebab sikok.
1: Sebab sikok. Lepas tu nono, bisa cerita itu
3: benar. Ya, mayu,
1: aku ni mana ya? Aku bisa bisa aku record itu. Aku kan empu nyebut ya.
2: Nama. Ayo, kemana? Aku sebab aku minat Stevenson.
1: Stevenson.
2: Aku minat Stevenson.
1: Selendang biru.
2: Nyekak nyekak semua lagu ya lah minat aku. Selendang biru lah. Capek. Okey, lepas lepas aku.
1: Oh, ini nono capeknya. Kita pernah nyangkak lagu ini.
2: Kau minat Stevenson? Ya, sekolah itu idola aku lah. Mm-hmm. Aku berniat kak ngadu ke lagu. Ngadu ke lagu.
3: Tapi dia tahu lu berdawa lah.
2: Lalu, okay. Berdawa siapa ya? Danya, Stevenson kan lagu lagi. Stevenson tu. Fokus ke gay yang main gitar. Tapi aku nak nyalah ya. Minat ya berubah ke gay. Tetaplah musik. Mm-hmm. Tetaplah musik.
3: Music,
2: tapi ya lagu. Mungkin gay jadi lead singer. Oh. Yang lainnya. Ya kan main gitar. Lepas dia main gitar pun kasi cincai. Oh. Mm-hmm. Mana yang main gitar. Mm-hmm. Ya dua bakat lah. Oh. Mm-hmm. Jadi dia tu ikut fokus ke main gitar.
1: Lead gitar.
2: Main gitar.
3: Banyak kira ke kenangan tu. Tapi nyanyi kenangan. Jadi,
2: ya kira penyanyi kenangan aku lah.
3: Jadi yang kedua lah siapa?
2: Kedua.
3: Punya pilihan.
2: Nanti penyanyi otai lah. Oh. Dia kaya aku. Aku harap Ricky Anderson. Mm-hmm. Sudi ngemaik lagu Kudu Diari.
1: Hmm. Jadi tu, sikit dah bisa lekal lagu kini?
2: Bisa aku mampu ke untuk yang main lagu.
3: Harap kini ngal.
2: Harap kini ngal lah. Nanti yang maka.
3: Tau take ya Ricky.
1: Nak ni
2: nanti yang maka.
3: Asyik take ya.
2: Nanti yang maka lah main lagu.
1: Pedak kemana
2: tu? Eh, ti. Keh.
3: Nanti yang maka. Tau ke dik. Jadi dik main lagu.
2: Keh, mari salam tadi dari Ricky. Keh, terima kasih. Bangga tuan udah masuk ke berapa lagi lagu kemarau. Tu ke masal tu. Lagu tu Arab. Jadi Arab jadilah. Itu yang confirm jadi Arab ke uliah. Semedau
3: Sebedau
2: maya aku ke sebelah kawai. Sebedau maya aku.
1: Lama pincin.
2: Sebedau aku pincin.
3: Aku tadi bisa terget bisa sebelah kawai.
1: Aku bisa pincin. Okay.
2: Sebedau aku pincin. Masuk lagu dah. Nak sebedau aku pincin kau.
1: Okey.
3: Okey lama ya.
2: Nah, dah lama lagi.
3: Lama
2: lah. Lama tu kenyak. Dah nyata.
3: Aku lihat dia tamat tak ke sebedau kawai. Aku kena
2: dia. Aku takut. Okey takut aku pincin. Takut ke pergilah rosak. Dari minat lagu gini.
3: Sampai. Dia pun ada.
2: Sampai nak. Sampai tidak sempat lagu ke lagu.
3: Bekas Stevenson tadi.
2: Ikat kaku lagu. Bekas Stevenson tiba. Nak minat lagu. Eka punya. Apa sayang lagu ke nasib. Bisik orang mewarisi lagunya. Okey ke? Baka lagu Ricky tu. Nanti yang makap lagu lah. Lagunya dah.
3: Okey ke? Amat lagu. Kap lagu.
2: Kap lagu lagunya.
1: Lagu
2: kumpai lagunya. Lagunya gitu soon. Nanti usah vokal. Nanti tidak sanggup lah jadi. Parah aku tak ada suara lagu. Aku tertengah mat. Masuk main lagunya.
3: Mesti kau bisa plan B lah deh.
1: Mesti kau bisa
2: backup. Ini pasti plan B.
3: Kan plan B itu. Kan ada Mayo penyanyi.
2: Mayo, Mayo.
3: Tapi iyalah.
2: Tapi jiwanya.
3: Jiwa, benar.
2: Lama aku sayang ke lagunya. Nyak, aku petang ya. Okey, reti itu.
1: Reti lagu tadi sikit gagal. Nuan ungkup ya.
2: Ya. Lama, okey itu amadah ke penyanyi buka itu. Dik kalau lagu. Break lagu sekapa. Nah, ya nak pokoknya. Tapi lagu khas untuk dik sikit dik dari mana. Lagu khas untuk sikit itu dari mana. Nanti ya nak. Pilihan B lah. Naik ke pilihan B itu jauh.
3: Jauh ke buka.
2: Merosot hari. Ari ke pilihan E dan ya, ya aku sayang lagunya.
1: Kalau pilihan E ternyata the best ya tentunya.
2: Aku sayang ke leka lagu.
3: Oh, jadi ke dia tanya tadi Siti dari Prambu Nuan sebentar pincin. Prambu Nuan tahun baru 2007 engkau bisik lagu bukai kini.
2: Aku kedekat bisik.
3: Sikit bisik ya Mayu mah.
2: Sebenarnya ni memang saya tanya ambil pecah rasa ya.
3: Bang.
1: Ya sikit cara kami sikit, tanya.
3: Sikit. Kami tu sikit tanya soalan.
2: Aku dia tahu Mayu benung Veronica ke tidak layak masuk final lah. Aku nanti. Nak awak? Ialah Uncle ngadu kering lagu.
1: Uncle kan?
3: Uncle Hot.
2: Oh, of course lah, Fachi Hot.
1: Fachi Hot.
2: Ya, ngadu kering lagu baru je. Malamnya aku sempat ngadu.
3: Malam semifinal.
2: Udah kami dah berantau je. Udah ikan dah boleh.
3: Oh, lu bisik lagu lah kira.
2: Aku sempat ngadu lagu. Sempat ngadu
3: lagu. Lagu kia? Lagu apa? Lagu kempu?
2: Contoh ya untuk ialah lah. Tapi inti saya yang tak sesuai untuk ya mbak company orang bukan orang
1: okay, okay.
2: Menang ke aku sempat ke dulu ya. Tuk lagu berapa bisik
3: lagu berapa bisik tu lagu kawal nama banyak digagak dengan
2: biasa untuk induk berkasidanya ya bedau sesuai kemaik lagu hal penghidup 8 sirak lagi baru
1: benar nama penghidup
2: okey benar nama 8 sirak baru
1: baru nikah
2: baru
1: nemu
2: kan hidup diri
3: baru up
2: baru pansut jalai penghidup
1: bibin you
2: lah bibin you bedau berasain dalam hidup diri jadi nanti lagu tu bunsur ngajar orang buat penghidup tahu boleh sebut tu bedau layak ngajar orang kan sirak ya. Jadi ngajar mama tu engkau lah ya lah ada menjadi tang ngajar seluruh warga mensia tu kena dengar lagu pasal penghidup sila pernah boleh ya ila boleh ya nanti sudah lama hidup tu hidup tu baru ke kurang kali kurangnya separuh jagung setahun jagung setahun jagung dika ngajar bila sila leka jagung ikut dar
1: sudah
2: jadi benih ni jadi jangan nanti ngam jadi sila tu ikut biak sesuai main ku cinta sama ada kak kurang ke ngai kurang ke lebuai orang ke muai orang sila biak okey sila ketua juga good nanti okey mudah lah tahu tang nantu ngaku nak ya ke cinta sesama cinta jiwa aku cinta ke penghidup sila ketua ajin baru tahu berandau ke hal penghidup dengan lagu
1: hal penghidup hal kerohanian
2: atau hal kerohanian sila tua lagi lah sila Elis yang umurnya 35 ke atas lah
1: tua yang bunyinya
2: gak kira kan nama dia 35 artinya nuan dah sedar apa hal dunia dah 25 tahun sudah 10 tahun kira umur 10 tahun baru sedar tai lah artinya 25 tahun 35 baru dah mayuh tai singkang dah pansa dah tujah tu nanti umur 20
1: baru banyak
3: dia bisa kategori ya udah ya bisa tulis siapa boleh main lagu tu siapa boleh main lagu
2: ya betul ya
3: nama siapa orang ke boleh main lagu ya yang pun
1: nama tanya betul tak ya senantang main naskah musik tu. Mbak penemuan wan, tak kau baru dia tuan. Ni mbak sebab 10 tahun ya, 10 tahun jangan nak pijen ni lah lah. 5 tahun dia kat letai. Bukan ni, urum dia nak buat industri musik, kita ibarat.
3: Ya, kelimpa hari, lepas dia tunjuk AI semua, baru dia nak buat begini.
2: Betul. Tusah tu ke nyangka nama tekan jadi lah. Tang, kira pedak-pedak boleh tu. Nanti, kita ke baru tu lah. Orang ke rebak kita ngau orang ke rembiak lagi nanti sida hendak ngemeran ke leka je ke Iban sama Aman kira ke kat tenggelam muzik Iban tu abak ketulinan lagu Iban lagu kita ingat laban leka lagu mah ika ngasuh tua bisik bida ngau lagu Melayu Bukai lagu Melayu Bukai itu

0: ngadu lagu minat kawiban betul minat minat nurun industri kita.
1: Oh.
0: Ya siapa keminat lagi dah. Nanti kita dunia dari identiti.
1: Oh.
0: Ya nak jadi music iban lagi ya. Music kita kena bertukar.
1: Oh.
0: Nak ditiahkan music iban semua.
1: Ini nak lagi minyak tabu.
0: Nak lagi tabu. Dunia lekai pun tuan tak berat kenya. Ini lekai sengapa.
1: Oh.
0: Siapa keminat lagi hari kuningan yang memekam. Yang main kuningan lagu Melayu.
1: Oh.
0: Yang main kuningan lagu putih. Dia tahu lagi okey. Lepas ini mayuah orang itu. Ini music new macam-macamnya lah.
1: Teknologi itu.
0: Teknologi macam. Cuma nyalah nanti amat AI tu boleh diterima lah. Tidak tetapi seorang tahu diterima. Sekali. Boleh diterima maka ATM pun nak kisah lagi melodi dari AI. MCP nak kisah lagi dunia dari itu kan pun.
1: Boleh diterima. Kuno kan.
0: Boleh cuma. Nyemak. Nyemak boleh. Semua boleh ngadu lagu.
2: Ya.
0: Abang ini saya berlaban. Abang lekal lagu. Enggak suara sih lah.
1: Jadi betul nuan tadi. Kira nuan tadi, dukung ke pengawal SESG itu tadi, ne?
0: Aku dukung.
1: Lepas bukit tadi.
0: Nanti tidak banyak.
1: Oh. Tujuh tadi.
0: Tujuh ya tadi, bakal ke salah. Okey ke kita mada? Kita kak ke pekit. Okey mana pekit yang penting. Okey mana pekit yang mesti.
1: Oh.
0: Tang, banyak salah satu nunjuk ke muzik kita iban. Orang ngadu lagi iban. Bisi niat ke mengiktirasi lah ya.
1: Oh.
0: Dari segi bila tu bersungguh-sungguh kak kena juri ngeluar ke belanja ngeri event okay, mimpi belanjanya tak senang lupa mana artinya tu habis hati dekat ngangkat ke bila orang kena dulu lagu lipat orang ke belagu banyak kong nanti nadain gerah pun dari sebab orang tetap lagu pun tapi sih kira ke mana lagi lah ya bisik paket tu tadi. Bisa motivasi orang bukai ke kandu mana lagi. Iraunya lepas orang yang kira itu ke serius hal itu semua dah makin berumur di belakang.
2: Ya.
0: Jadi aku tu gagal kepada malah sida artis baru itu nemu arrange ke diri nemu mixing ke diri bukan sikup mayuah sida jadi satu pelapis lah untuk dua hari. Dan cuma AI okay ke mana AI mana?
1: No.
0: Mana kena dulu tanya mak yang di Kemendar mak dia naik guna lagi orang ke Buzer bagi kami orang ke ngadu melodi ke kau tadi semena bertapat pemanah abah leka lagu lah abang setakat kena tu AI nak bu nak bu nak mana temu dia tu sana AI idea yang nak naknya tak melodi tu amat boleh ya. Lapan melodi kita isi dan tak jauh. AI tu pun nundak melodi ku dah kalah bisa. Nya bila lagu tu pansut kadang ah anang itu kena lagu bekas seorang ni. Memang kak mempunyai AI. Lapan AI dan nundak ke lagu lepas lepasnya. Nya mak ilahnya diberi orang. Lagi mak siapa kena adu? Adu jak kena AI orang.
1: Tim si pemenang.
0: Tim si pemenang. Berbuat kak adu nak. Kapok kaki lu ngaji tema mar. AI bisa orang.
1: Lekal lagu ya
0: tak? Lekal lagu jak tinggal. Nanti dia pandai ke AI lah cukup iban.
1: Penjajahan yang punya kakak.
0: Penjajahan kira kebaik-baik lah.
2: Jangan. Cara baru.
0: Ya amat cara baru tapi. Bisa utai ke. Dik saya itu aja jadi nyau. Artinya keaslian runding cara tu berpikir. Lepas AI itu nitih ke arahan. Aku ngadu lagu, enggak nitih ke arahan. Barang ku aku mah. Imajinasi ku kena.
1: Lu kan kompos ya?
0: Aku kompos. Hanya nyak biasa ya. Nanti pakai AI itu tua ke arah ya. Ya ya kami kan mengambil itu bukai ke nyanja. Maka tu abstrak gerund yang kita itu kadang ketuk kadang tidak. AI itu jadi disiplinnya, disiplinnya nitih ke.
1: Lebih bot ya.
0: Ya bot lah. Hanya ajak saya aku tangku harap lah. Mayuh gi company label mari peluang negai artis ke ndang amat bakat lah ke baku mukai ku mantah kan marahnya ya ke amat boleh lagu live okay setakat lima nanti kawak kan wan lawan tu lagi ke makai wan tang anang ke fokus ngai orang ke glimmer ke magang tapi lagu ndak nyawa kena enjoy dah lah. Saya ke mayuh bakat kita berluar ke tempat lagu. Delak di tempayak ketua. sedang ketua bisi modal, ketua bisi cara. Lain lah nanti orang kenali modal, maka kita kenali company, kenali itu. Nari kudaya dulu lah.
1: Berdiri sendiri.

0: Dari aku kadang ulin ulung meri lagu ulin datang ke produce ya sampai yang jadi lagu utai dia perlu kos megang dia enggak ke ulin ulung sampai dia ada ke si company ke mana-mana lah ngeluar ke artis ke mana-mana oke dari segi gamal oke dari segi glamour dari segi amat pio bakat tanti bisi penye baru itu nemu ngadu lagu ke diri nemu nulis leka lagu ke dirinya gimana nemu mixing punya baka si alam les sida doni lang semua ngadu ke diri ya bonus untuk sida sida ialah kan meneruskan uta itu ialah saya ketuk lagu saya boleh ngadu ke orang boleh ngadu ke orang aku dan lain aku ngadu itu tengah cungacok uta itu nyo ngay ke belajar lawan dah teknologi zaman kuliah mayuh lagu kan tu tapi tu ada di terkenal coding dia tu telefon ujung jari itu ah oh, bisi melodi lalu rekod tu sekalanya sebab so, oh main malam tu ketuk ni ya pergi lah ingat baru pergi lah kini lagu kemarin ya nara ingat
1: ingat tiwa ni
0: ada kita nyak kebuah kita nak tergagak ke lagu nyari sebab tiga tiga ngiga kisit
1: idea tak mayuh
0: ada mayuh ngiga kisit kusuangnya
1: benar
0: kisit sila ini keperluangnya paksa dia dubbing baru dan nuk kalau sila ya lepas ini dia kegiga tapi suang ya mainnya menyaga apa kita keingat ke melodi ya ngigar jo meli bitri ki tu aga bedau nak kerja ke banyak ke dia nya nya kita kebuah ku ngadu lagu tu nyo lawan lawan dia tak kena dia tu dia tu dengan lagu dia mah bisi dia buka pun voice note
2: maka kita tiga
0: maka kita tiga kita dia tu ada sempat tu dia ngadu lagu ah apa-apa pun, lo rekod tu, pergi lo nuci baru, ya, balik lo gitar, ketuk kod, ya.
1: Ini kita pernah buai.
0: Ini kita pernah buai. Sumbak ni, pergi lo ni, kan. Gini, gue minta. Benar mau, saya bilang. Ini lagu kemarin, dah malam.
1: Nama, cuma kok kemarin kok. Kemarin, contoh, jadi kebandian, ya. Kemarin kok tadi, si, misalnya tu, nyuruh mau jadi tinggi. Nah, tidak, ya, tadi. Ya
0: kenapa ngadi? Anak ganti tanya dia main ke sambil main terbuka ya. Kalau asal dan lain lagi lah. Dia bibu ha ha tu tanya. Pergi lah. Apa kemarin? Cerita kemarin ya pernah ya?
1: Ya lain ke cerita tu dah melo.
0: Ya.
1: Bisa bisa kabar ke teman tu tanya kabar kabar ke tengah sesuatu pancak ni cerita tu. Banding ke ngau nak tanya kabar ni kena pancak cerita.
0: Ya pelincir, pelincar ya. Angau. Sebenarnya aku ingat pasal kan lagu yang tadi. Nuju balas sidak band di luar sana. aku ngai kita kesal satu lah.
1: Satu ding,
0: satu ding. Lepas itu dah cukup barang, cukup utai. Muji ngadu lagu kita rempu. Anak ngapa lagu orang? Tahu ngapa lagu orang? Tang anak semata mati-mati ngapa orang? Makai tumbuh ngadu, makai jampak tumbuh ngadu. Lagu kedua tu nuci mana lagi? Lagu tiga tu nuci mana lagi? Belajar lagu ke mula. Belajar ngadu lagu rempu. Ngambil kita bisik lagu rempu dia main. Maka kami dah nesal lawan dengan dua lagu rempu sudah malas berpindah berpentas baru mengadu lagu baru kak kedua lagu
1: ya langai
0: ah langai tuai langai kapai ya kita ke gini ya belajar dari ke mimit ya belajar belajar belajar ngadu makin lama makin nemu ngar bengkel maka aku pernah sudah jadi jabu sih ngadu bengkel nulis lirik tak belajar sudah meri tips kini kan ngadu agaknya otaknya nya boleh hai belajar ngorannya ngami ke pergilah lusa tu bisi material rempo tu anda terikat kau nanti orang adu baru tu bisi lagu nanti orang adu kalau kita gim ya kami kena tuai tu kan enggak kok tengok lah tengok lah
1: lata oh iya apa yang kita nyebut apa yang lebih jadi kan nama bisi rebek baru tadi ya dekat jadi komposer tadi jadi nama otak patut si dao ya belajar tu kenapa singkat patut perlu dulu
0: nambah sih nak ya. Dulu
1: nambah? Macam?
0: Paling penting. Macam, ingat cerita lama, cerita pengingat tuai. Tingkatkan penguasaan bahasa Iban. Bercakup, bercakup lain enggak? Penulisan lain.
2: Penulisan. Non pun ada yang ngadu, kan ngadu.
1: Ngadu kelas.
2: Ngadu bengkel.
0: Kau yang mana naik? Lepas aku pun berdoa datai mbak.
1: Berdoa bincang.
2: Kasnya. Ya berdoa kerja.
0: Aku dari sekolah Iban satu, dari subjek Iban satu. Aku tiba-tiba tu lepas nasib saya naik lagi berjakut Iban. Ya aku bila bila nulis maca, aku minat maca tayka tu seni Iban tu lah sastra. Bila dah ngadu lagu, mula benda aku tu minat lah. Bila ngadu lagu, sekali ngadu lagu
2: baru.
0: Hanya makin improve lah. Bila nyo ninga cerita orang, ninga tu benda video tu tu. Oh, tu kesenian tu nya. Baru aku berundang ke disiplin ki, bisi prinsip ngadu leka lagu iban, numeran kerja ku iban, baru ku nyu maco baru, anak-anak ngai maco lah kita. Laban nanti bisi kamus, kamusnya dibaca mana ki? Ya salah satu, dan ya pendi-pendi yang ke lagu, ika ni ya saya kita berkualiti, ngambil dari study berkeni yang ngadu berapa lagi verse, berapa lagi, lagu kemana lah, lagu Kimber Green, nama kemah lagu di mana, nama kemah dominan lagunya, akhirnya inspirasi itu ngadu lagu, berapa kali yang foto, berapa kali ya chorus, akhirnya itu ngadu lah, nama kemah dominannya, tentu lapan di mana lah, maka dominan, itu akan ngadu lagu, makanya yang po pattern, lagu terubah tu, sebenarnya itu ke ngadu lagu bukai ke complicated tadi. Tuh dari sekolah musik aku tuh untuk orang dari sekolah musik. Orang kebisik sekolah musik.
1: Nyalain cerita.
0: Ah, cerita lah. Jujur jari. Sekati aja. Kini belu oke magang. Leka lagu ya. Step pertama ya. Ya belajar. Macan yang kurang. Mending cerita iban. Lapan bila tuh mending. Bisik leka jakut dah kalau dengar tuh. Ya boleh jadi idea. Ih mana leka. Baru tuh ada mula. Amat indah bahasa iban. Nanti dia kena di proper bahasa ketua kalian. Sehingga
1: bahasa iban. Baru
0: dari pembacaan nanti jakuk bakal tua tu dari nyak jakuk tua tu nulis jadi lagu jakuk tua tu
2: lagunya boleh lah lagu kena kena tunggal
0: lagu
2: lagu tu tapi kan kadang lagu ke tunggal tu boleh jadi hit punya orang
0: ya betul betul lapan lagunya fun ngasuh ratu terperinang
2: punya kedua tadi cuci kena cuci baru lah
0: ya ya kan kita itu lah ika mudah merik sebutan lagu ke laban kita itu berami sikap juget udah berami
1: lagu slow dengar
0: radio dengar tindo kita rame itu ya memang lagu raya primana lagu pak pum kok kami gelar semua Nanti nyawa mana kemai lagu kena anang ngengkai kemai lagu kena nang awak armadah nuan tu nuan nyawa nuan tinggal tu tapi nuan power pak lagu kena ndak semua orang power lagu kena lagu rakyat itu dengar aku kaki akhirnya tolak Ricky lah nyawa otai lah apa yang kira kalau Ricky tulisan mana kemai lagu kena itu nang power kemai lagu kena ngau bisik sekolah anak jenis aman tu lagi ke bisik sekolah tapi tidak mayu orang boleh main lagu lepas lenggok dangdut tu nanti aku saya main tabar lagunya
1: tidak boleh gula
0: baik lepas aku nanti main gula vibrato saya masih mana nyala nuan power apa lagu dia bahkan tulisan bisik yang coba-coba lagu bukai lah oke nama nanyain tak yang pu level yang main lagu rakyat tu udah keluar tinggi aku dengar pun aku malah, gimana lagu tu dah lah artinya, di tok mekuasa ni anak ngai tu, lepas tak mayu ramai lagu bukannya walaupun dia lagu kita clear tak muzik tu, tak pakai clear lah, ya mana lagi muzik tu lah ya tak mati drama ke tu, ya macam-macam so, nuan lah, ngari kita, kat mana ya, ngari kita yang main lagu rakyat lepas nuan power lagu rakyat, dia kasih aku main sikit lah malah pandai pukul lagu dunia hari tidak mau terbaik lagu lepas segi oke okay, bekerja
1: kau dari panggung ke situ ngai menyedih
2: pukul situ ngai
0: enggak lah ingat
2: ya situ ngai lah
0: ya nuan dah bidang tu
2: bukai itu beri setara
0: mesti orang bukai bak lagu bukai kan bidang kan jadi bagi-bagi bidang kita lah
2: bagi-bagi
0: anang sitik je mesti ngambil ke peninggal kita tidak rejo dia tu okey lah macam muzik kita iban itu muzik orang putih leka iban ya pemanah lah sampai bila itu tidak berubah lah nenek orang kan dengar tapi tang bakal aku kan dengar macam muzik dengar kemakannya tukar-tukar mood tu lah apa aku bekerja lah
1: jadi hari semua lagu ke dah dihasil ke nanti dah jadi nama Taitik Madu Kasun berterima kasih dalam penyalai penghidup
0: Menjalai penghidup.
1: Menjalai penghidup kampung. Nah, dan jadi hasil ini pun cuma sekitar ngagok lagu, ngagok leka lagu, sekali ngau loko. Nah, dah nanti ini kayak tahap ini kita nyanyi dia banget komposer tu.
0: Aduh. Aku nyanyi. Mayo teka sebut hal berterima kasih tu, tang kepali penting. Bisi penyanyi udah harap ketua berani sudi ngemek lagu tua. Sebab dia memang aku ingat orang kak ngemek lagu aku. nasib wa rock kau ya paling saya terima kasih bagi wa rock. Laban dia ya, aku tu segilang kira semut kena lainnya. Nak patut orang ke mending ke tiba-tiba aku kan ngadu lagu kira apa aku dah. Tahu wak ya laban ya kabar aku lah. Ya sudi nanggup diri mai risiko ngelagu ke lagu dengan gagak aku. Hari lagu ya ke di lagu kayaknya aku mesti di kelala orang. Dan ya lagu Siti yang lagu makin kelala orang aku. Jadi bila aku enggak cuma kasih kagai Cikgu Gibson lah. KMP laban setegah lagu Veronica lah, khususnya Veronica Simpah Dap Tampung. Nyo bila aku kak ngadu lagu selain aku kak ngadu lagu kurang bisa orang minta aku ngadu lagu kurang. Nya salah satu terima kasih aku, kebanggaan aku.
1: Masa terbegah hati.
0: Terbegah hati. Wanda yang kak orang nemu ke benua tua-tua. Tua jawa lah. Tua nadai dikelingi bala artis. Ya ke level bakal orang buka ya. Bisa penyanyi kita. Tidak banyak kita. Jadi sedak nyen mah dikarap ku nanti lagunya tidak sesuai dibaik kita itu. Sedak penyanyi di bandar bukai benua bukai lah. Ke sudi ngemaik lagu ke gagal kita lah. Gagal kita di Limbang tu. Gagal aku. Sebab nadai. Jadi nak aku bersyukur. Sebab saya berkawan waktu. Gara-gara ya boleh terima anak ginti bakal itu lah lagu terbaik juga ngagai final kira ke Arab gig orang ketua kandung lagu nak okay minat siok sendiri
2: saya dah tahu mai apa dah tahu
0: amin lah nak ya apa nak mak ni kena kau boleh gagak tu gagak lapan nak semua boleh gagak tu ni teh punya nama bisi dah tak aku mana terus lama ya stop lagu kau nanti bisi tuan punya yang bersesuaian dah jatuh tadi
1: tak uji tak kan
0: gagak aku on okay gagak segal gelima gagak segal aku dia kelala jadi utek ke gagak tadi tidak sia-sia jadi lapan lagu tu nama disimpan di, ini jadi nama. Ia mesti direkod di, diperdengarkan, ditebah dengan gaya penuh yang ramai orang. Baru ia jadi lagu. Nanti ia semina kesimpan tu, ia mina lagu ya. Tapi siapa kena lagunya?
1: Hanya
0: indah lagu sudah ditebah tu, apun tak semua orang kalau nengah. Ada lagu nanti disimpan tu. Jadi nari guna aku simpan tanya. Ya sikit kemesti kapan sur lagunya? Nanti mana bagi orangnya yang main nak? Nyak lah pengagal aku itu aku boleh mansut ke lagu bisi orang kak
1: kak
0: ninggal lu bisi orang kak ngelagu ke lagu
1: kak ngelagu
0: nalai sangkak tu anak
1: tapi Siti baku tadi ni kena tadi nak Siti achievement tadi
0: ya
1: achievement ti besar besar dia ke lagu terbaik tadi menikik
0: ya rengat tinggi apa aku cukup besarnya datang ke semi pun besar ya
1: besar.
0: Lapan dia kata semi juri nilai ya. Nanti bila juri pro dah menilai lagu tu ada semi, kira bisi label kediri ke lagu tuanya oleh oleh namanya berdiri beberapa orang dah tak gentu tembangat tak dindi rendah ya tak tumbit lah. Lapan kalau ke juri ngakiam ya oleh di kiri semi jadi bisi bisa pengiktirafan buat lagu tu. Ia ke final tu. Dia buat cerita lagi. Siapa nak gagal lagu diri ke final? Tajak pentujuh ngadu sebab ukainya. Tanya kena meri semangat. Meri motivasi gitu. Kena ngadu lagu. Ngeri lah. Kemana lagi dunia hari? Okay, ke lele lagi harinya. Kemana lagi harinya? Ke lele senang ngadu nya.
1: Tinggal lele lagi. Oh, lepas kita ada nyekap buat pengujuang jadi, buat aku ke penudin lah tadi buat penemuan lah tadi nama reti SCSJ itu tadi ngagai pemansian dalam muzik Iban lalu pun bukan nama pengharap dengan ngagai terbaik buat panggang final tu
0: ok, ngagai semua bala ke bedak SCSJ buat aku SCSJ itu meh salah siti dari medium ya ke uleh ngasuh semua bangsa kelimpar Iban lah bangsa-bangsa bukai ke kalak ninggal ke Iban ke nak kalak pun nyut pedak kena setegal ke pentas saya besar tik kumdak saya bakal juara lagu jadi prestij kita impu lagu Iban
1: Basrawak
0: Basrawak tu Nekik lah, nekik nyulut lagi hari kuda ke Tegal ke bisik program saya dianjur ke Sila RTM Luar FM lah terutama ya ngau program tu. Jadi kita pun meda katanya dari segi pakaian, pentas, lampu nyo kak standing ngau gaya, gaya benua bukai jadi kira ke bisi diberi orang ruang untuk industri ketaiban berkembang bisi dipandang gerembai dipandang kita yang agak menunggu bukai leban ti ya ti bakanya baru sila di Indon pun boleh meda dia tu sampai ke Indon ke Indon minat lagi ban ke jadi bila bisi pertandingan begitu besar orang mau yakam meda yakam dikit ke nama industri kita orang ke minat som-som kuku belagu sebab kak belagu orang ke medak minat sebab kak nyukung lagi kanya ikan negatif yang ni berkira bensial sikit kanya aku sebenar berharap ke lagu terbaik tu nanti kita lapan tu di dijurikan nanti yang menang bonus nanti ialah pun udah menang bakul by final
2: the final
0: tang ke pesan aku ya ke pesan ke mamat tu dengar kita leka ya nama arti leka lagunya nama message ke dalam lagunya ni pemandu penting abah kita khasnya kita iban lah tajak pun aku jemput iban bukan resis lah hal kita sekaban lah kita semula kita semua lagunya mana tu kita semua kena ngingat ke kita ngau suku juru kaul pemanah cukup pandiri hanya-hanya mesej buat lagunya okay sebenarnya tuan dengar muzik ya dengar leka lagunya lepas kak kena leka lagunya boleh hentak kami perlu yang nak kita mendiang leka lagunya ti jangan mana dengar lagu Eminem hanya-hanya pesan pesan aku kena tu seberapa
1: lepas itu lepas cerita kepada cari dom ya sikit minat ke Eminem leka lagu itu lebih ke metafor ke Eminem
0: metafora ya nama Siti lagu nama yang nak metafora ya kan lagu cerita kedai kopi bila bila abak aku dekat Nusui Utai bakal aku lah ke Nusui Utai aku bukai aku nak aku jangkau aku minat bakal si Jeffrey Nyaloy ni yang Jeffrey Nyaloy nak the legendary lah penulis ke aku minat tajak nak semua lagu yang ketemu aku kenang ke bahasa-bahasa si ya bakal si Jeffrey Boli aku nak ingat aku nak sadi siapa ngadu lekal lagu kia lagu tu nanti kan usui cerita, nanti aku kan usui cerita aku tidak ya, aku bergedik ngai, aku tidak,
2: tidak
0: aku kan gedik
2: ambil tu lah dah bermua mata
0: dia kena aku pikir tu lah hirup, anda yang nak kena pergi CPN tu kawin aku kan ngiga aku ngiga, kena kan nyilup ya kena kan nyelingkut kena kan ngelawang ya tang ceritanya nuju ke ya
1: mesti bisa kena sumpama
0: kena sumpama
2: tapi ya mesti kena mengerti
0: ya bila bila tu ngemain ke sumpama tu tadi semada sumpamanya sumpama keliak tau kan di tenggebang tu baru ngena utai kenyandi tang leka-leka tu nak leka-leka keliak ya kan jadi seni akan dia lebih indah
2: lebih mana
0: ya puitis nanti cakap Melayu ya puitis tapi lagi boleh difahami lah tang cerita ya ndak lu tuk lu kira ndak ya ya biru tanya cerita sesuai ya nanti ya straight ya nak jadi lagu ya lu habis ya
1: nanti cuma tu lah tadi pada aku kak kenua aku saya kenua
2: aku yang tu
1: nanti tadi maka aku kak ngamai seperti yang bungai
0: betul ya ya maya cara bukai kena tu madah ketua kak kurangnya contoh lah kita sebut boleh aku nginjau hati nuan
2: cia
0: contoh hati nuan hati aku ke Fransu lo kenyal lah hati bekenya enggak
1: jadi itu tanya pernah nemu hati nuan
0: iya iya betul oh tanya sepama tu lah maka nuan bakal bungai tumbuh bak rimpak tungkul hati contoh artinya maka hati aku tu udah rimpah tu udah terlihat subak rasa orang tak bila si bungai tumbuh nuan lah bungainya artinya bisi tanda-tanda kan gerai hati ya tadi hanya salah satu contoh tu pada bisi pengganti
1: contoh
0: ya contoh
1: cara
0: ya udah ngai gi ke kuno bisi ganti baru
1: ya derek
0: nah
1: terus kalau ni
0: ya mayo-mayo cara kena tanya nya di teh ke imaginasi tu lah makin di ka bayu imaginasi makin wan ka berundian ke kesenian level no lah ke boleh dia petara kan nolong petara ke luar aku ngai ku jaku langkong ya korang semua teh kegagak ku aku sip saya hari petara pada
1: amin
0: lawan bisi mayo tua nanti harus nak bakal tua nanam tay dia dia dia mesti pun yang main lah pada tu indah lagi daun kak bis tu nanam baru daun idealnya kan aku tu nak nemu kemaya dia tu bisa kemaya nanti kemaya bisa dia bersyukur tu nanti yang mana mana ya selesai bisa tapi nas mesti mana kan lah diterima kan lah atau yang itu mana tak kena kena pendiam orang ketua tak di
1: kesan
0: ah nggak saya mana hanya mah tu minta sokong minta banyak tara bisa main lain langsung dia enggak cuma jam ya ya ya tanya sakit betul nak bisa aduh lah pegaku aduh main bisa aduh anak menolak pemberian tara kan
1: enggak dong hari ini aku kembali kita sebelum kita tutup penjara
2: itu oke jadi kebenaran Mayu cerita kita itu.
0: Oh Mayu, jam pernah leh.
2: Mayu cerita, cerita kayak ya bisip bisip pernah dia buat tau berdau cerita atau bab ngadu lagu aja. Jadi terima kasih hargai Frankie, te udah limpang ke
0: program
2: ini. Jadi ngarap ke lagu nuan tu tadi mujur ba final te lah. Te udah mujur betul kebenar tapi nya ambik mujur lagi. Jadi ngarap ke
0: satu
2: Mayu lagi lagu-lagu nuan tu tadi dia tebah kami ba radio ame.
0: Oh, terima kasih betul kak DJ. Nggak kena yang mana. Terima kasih dan lebar lagu. Banyak DJ ini DJ ini lah DJ khasnya nggak kayak DJ Bali Mar FM, DJ Dom. Ya, nah tunggal kuda dua tu. Tapi ukai tegalnya kuda masang lagu yang kau salah sangka ke kita.
2: Bocor sih ada.
0: Tunggal imbang kan men.
1: Lagi bawa kanan.
0: Ya betul. Terus kan Dom.
2: Yang mana tadi? Enggak tahun tu day lah. Lagu siapa kini ke digagak kenuan harap kenyo terus-terus mujur meh lagu ke digagak kenuan
0: betul-betul aku pun
2: ngak hanya ajak tadi nah
1: amin jadi sekali lagi boleh terima kasih ya Frankie Iman tadi nah lapan nulis kita kita boleh kita ngau kita ini sari tau kayak nyamai ngiga ya mau tanya buku bahasa benar jadi pesanan ini
2: aman tanya lebih kenyukat tanah
1: ya kenyukat tanah harap ke kenuan mujur ini kedua mujur dalam lagu tergagak kenuan lebih lagi mujur
0: terima kasih terima kasih
1: mujur kita sembili ya semua gerai magang
0: amin puji Tuhan.
1: Jadi sebagai kita yang bisa support di dalam sebagai nyatakan ikut kita terus ngelangkah cerita penghidup kita. Jadi ngarap ke randau kami sebab tadi ukai semena endur ngelempai buat pendiang aja lah. Dan bisa negau hati si tak tadi. Negau hati kami, negau hati balap peningal kelebih lagi. Jadi aku di Jahna boleh di Jidom boleh terima kasih hargai balap peningal terus mempai ningal ke randau bawa 34 selanya mohon nembat badan hari pun jam datai ke datuk. Jadi pertama baru kita bawa ke Bukai, engau nama ke Bukai, Siti Dagi Jalan Penghidup serta cerita ke Bukai. Jadi, bye.

0: Bentak Ngalihan
1: YFM 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Ngalih Ari
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
4: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: lagunya Misi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

di Baik Lisandro Lemai Tu Meninggal Rajai lagu kena gum rendang bala kita ke agi terus sabu lain gau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 6 peninggal 26 bulan 9 2026 jalai selamat lemai ngelalu ke semua bala peninggal kita lebih agi kita kendang gau dah segulai sejalai gau kami ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari tu tadi jadi kita baru dah ninggal lalu meda program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang ya bergulai engkau tu minik inau piam kang Wahana Maria engkau seduai engkau temuai seduai ya halamai tu tadi ianya peringkiman jadi pergilah pan lagi bisik 34 Seranyawa ke ditabur ke kami berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai jadi temuai kita pergilah Ika piam megak engkau Jesli Jabu kita berandau ke berkawal engkau ACSJ pergilah nyalai sama-sama meh nganti program 34 Seranyawa kita pergilah 3 ngagai 4 lemai nya setiap program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif bab menua kita lebih lagi di Sarawak di tau ya. Ya, jadi ya sama lemai yang agak kita ke mendiang ke kami kena RTM klik lemai itu terima kasih pegak laban agit terus segulai sejalan ngau kami bak rentak ngali hari saritup gulai ngaku melati badi nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi jadi bakal selama megak bak pukul 4 ngagai pukul 5 lemai untuk berkongsi ke berita itu pengawak ya ke bisa jadi di menua kita jadi 5 lemai kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur lalu dah berita lagi kita rekap gulai dalam program Rentak Dandut Pupu Bansa untuk bila kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke Berentak Dandut jam ke penudi lagi Nur aku dekat nebah ke lagu-lagu ke Berentak Dandut lemai tu jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu hari Fred Lewis ke sekali tu ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami berentak ngali hari ini.

0: Lang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

lagu hari Jerry Kamit ke lemai tu peninggal gau lagu sampai sayau lagu kena perindang kita ke lagi terus bergulai gau kami buat rentak ngali hari kita ungkup sari tu jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari diungkup ke lemai tu peninggal lemai 26 2009 2026 jadi muat ke lemai tu dia di pelabak ke ribut kudik gau hujan bak sekedar dua di Kuching Serian Semarahan di Seri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke Megak Bisik Hujan Bak Sekedar Nur di Seri Aman di Sibu Kapit Bin Tulu Miri Ngau di Limbang lalu hari Mekang Bersebun Bak Kuching Serian Semarahan Betung Serikai Pian Megak Ngau di Mukah ya. Ya, jadi terima kasih dengan guys Siti Awa binti Ismail kepada kongsi ke info gayari hari UPS Meteorologi Malaysia lemai itu. Jadi untuk bila kita ke benua berantau jalai, nyangka bisik pemindah kita lemai itu kini sama berjimat Arab Kelikun. Datai bak palan ke dekat di tuju kita lemai itu. Nanggi ramah nama pejalai kita lemai itu. Sama sampai ke kita nya tadi sama mujur mah datai bak endur ke dekat di lawak kita lemai itu. Ya, jadi itu lagu ke dipilih aku merendah kita bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ketika diatur ujung minggu baru toila. Lagu hari tanah berenyang ngau lagu Arisa.

0: Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ya, Pinang Siti lagu kia di baik Ricky Anderson nak lemah itu meninggal di pintai li di tuju kia ngaki akik ngui ni ya kuya barantau kumayau manis. Selamat lemai ngaki kita kia dia barantau kumayau manis lemah itu nama nak pengawak ne habis kedugau kini sebelah kaki lima lalu balap meninggal kita ke bukai. Selamat lemai muka harap ke semua tu pengawak ke besik di penjalai ke kita sehari tu pan sama tulih ke pemujur magang ya. Jadi udah tu lagi kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita ikut gulai dalam program rentak dandut pupu bangsa kita menyentuh gagai pukul 6 lemah itu lagi.

Ya, lagu ke di balik Zuita. Halamai tu peningan kau. Lagu milih laki. Ngepun ke rentak dandut pupu bangsa kita. Lemai hari 6. Sari tu. 26 bulan 9 2026. Lalu ke balah peminat-peminat lagu-lagu ke berentak dandut lemai tu. Harap ke terus sebegulai ngau kita nyentuk ngagai ujung program kita pukul 6 lemai tu lagi. Tama bagi lagu dandut ke dengar kita ne. Lagu ke disedia kaku lemai tu. Aku harap ke lagu-lagunya tadi tau berindang ya balap ninga kita lebih agak kita kentang ya udah nganti lagu-lagu buat segmen rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu ya. Nyalah tu lagu kedua hadi ya pilih aku buat rentak dandut pupu bangsa kita ke sekali tu Arifita Alvia anggau lagu si Malakama merindang kita buat rentak dandut pupu bangsa.

0: Oh Bang Edo, oh sayangku, jangan kau ragu akan cintaku.
1: Eh Bang,
0: ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta.
1: Oh
0: Edo, oh sayang.
2: Iya. Steady yang mana?
3: Rindu nak kau dengar lagu dan dua.
4: Oh, pula kawan.
1: Oh, pula kawan.
4: Tadi dengar, benar dengar radio bah kereta tu. Tapi sini dengar lagu meminta lagu dan telefon.
1: Kan dengar nuan lagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Oh, lagunya awak.
2: Okey.
3: Sirgo banggo sir sir. Lagu la Jawa.
5: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, lagu Hari Maskara, Detik Cinta, lagu Rentak Dandut Pupu Bangsa kena merindang kita. Okey, terus sabgulah hingga kami bak YFM. Jadi aku harap ke lagu-lagu ke dipilihnya tadi tau merindang hati bala kita. Okey, bisa sabgulah hingga kami lemai tu tengira nama nak pengawak ke di kerja kita jam ke dia tu duduk dedungak kini sambil ke ngirup kopi kini lemai tu. Ya, harap ke lagu-lagunya tadi tu merindang kita ke lemai tu. Jadi tu lagu ke di baik senang nala ke sekali tu dibagi pilih hati.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Semina bak YFM.

Ya, yeah, Hesti ingat lagu gelepek-gelepek ke halamai tu peninggal Siti lagu ke dipinta peninggal kita ya ke benua mendiang ke rentak dandut pupu bangsa lemai tu. Ya, harap ke terperindang. Jadi tinggal 18 minit lagi jam kita dekat pukul 6 lemai. Untuk kita yang tadi berserarak buat rentak ngalih hari kita sebedau ke ngalih ngagai sadar lemai kita buat YFM lemai hari 6 26.9 2026. Nyala, terima kasih ya untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 3 nyentuk dengan kaya pukul 6 lemai tu ya. Jadi kena kita berserarak segmen rentak ngalih hari kita rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Aku merindang kita enggau tiga-tiga lagu dandut, lagu Arya Melina Rindu Lagi, Aida Jebat Pencuri Hati. Jadi sebenarnya tu lagu ke dibayar Hadijay Kapa Akunya. Bertemu baru bawa awak ke bukai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: YFM Bak Serian 106.9 FM.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Bebaya.
2: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Balah anak aku ngeraro aku. Duit mana ada kebuka yo, aku minat ke YSN. Telepon tu.
1: Habis kredit sudah.
0: Aau,
2: habis pesan
0: lagi
2: enggak uga. Aau,
0: pesan lagi enggak. Aau, aau. Kirim pesan duit enggak uga. Semua au. Minat. Mah batu, gigi batu.
1: Rumah batu.
2: Rumah batu ku ya. Masih uke hati batu nih.
0: Hati batu.
1: Semua batu mak.
2: Batu mak kang.
3: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: YFM Segulai Sejarah.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Duh, pagi riwayat.
2: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap
2: bola. Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke ya. Tadi, kau nuan tak ada nuan dari penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Penon riba kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawut teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawut teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nitiah kapan siap ke depejalai ku, pis penglikun pejalai lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro. Dia ni nuan.
5: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
7: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Pengerindu Udah Layu, lagu ke di by Ricky L. Peningah, lagu dikenal ke tengepun ke awak sadar lemai kitai bakal ke lemai tu bak lemai hari 6 sehari tu 26 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagam melati badi yang kudah begulai ngok kita bak awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyetuk ke pukul 6 lemai tu tadi. Nangkan ke tu Peningah bak awak sadar lemai kita begulai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi Peningah ya. Jadi meri selamat lemai serta selamat ujung minggu ngagai semua bala Peningah ke lemai tu ya ke gimengkam milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ya. Jadi ngarap ke semua berita kita manah magang ke lemai tu Peningah, ngarap ke semua bala gerai bala lantang magang ke lemai tu sari tu Peningah out nak ngira nama pengawak ke di kerja kita, ngarap ke mujo magang di pejalai ke okey ngagai kita nyangkanya benung abak rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya bising ulu sekedar pengawak ke bisik dia tu dibagi menu kita tau ke kita nyangkanya berjalai pansut merenang hati diri kini ngau diri sebilik ya ngau bala kaban belayan ke lemai tu ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lama kita sama bala nemu ba ujung minggu ketu tentu ya kereta mayuh ba jalan alun tentu ya berdedat ngarap ke sama bala bersabar sama bala berjimat maya kita itu tadi ke berbaik kereta ne. Okey, jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching muak ke lemai tu Peningah. Gaya hari kami manah di luar din piamaga baca indeks pengamah angin tau ke IPU mega manah di Kuching ditu ianya 91 udah bisi nurun mimit au tajak pen di Serian gi mengkang 113 ngau Sri Aman 111 ya garap ke baca IPU kita itu tadi makin nurun meh au ngami nyamai ndo kita jalan ke pengawak di luar ne. Okey, jadi dah lepas tu lagi Peningah mai kita mending ke berita Ari Kapit ba hello Wai Kapit begulai ngau pengelola program kami menti sigih lalu nangkan kenya 6.5 lemai dia nur kami maca pesan berat ngau mengga pesan berbatang ngagi kita ke dekan nganjung pesan berat kita uliah email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai dia nur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching ke Penudi pukul 8 malam tu lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau anti min haba tanduk program nembiak min bakal ke malam tu Peningah bakal nyak meh tusun program kita ungkup ya ke sari tu ba awak sadar lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi anak minah ke frekuensi kita Peningah tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM tu lagu ke dibai urai ngarap ke bisi tedai pengerinduk YFM segulai sejalai.

0: lagu ke dibai urai peninga ya. Ikin jadi dia tu peninga kita terus bergulai dengan pengelola program kami Menti Sigih berhello YKP. Selamat lemai Menti.
1: Ya, selamat Meda. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
0: Selamat ujung minggu. Selamat jalan ke pengawal. Nama berita kita di Kapit. Nama berita diri
1: Menti. Ya, berita dari pun mana. Tahu gaya kami di Kapit pun cukup mana. Nama ke buah alaban kita Meda IPU berbagi menu kami di Kapit. Ya. No, dah nurun lah kepada aku ni. Gaya hari sikit ya. Mana hari kami di Kapit tajapan malam bisa hujan nama kau boleh aku nyebut berkenyan eh laban tekitai sebab tu aku berkongsi ngau peninggal mayuh berkau ngau program ekspedisi bukan mabung dah jadi hari tu ngau kemari pengawalnya udah muncul dia tu nya medan eh
0: nak mesti ngau
1: aku nak ngau nadai ngau tahun tu engkau nak nemu aku namanya tahun kemarin mana kak ngau tahun tu nak ke ngau nak nemu kemaya mengau ne
0: tahun baru ilah nanti bisa
1: iya nyak me tiap tahun mana aku bekerja ne awalnya aku ne pengerahan siang hati hau kita yang mana bisa hujan tu ngak kian ne tang mau ke pagi mana nak Ando sedaya nama tu ngelepas ke kategori terbuka induk lelaki. Laban bisik dua itu kategori ya medan eh. Kemarin ianya kategori komiti tunuk empu retinya sedaya peranai ari menua tunuk nyempu. Alu sari tu diungkup ke terbuka untuk induk lelaki. Nyak pan udah muncul di atas sedaya pagi tadi kalau ya pengawal ngelepas ke ekspedisi Bukit Mabung dua pun kusung tahun 2026 tu udah terjadi ke ya Muhammad Tuan Nicholas Kudiana Jantai bagi tun in 64 balik pagi tadi nyak meh Siti Ari Purim ke udah muncul di atas di bagi menua kita di Kapit Emendon bukai udahnya nanti kita berarti ke berkawu ngau pengawak ke bisi mereka suruhan dia tu sedari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit kalau ya pergilah duit tek nua tu ianya program Jualan Ramah Medani bergerak di bisi dekat dia tu berumah medan nang sepadi sung bak sung ngau muka berumah benar anak abun nang sama sungai Yuang Kapit jadi hari sama 27 hari bulan 9 2028 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ngarap ke sidak ke semai rumah benar bak Kapit itu ngau muka rumah medan bak sung din ngatai kerempu bambi uliah bak sentang pengawak Jualan Ramah Medani bergerak ke bisi dia tu bak palan do kita awal hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai tentu kita datang mereka baik ke pestiak kini baku laban Tik Maya Jualan Ramah Medani ya ke udah sepek kumpul tu medan eh nadai ke pestiak dia setia ke sedaya
0: aku kalau beli Maya ya? Si program amat ada pestiak
1: beringku pestiak deh nah ngai kudu beringku nalah labannya neh jadi nanti bakal sekedar tukai ke ngaturnya ni habis ya kang mereka kutek kadang-kadang yang ngai merai bayar pulai nah lah tu lah banyak aku deh nu kekalat ke kutek ngiap plastik ya kan aku au baik plastik kita nya bakawo ngau Jualan Ramah Medani bagi menua kita di Kapit aja pedempeng ngasuh kunci cerita aku tu maji akan nerapat kia kata deh
0: nah tu saja
1: ya laban nanti kita berarti ke mayuh program ke udah di peramu nu ditangguh ke dulu okay nanya di minat ditangguh ke dulu ni meda laban gayari ke bedau mana nal IPU ke nak mana ke tau ngerugak pengerai utai ke penyak kita ngarap ke udah tu makin mayuh program di pecalai ke laban kita meda hari panu namanya majak mana ya tang anang jok ke ngapio baru ngapio
0: iya ngarap ke gayari mana
1: iya ngarap ke selan mana ya ha, makin urun ngamik ke ukai seminar kita bialai ke pengawal hari upupis perintah dan mereka angkanya kita bisa dekat ngatur pengawal ke bak luar lebih bagi kita ke berjalan kaki berisuk ke kita nya ambil ke uliah pihak kau ni mai ane dia sibili berjalan belah taman pihak kau ngambil nya main eh ya meh pagi tadi tahu ke kemayan nah, aku bisik ke market nah, meda di bagi menua kami di Kapit bagi mengkami bisik buah rian buah dabai bisik mimitnya agak buah kemantik mayuh pada aku buah si bau terjual bisik buah nyekek bisiknya nanti dia rajin ke market tu mu pagi. Bisa itu betul ya?
0: Benung ya. jam ke dia tu menti?
1: Ya, benung ya. Aku lagi bisa ke mana ni. Lebih ke berjalan ngajai market terabai. Kami dia tu lama aku dah kata dia tu ni meda. Aku bisa duit market. Market terabai. Ngau mega market tersang. Nanti bagi aku ngerayau dulu. Aku kaya market terabai ke atas tu deh. Lihat ke baru kin. Baru aku ngajai market tersang. Tahu tak baik ya. Nanti kita bisa tertengok ke makai berabai. Kini aku dah aku nyampe berabai ni. Borian bedau.
0: Berdau bisa?
1: Dah ke? Okay, aku kumpai melimpah makai borian. Bisa, borian dah bisa. Mina kumpu je kumpai buah nyekel deh.
0: Kena ke rega ya dan menti? Agi payet tau ke berkena? Agi boleh beli kita?
1: Jangka aku. Agi boleh ya, medan. Lapan hari ya baru. Nyentuk ke kedia tau. Agi makan sikat 30, 35. Utai ke bekerja. Agi. Tenitis ke media. Ketua kadang-kadang. Lapan. Utai nak berdoa deh. Utai yang mana kena utang. Utai reka. Ya mana ya. Utai ku dah cukup. Mungkin ada buat. Kuntina bapak pasti aja deh. Oh, kuki tay, sepe ngai kenyadi ya beda ngai.
0: Bisa orang apa?
1: Udah sepe.
0: Bisa orang ke berjual berian ke kalat temu ku deh. Ke mana tu ngasuh hanya pe ku deh.
1: ngasuh hanya pe. Kadang-kadang udah nyari sepe kalat aku ninggali. Tak kumpulah kalat kena beda ne. Tiba aku tu iso man ku deh. Nengalau berkeningga mau bulu buah harian ke mana? Hutai ke berkenyak deh. Sepe deh nyamai, deh nyak. Nupu lagi kira nggak bansa kebukainya kah kau?
0: Amat.
1: Jadi ukai kan ada semua apa kah kau? Ngarap kita sama jujur mana ku deh deh jual deh berjual pesenang hati. Teh kamu nyinya ku kita. Okay. Nya meda teh kuli dikunci kaku bawa hello why kapit kita ikas sekali tu pergi lah hari minggu ngarap ke pengawal kerja lain kita angkanya dekat di Prambu ke kita pergi lah mereka muncul. Ku kita. Hanya jarak aku ke Kota Medan pula baru dengan Wandi.
0: Terima kasih yang menti. Sampai jumpa lagi. Sama lepai. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ikinya tadi menti Sigi udah berkongsi dengan kita Mimit meh berita hari kapit madah kesidaya di kapit dia tu benung bisi buah kaki kita nyangkanya bisi berjalan mindah ke kapit kini ujung minggu tu tau ngelawak makit sidaya ba kapit din. Ikinya jadi dia lepas tu lagi peninggal dia akun de maca pesan berat dengan mega pesan berbatang kaki kita kedekan dengan pesan berat dengan pesan berbatang oleh terus email kaki email kami yfmiban@gmail.com pemaga uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 sebenarnya aku macam pesan berat kita ibu perintah dulu untuk peningan ngagai lagu ke Dibai Raban Masterpiece ngarap ke Nuan Nikau Pulai YFM Sada Lemai.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama ini?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bang, madah kaku, me?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati.

0: ajok ngena email ajok. Send ajok ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai hari unda ane dugat Angela Bandai Ane Radin ngau Anderson Gung Ane Radin madah ke donor Sabang Ane Radin tau ke Ujang Sabang tau ke apai jara udah nadai kena 25 di bulan 9 2026 ba Hospital Pakar Serikai ya. Jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 hari Satu, lalu dekat di Kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari Dua ba Pendam Kristian Kerangan ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah ke semakai Maya Penusih Rabat, ianya rumah tama nangga melupa, rumah muluk keluar, rumah majid Tenggalat Baru, rumah August Kawit, rumah Simon Tabau, rumah Minggu Keranggo, rumah pada rumah ianya rumah Ikum Senyawan, rumah Lawat Tinting Langgun, rumah Amban Libas, rumah Bruis Sungai Antu, rumah Spencer Muling Temuduk, rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Ampi Bajau Asal, pemaga rumah Kambing, rumah Uce, rumah Bansa, rumah Baka Mendas, Mendas Tiga Buah Rumah Panjai, rumah Duat Nangasam, rumah Untan, rumah Albert Kadil, Munggum Bawang, rumah Andrew, rumah Berari, rumah Anthony, rumah Dumeng, rumah Jimmy Umbul, rumah John Edward, rumah Belaki, rumah Temenggung, rumah Wat Sadin, pemaga rumah Spencer, rumah Tri, rumah Garan, rumah Jingum, rumah Kerbau, rumah Ram Juta, pemaga kepembelian yang kebuka ya, nak uliah di rintai ke di Tumagang, Mayuah. Okey, jadi ngagi kita ke dekat nemu ngau silik lagi, kita tahu bertanya ngagi unda anak dugat, bernomor telefon 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Scala 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Aku nandu pesan tu baru, isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari unda ane dugat Angela Bandai ane Radin, Anderson Gung ane Radin madah ke donor Sabang ane Radin, donor Sabang ane Radin tau ke Ujang Sabang, tau ke Ujang Sabang, tau ke Apai Jara, tau ke Apai Jara udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 ba Hospital Pakau Serikai. Jadi donor Sabang Ana Raden tu dekat diintu Bebala Mayuah kena malam 28 hari bulan 9 2026 kena hari Satu, lalu dekat dikubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 hari Dua ba Pendam Kristian Kerangan ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagi unda nak dugat bernumur 013-234-8217 atau ke Jessica Jara 011-990-2008 atau ke Jenny Selaka 019-486-2760 atau ke Angela Bandai 019-849-8591 ya. Lalu pesan ke tenangkan ketuk peningah, jadi pesan kita ke sekali tu datai hari Mai Cagat ane Adam ngari ke sida ubam ngau layam ane medang sebilik ya, madah ke pemati apai sida ya, ianya medang ane gupek, medang ane gupek udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026, ba Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian, lalu dekadi Anjung kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026, ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan ikedia ba Kampung Maweng Karak, Kampung Giam, Kampung Nyelitek, Pembaga Kampung Gaweng, Kampung Mungguk Demam, Kampung Kesinduk, Kampung Lemujung, Kampung Mugeh, Simunjan, Balai Ringin, Serian, serta Maga Kampung Belayan yang kebukai, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ya. Jadi, semua kita dipinta datang ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Kunanduk baru pesan untuk peninga isi pesan, jadi pesan pemati itu datai hari Mai Cagat Anak Adam ngari ke Sida Ubam Ngau Layam Anak Medeng sebilik, ya, madah ke pemati apa Sida, ya, Medeng Anak Gupek, Medeng Anak Gupek udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026, berkampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026, ya. Jadi semua kabar belayan ia kenglala kita semua dipinta datai ngagai Kampung Maweng Aik Semunjan Balai Ringin Serian. Okey, lalu pesan di ketiga tu peninga, pesan pemati itu datai hari Elister Kiang Anak John ngari ke sedar sebilik madah ke Inik sedar, ya, Mundi Anak Umpang, Mundi Anak Umpang tau ke Inik Kiang, tau ke Inik Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai ber rumah Anak Yempu yang nyaba rumah John Anak Asun ber Taman Gelung Jalai Selirik Kapit, lalu dekat di Sengai 2 malam ianya kena hari 1 28 hari bulan 9 2026, nyentuh ke malam 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 3, ya, 30 hari bulan 9 2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kampung belayan ikedia ba Nanga Benin, Nanga Pelagus, Nanga Mila, Nanga Kapit Ulu Rumah Baleng, Nanga Stapeng, Nanga Steluak, Nanga Peraran, Nanga Senueng Rumah Tayeng, Nanga Bena Sud, Nanga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasau Kapit, ngau semua kabar belayan ia kebuka, ia kena uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala Mundi Anak Umpang, ya, kenglala Mundi Anak Umpang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Alistair bernumur 011-933-9877 atau ke Vivian Eva bernumur 011-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-4467, ya. Aku nak isi pesan tu peningat, pesan pemati tu datai hari Elister Kiang Anak John ngari ke sida sebilik madah ke Inik sida, ya, Mundi Anak Umpang, Mundi Anak Umpang tau ke Inik Kiang, tau ke Inik Kiang udah nadai kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayu berumah Anak Yempu ianya berumah John Anak Asun ianya di Taman Gelu Luang Jalai Selirik Kapit, lalu dekat di Sengai 2 malam ianya kena malam hari 1 ngau hari 2 28 nyentuh ke 29 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026, ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Alistair Kiang bernumor 011-933-9877 atau ke Vivian Eva 019-887-9549 atau ke Monica Jerama 011-1753-1753-4467. tujuh.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 01

Kudus, Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke Ngagai Kampung Belayan, ya kedia Barumeh Kucai Belengian, Nangga Tadak Kenawit, Nangga Kabeh Kenawit, Nangga Iran Sung, Nangga Selepung, Skim Skuau, Sibu Jaya, Bintulu, Tatau serta Kampung Belayan ya Kebukai, ya Kenglala, Sanggin, Anak Uka tau ke Apai Ceria ya. Ya Kenglala, Sanggin, Anak Uka tau ke Apai Ceria. Semua kita dipinta datang ngagai Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 hari bulan 9 2026 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026 ya. Penerang ke sile agi kita tau bertanya terus ngagai Casey Anak Sanggin bernumo 0107007800 ya. 7877 hau aku nanduk baru nomornya 0107007877. Okey, aku nanduk pesan tu baru peninggal, pesan pemati tu madah ke Sanggin Anak Uka tau ke Apai Ceria. Pesan pemati tu madah ke Sanggin Anak Uka tau ke Apai Ceria. Udah nadai ba Spita Miri kena 26 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba Gereja Roh Kudus Permai Jaya Miri kena 26 nyentuh ke 28 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di kubur kena pagi 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagi Casey Anak Sanggin banumo 0107007877. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tok peninggal, pesan pemati tu madah ke bidiah Anak Mitan, bidiah Anak Mitan tau ke bini layung tau ke Indai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Jadi iaitu dekat di Sengai Ba Yuan An Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 Ba Pendam Genaan ya. Jadi pesan tu dituju ke Ngagai Kampung Belayan ke dia Ba Sungai Insai, Rumesta, Rasan, Engkasu, Kelabat, Sungai Sebungan, Rumah Muli, Tulai, Sepaduk, Seleju Upik, Batang Seleju, Batang Pandan, Batang Binyok, Batang Kelabat, Batang Genaan, Pemaga Sarau, Singa, Bintulu, Miri, Sibu, Ngau, Kampung Belayan ya kebuka ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jimmy bernomor 0165892551 tau ke Encangi 0195652280 ya. Aku nanduk baru isi pesan tu peninggal. Pesan pemati tu madah ke bidiah Anamitan, bidiah Anamitan tau ke bini layung, tau ke bini layung, tau ke Inai Kasai, tau ke Inai Kasai. Udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026 jam 6 lemai. Lalu ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh Ba Yuen Yuen Ang Enterprise Jalai Kemena Bintulu, lalu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 9 2026 berpenam genaan ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan Jimmy bernomor 0165892551 tau ke Encangi 0195652280. Okey, lalu pesan ke Siti Tuk Peninga, pesan pemati tu datang dari Jonathan Naya Anak Stambul madah ke anak ya Doni Anak Jonathan Naya, Doni Anak Jonathan Naya tau ke Ngong, tau ke Ngong. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2000

26 jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan dekat di sengai tau ke di intu berbala mayuh berumah Albert beci sungai padi Plasu lalu pesan tu dituju ke ngarik pembelayan di kedia babarit ruban kerubung rumah Jawa Kup Ibus kedua rantau sukat dabai berayang sebetan pakan nunggang sida atau sebilia pengajau berangin jingan di kemidan seratu sudu ane landa di Skimbi jelemi ane landa di Senyawan seratu usit ane anyoi beti ane anyoi rani ane anyoi di Awek seratu baki ane anyan di Serudit Betung gau semua kepembelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Duni ane Jonathan Naya tau kengung udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu bak rumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung ya lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 serta dekat di Anjung bak Pendam Anglican Panjang Ruban penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Jonathan Naya bernumor 0112 998 5718 tau ke tuya anak Jonathan 0194839564 tau ke Leningin 0145877971 tau ke Terrason bernumor 0138287602 okey kunandu isi pesan tu baru peningat pesan pemati tu datai ari Jonathan Naya anak Stambul madah ke anak ya Doni anak Jonathan Naya Doni anak Jonathan Naya udah nadai tau kengong udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu berbala mayuah kena 27 hari bulan 9 2026 berumah Albert Beji Sungai Padi Plasu Nyabu Kabung lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 28 hari bulan 9 2026 berpendam Anglican Panjang Ruban ya. Jadi penerang ke silia kita tahu terus bertanya ngagai Jonathan Naya bernumor 0112 998 5718 tau ketuya 0194839564 atau ke Leningin 0145877971 atau ke Teresen 0138287602 ya. Ikinya tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai dari Endo Anita Ngau Chi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena ke dia tu baru mesuli anak jantai kajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai tu lagi ngena jalai semayang ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus dengan keci bernumor 0138170027 tau kepek tau ke apai iki 0194688616 ya nanduk baru pesan ngetah sulit tu datai Arindo Anita Ngau Chi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ugap tau ke apai rena kedekat dia tu baru mesuli anak jantai ngkajang pelasu kabung kena lemai tu 26 hari bulan 9 2026 jam 7 lemai ngena jalai sembayang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai ci bernumor 0138
7027 atau ke pihak atau ke apa iki 0194688616. Okey, nyat tadi pesan berat ya ke sempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peninga jadi pukul 7:30 terlegi mai kita mendiang ke berita lemai ya ke di Tabuterus Hari Konti YFM Iban di Kuching.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penengkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imerda Johnny bab berita lemai hari 6/26/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang mansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betuang. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak di nyaga rampak menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat numbuh ke sebengkak upis berkuasa khas dikenang mansang ke danau di menua tu jadi palan dagang temuai ke baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke danau bakal batang air balih ngau bakun patut dikemansang ke ngau berurun agi. Pengawak ti numbuh ke upis berkuasa bakatu megak berguna bendal dikena nentu ke pemansang bak danaunya uliah diperambu ngau siliak nyengkaum perengka infrastruktur palan dagang temuai ngau akses pengangkut. Pemansang sektor dagang temuai bak danaunya megak dekat sama buliah penguntung ari sektor penerbai bilun ke udah majak manah di Sarawak. Premier Mansud ke Jakuto bak pengawak ndo berjadi program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Saritok tadi. Penembu Padang Bilun Padna tau ke stopot berbuling tiba ungkus RM296 juta boleh nyaup mengangkat ke pengawak pemansang di betung kelebih lagi sektor dagang temuai agro industri ngau pengawak dagang. Padang Bilun yang megak dekanya di pintu penamak ke baru, tiba sambung ke betung ngau Kuching serta kandang menua ke Bukai. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugah Mbas, madah ke penerbai bilun ari Kuching ke betung di sadang bisi 15 minit enti dibanding ke ngau 3 jam enti nengah jalai darat. Padang Bilun yang megak di sadang boleh nyaup mengangkat ke ekonomi di betung yang kaum ngemudah ke bala temuai datai raun. Kelimbah hari ti ngemudah ke asil barang hari menuanya dikelaku ke bak market ti besai agi. Ia maksud ke Jakuto bak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betung Saritok tadi. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke pemansang infrastruktur di betung megak sama disukung mayuh bengkah projek Bukai yang kaum pengawak ti ngemansang ke agropark palan undung ngumpul mela ngemungkus asil utai tanam serta genturung industri. Bak sektor dagang temuai betung bisi mayuh produk dagang temuai ti yang kaum Bukit Saduk, Batang Ai, Rumah Panjai, Budaya Rakyat ngau pengawal asal ti uliah dikemansang kenya di pakej dagang temuai. Pengawal lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawal ti nyaga rampak menua. Tang kelebih lagi pembersih sungai ti nyadi palan endongatu Regata Subis Niah 2026. Sapit Menteri Besai, Dato' Amau Fadilah Yusuf, madah ke sungai ti bersih, nyaukai semina berguna ngagi pengawak lumba ngomain serta pengawak dagang temuai. Tang megak nyadi kepalan anda orang bak menuanya ngiga jerki. Dato' Amau Fadilah Yusuf mansut ke Jakuto dalam video klip bak pengawak berjadi Regata Subis Niah 2026 ke diatur bak penentang tebing sungai Niah Sepupuak. Ia madah ke regatanya tau bendau nyadi ke pematak bala temuai ke baru tinggempung ke bagi pengawal lumba ngau main budaya pesaka ngau ekonomi orang mayuah bak menuanya. Simbolik pengawal berjadi pengeraminya di penyadi sapit Menteri Perkara Luar Dato' Luka Nisman Awang Sauni ngau sapit Menteri Pemansang Induk Nembiamit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus. Dato' Amau Fadilah megak bisi merik tulung RM50,000 dikena nyaup ngatur regatanya.
471 titik kes orang kena penyakit riman kolorektal bisi direkod ke di Sarawak di ujung kenya nyadi penyakit riman kedua pemadu mayu nangkan ke penyakit riman tusu. Perkara tu mega ngujung ke pengawak penyaga stoma majak berguna kelebih lagi dikena nulung orang ke sakitnya nerus ke penghidup sida ngau ati ti Arab serta ulih ngerja utai ngati kediri. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawak berubat ke penyakit riman ke udah majak mana ngujung ke mayuh agi orang dikena laban penyakitnya ulih nerus ke penghidup pengudah ke diperubat. Nya alai sukung ke diberi udahnya serta pengawak penyaga stoma ti menyana patut dikelatika. Datuk Dr. Dr. Sim mansut ke Jakutu bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Dia tu kita mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Pengerami Muzik Wilayah Utara NRMF ti ketujuh dalam tahun baru tu ila ditagak ke diatur ngau rami agi serta ngempuruk ke 1,707 ikut pemuzik bak sebengkah pengawak pemerindang di ngujung ke pengeraminya ila oleh ngagau rekod dalam Malaysia Book of Record. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengerami NRMF 2027 Tumaga bisi diasuh diatur bak penentang tebing Sungai Limbang. Ia mega bersetuju ke agih belanja kena ngatur pengeraminya ditambah hari RM150,000 bakal ke sebedau tu ngagai RM300,000. Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke Jakutu bak pengerami malam pengasih ulang tahun ke 55 RTM Limbang ke diatur bak Dewan Suara Limbang kemarin. Duit RM330,000 udah dikemendal ke kena ngangkat ke pemanah jalai kebun Kopur bak kampung Setenggang Bau. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal Billy Sujang madah ke projeknya kenerima agih belanja hari upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW dekatnya rangkum jalai kebun kebulia 1.6 kilometer pemanjai. Berjakuk ngagai pengeram berita udah ia ke ngabas projek tu Billy Sujang madah ke projeknya dekatnya dia ke jalai tik mana hagi ke urang berkebun bak menuanya. Tuk berguna benar dikena nyukung pemansang pengawak berkebun bak menua pesisir kelebih lagi hari pengawak tinyedia ke jalai antara kebun ngau genturung pendiau Mensia Mayuh. Unit bagi perkara pengarap bukai Unifor udah meri agih belanja RM400,000 dikena nyeruri serta ngangkat ke pemanah dua buah rumah sembayang bak sita Bukit Semuja di Serian. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Semuja John Ilus madah ke agih belanjanya diberi kena ngadu ke Gereja Katolik St. Simon ngau St. Peter Chapel bak Kampung Selabi Sangkam. Agih belanja tu berguna benar dikena nentu ke dua buah rumah sembayangnya semampai mana likun serta nyamai ndo orang bak menuanya bersemayang. John Ilus mansut ke Jakutu lebuh ya ke nguluk program ketuai begulai ngau rakyat ke diatur bak Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM dikenutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggar-renggat kena 10 hari bulan 10 tu ilak berserimai ngau pengerami baris ngau gempuru nyerumba hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke operasi nutup jalainya dekat dipun ke ngau jalai McDogger perengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 alai mari awak na urang reja pengawak masang nyedia ke perengka ngau ngatur rengka logistik ke program tu. Berbak ngau nya sekedar jalan ngimbai pada merdeka mega dekat ditutup berenggar-renggat ndo ngatur latih ba pengeraminya belabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10.
kena 10 hari bulan 10, jalan dekat ditutup hari pukul 7 pagi, nyentuk ke tengah hari. Nongatu pengerami baris ngau gempuru, serta ditutup hari pukul 7 lemai, nyentuk ke tengah malam. Alai mari awak, nongatu konsert rakyat. Polis mega ngelalau mensia mayuah, ngau jakut tindak ngasu sidak ngengkah ke kereta bak tisi jalai, merambu pejalai sidak ngau tumu, serta berkena ke jalai bukai, ngambil kendak berdedat bak jalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat numbuh ke upis berkuasa khas dikenang gemansang ke danau. Stopot berbuling nyadi ke penyungka ekonomi betung. Pengawak lumba ngau main serta dagang temuai patut dikemansang setipa ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Datuk Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit setenuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemaduk tinggi di bagi menemukah rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megah ngau rangkaian Sarawak Net, di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sebarang maya. Kek semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Mit live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak ke jauh maknanya laban sekolah sedak tu enti keserian kita deriba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pun udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian nih enti ke sekolah sedak pun tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abalan Nembiak Mit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Bak mang ke kanan, kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang ne biak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua.
0: Dua orang. Aha, okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Yeah. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya. Yeah.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7.
0: Tujuh cun tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landiak gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke bakal berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama nitia pindah ke zaman ke dia tu ne. Sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup mana ne. Tang bisi gamai ya sida megai telepon mai sida ya pulai. Sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okey, nya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sida ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sida ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke konti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke Penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti mien kak belagu kai, bukan anti mien kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti mien pada rekuang, anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nya otak kedekak kita ini nembiak kenang yang mbuan pengeransiang bakato landi belagu nemu bercerita nemu bejako nemu begano ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke mbuan penglandi ba main asal bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi penglandi agi, bisi bakat ko kitai. Ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul banyak pesan anti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bak budiang anti min rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meres si garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu okey anti min kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan.
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Jatuh dan sengaja langgar saya.
0: Oh, tanya dia lah maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey kah? Nak saya tolong apa-apa kah?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu berkening ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak yang bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala ne biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Tujak, ya, yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandia. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landia bak berlagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Oh. Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya, memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Jom ya pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tim yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak ya tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga.
4: Ya.
0: Oh, mesti laru laju ni kalau berlari.
4: Ya.
0: Sama dengan Charmina.
4: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min, rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
4: Ya.
0: Max rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ah, ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Nyak pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ubah budiang di patih ukai semina abah nyaga diri ukai semina sida itu ngintu diri tang abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai dengan bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut ngancong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti mento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke dia baik ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
2: Sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ni ngai live lagi live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni anangginya lagu lagu lagu lama ke kita ini lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana okey. Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye Aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Tidak. Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi Aunty Min sikit muji cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abah pengawak belagu tu ne di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan ada lagu lain tak yang Isaac minat?

0: SK Pesang Bego. Ah, jadi minggu baru kita dekat dengan ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai, semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngan timin buat program Nembi Amin. Kira kena kak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
1: Bye. Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali itu api megak ninga ke ganu peransang arisiko nembia ke kalak di kangau ba program nembia amin
2: peransang tok meh munyia de indai andi nakak peng

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munye ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan terkalnya kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekerja kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, entik tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, entik bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, awgik sedak yang merancang, ambil keminat, tidak maca buok tu nak kurang.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Fokus kepada nama utai de gagak kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. Eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah,
2: yeah.
1: Eh, dunia tadi agi bala kita baluadin, sida usahawan, kita bepekit ngocara sehat, mm-hmm. Eh, anang ukai berjaya ke pengadiri ukai, mesti kita rundiang kita mesti kap positif, eh, mm-hmm. Dunia tadi untuk peningai Indo Baluadin, banyak peluang serta bantu diberi oleh perintah, eh, kepada industri pertanian dan makanan, eh, mm. Peluang tu memang banyak, eh, kita tahu bepon dulu, mimit aja lah, ani boh banyak, eh, tunjuk kepada sidak ya, kita itu minat, bisa bantuan diberi sidak ya, kita mesti minta bantuannya, pergi ke upis sidak ya, anang nak, mm-hmm. Ngisi borang kita. Udahnya tadi pesan ko gebala induk Baluadin enggak, nanti kita dah berjaya, selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang, mm-hmm. Oke, okay? Anang jaku
2: bejak tinggi,
1: tinggi, mm-hmm. Eh, udahnya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang,
2: mm-hmm. Eh, taban dari kawul kita nyak ke katigo kita uli buka jalai kita nyak,
1: ya betul gitu, betul, ya. Kawul kita yang orang orang luar ngau kita sibili, memang nyak sangat diperlukan lah, mm-hmm. Untuk kita berjalan lebih jauh. Eh, nyala pesan kau gebelah induk Mbak Luadin, kita ante uli selalu kumesan ukai senang kak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak PHN Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah PHN Setia Raja di Muka. Kompleksnya berenggah di gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 digagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Muka. Kompleks PHN Setia Raja hanya bangunan perintah di pemaduk tinggi di bagi Muka Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang ti dipcalai di Muka. Bangunannya bisa disambung ke Mega ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti ti sebaga ngau negeri-negeri besai bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Muka dekat deras ngerembai serta ngemudah ke sidak kediau di Muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Anguai, Arya, Leo, James, sampai jam kita pukul 9.20 minit malam. Lagu dia kena pun ke awak pemerintah malam, hari 6 ke malam tu pening ya. Kalau kita bergulai dengan awakku Sam, selama 3 jam tu lagi ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Tentu ya terus merinang kita ngau lagu-lagu pemerintah kita ke malam tu. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi. Mari kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Lebih lagi kita ke di rumah Nada Minda. Pihak maka kita ke Benung Gawak jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawak, lalu kita ke dalam kereta Benung Driba. Harap ke datang ngau likun ngagendor ke dituju kita ke malam tu.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Safa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, malam agi muda. Lebih lagi kita akan ngolok pengerami ke malam tau. Baru 9:30 malam agi. Tumuh jam ke dia tau. Nyadi tu berkongsi ke Jakob Gerah, Area Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Jakob Gerah tu madah ke pengawal ke dekat nutup serta ngelimpang ke jalai ngau cara berenggan-enggan kena 10 hari bulan 10 tu ialah atau berserimai ngau pengerami baris ngau gemporo nyerombak hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Di kepala polis Pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke pengawal nutup jalainya dekat dipun ngau jalai McDougall berengkah hari 28 hari bulan 9 nyentuk ke tengah malam 10 hari bulan 10 andur meri awak anggerja pengawal masang nyedia ke perengka serta ngatur rengka logistik ke program tau. Berbaik banyak sekedar jalai alun ngimbai padang merdeka maka dekat ditutup berenggan-enggan ndur ngatur latih ungkup pengeraminya berlabuh hari 5 nyentuk ke 8 hari bulan 10. Lalu 10 hari bulan 10 jalai dekat ditutup hari pukul 7 pagi nyentuk ke tengah hari ndur ngatur pengerami baris ngau gemporo serta ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke tengah malam alai meri awak ndur ngatur konsert rakyat. Polis semakak ngelalau Mesia Mayuh ngambil ke anda ngengkah ke kereta sidak batisi jalai merambu pejalai tumu lalu berkena ke jalai bukai ngambil ke jalai alun anda berdedat mayanya ilah. Okey, yang tadi berkongsi ke Jakob Gerah Area Polis Diraja Malaysia PDRM berkawal ngau pengawal nutup jalai alun nur meri awak ngintu pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peningah. Untuk merindang kita ngolak wari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau Jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalai Alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, hari Bradley Hands ngetan menalan maka lagu dikenal berenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ke dekat ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi itu berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betung. Jadi pagi pergi lah ya, bisi mereka dekat diatur Breezewalk SKS bagi menua betung. Dekat diatur bahawa mua kompleks sukan betung bahawa senyawah 3.2 km. Jadi kita ke dekat ngau Breezewalk tu pagi pergi lah ke berengkah pukul 7 pagi tahu ngeregister hari QR code ke bisik disediakan. Okey, lalu Breezewalk atau ke pengawal berjalan kaki tu pergi lah di Sadang maka ya dekat di Golo Sapir Premier Dato' Amar Douglas Sugambas. Okey, hanya berkawal ngau Siti Ari pengawal nyerumba program Sarawak Ku Sayang di bagi menua betulang ya. Okey, pukul 10 malam itu mendiang ke berita atau merinang kita ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Pengawak ngadu ke baru bagi sita pengawak berpilih dun Sarawak Temungkur Langgur nambah ke 17 sita ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedar peringkat sebedau ya ulih di pejalai ke. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Peng madah ke prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedau atur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Udah proses ke berkawal di kebenar, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalan ke pengawak ngadu ke bagi sita pengawak berpilih, nyengkawam nusun baru sita ngau entara bagi sita sebedau dibantai ngakai mensia mayu. Yang maksud ke jagunya ngakai media sepengudah nguluk program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua betul sehari itu tadi. Tajak pihak ngena sita ke baru tu bawa pengawak berpilih menua PRN Sarawak terdekat atai nyak berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sita tembuk di pejalai ke. Formula kena tentu ke nisbah bagi sita parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dirandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansau Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah ting keman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak ba penubuh menua Malaysia. Ia berkulai ngau Bala Tuai Sarawak ba renggat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tang jam ke dia tu ngenati ke randau pekawal ngau sita dunnya dulu. Datuk Sri Nancy mansut ke jagunya akai media bahawa semengkah pengerami kediatur bahawa SMK Bako Kuching. 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bahawa Dewa Rakyat nanti dibanding ngau penyampau kediatur setipat ngau perkara ke bisik bahawa Sembekat Malaysia 1963. Kediatu Sabah ngau Sarawak besi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma ngau Continence ditegah menyentuh nyadi antara servis ke madumanah di Malaysia. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah katagaknya setipat ngau Sarawak di Macik Mansang kalainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Yang madah ke sektor pengerai patut nyingkang ngagetikas ke tinggi agi dikenak nantu ke Sarawak ukai semina oleh nangkup peminta peranak menua tu dan muka sedia nerima peminta ngau pengelandik arimno luar ti Macik nambah. Negap ke pengelandik serta kawal profesional berguna benar hari ti berkongsi ke penau penleba ngau kerjasama antara raban pemekuh pengerai. Yang maksud ke jakunya bahawa simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Continence Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk keraban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak ke ngenak stoma ngau penanggul continence. Ngatur program Sarawakku Sayang peringkat bagi menua betung 2026 jadi pelasar ke berguna benar kena mantai ke potensi ekonomi, dagang temuai serta produk ari menua tu ngagai peranak ari menua bukai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kengatur program kebangsanya oleh muka mayuh hagi peluang ngagai temuai luar datai ngagai bagi menua betung. Betung besi mayuh macam palan tinarit ati baka kubu lili serta replika kubu rentap ti benua digagak ba Bukit Sado. Yang maksud ke jakunya maya ngelawak program Sarawakku Sayang renggat bagi menua betung 2026 ba kompleks sukan betung. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

kita rabai lagu ke dekat di Pekit ke bah malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 telah ya. Bah Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betung. Anda ingat ke hari bulan ni lah peningah. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Dan sebenarnya tu merinang kita ngau hasiko hari penyanyi lama ke besik merinang kita meka ila ya bak malam anugerah carta siapa juara ehnya Steven Kanang.

0: minggunya kemarin.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Siapa Juara ke sekali tu buat tusun ke-37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ningal ke recap Carta Siapa Juara tusun ke-36 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin tusun ke-36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu ba tusun ke sepedau tu kita dah ninga Isnin.

lagu ke digagak Duna Ranggau leka ngau magat tiun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya tusun ke 37 asar itu tentu

siapa juara YFM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam.

sampai juara kita hari itu. Berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah carta sampai juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali itu ba carta sampai juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyian kemarin. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu, Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu diabai Richa Rosana, lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggunya kemarin lagu tu bab penduduk 39 nurun segi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu Pak Penuduk 39.

0: ngasuh hati rindu.
1: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

9 Tebak Ensiban. Lagu kedi baik Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio, Tion digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga hari penuh 238 minggu yang kemari. Gagak penuh 239 7 minggu dalam carta. Duit penuduk lagu dah ditemu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta siapa juara nanti minggu. Dan mayuah platform disediakan kami ianya kita tahu ngundi.

Duiti cara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita buat program Carta Sapa Juara. 60% undi diambil dari arus telefon, 30% dari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambil kami dari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar dari peminta kita buat radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nuduk ti ke-8. Lagu nuduk ti ke-8 ke sekali itu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekang ngotiun digaga orang kesama ianya Jackson Boss. Tang ke sekali itu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga arif nuduk ti ke-6 minggunya kemarin. Ngagai nuduk ti ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu tika 8, penurut tika 8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penurut tika 7 sebentar waktu mai ke kita berita berkawal kau ACSJ tika 9 nangkan ketua lagi.

0: Sampai juara. Ninting hari 5, pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu bab nudut tika tujuh. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Lagu tu baru seminggu. Munyi ke daripada kaku baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu. Tu lagu orang kembali pinang untuk pula aku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi. Ianya Duna tau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon.

ke minggu yang kemarin, lalu bak penduduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga tiga puluh tujuh. Okey, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio, lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook, Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Engkau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkaul engkau undi, kalau kelebih lagi berkaul engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu, kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu finalis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

Undi kita kena 8 hari bulan 9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau maga Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi link undi tau nur kita ngundi laban undi dibuka ngena link kena 8 hari bulan 9 tu tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 tu tadi kurang lebih seminggu tu kau dah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kita geri finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kita geri finalis SSJ di terbilang bisik duitik nur kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 8.9 tu tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agi diambil hari undi Facebook klik kita au undi klik tekan dia kita ni bagi penanyi ke dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau oleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atau kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndaknya di kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah ada kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah link tu udah dibuka ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi atang bisik Siti Dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalis SJ 39 sebaka mega link ya sebaka mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kita geri lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara munyik daripada kaku kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerindu ke kita udah berkah diundi udah berkah dibuka dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak sari sebedau kita kena ngatur anugerah carta siapa juara jadinya berita berkawal ngau SJ 39 kira-kira diatur kurang lebih seminggu okay? Seminggu udah agak okay? Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali itu jadi tusun ke-37 ke sekali itu kita terus ngagai lagu penduduk 36 lagu bapak penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta nikik segigi nak tangga Ari penduduk 38 minggu yang kemarin lagi penduduk 37 lagu kedibai menalan band lagu tu diberi nama Selama Ya leka digagak Joseph James Victor lalu tiun digagak Raban Tumpu Raban Menalan atau ke Menalan Band nikit segigi nak tangga hari penduduk 37 2 minggu dalam carta kita terus dengar ke lagu Selama Ya Mendalam Band sebentar kita dengar ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangkan.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: lagu Bob Nuduk 35. Lagu ku dah kalaknya di juara sepenglama 2 minggu kalaknya di juara. Lagu tok 11 minggu dah bak cata. Lagu kedia gagak Paulus Maurice leka ya, lalu tion lagu tadi gagak Paulus Maurice begulai ngodin Aladdin. Hari penuduk tik ke 4 minggunya kemarin ngagai penuduk tik ke 5. Nurun segigi anak tangga. Nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini to isi atiku. Dayana Shini isi atiku. Penuduk tik ke 5. 2 minggu udah kalah juara. 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk 35 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penuduk, tinggal 4 itik agi penuduk. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ningak ke lagu bab penuduk 34. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul enggau berkaul enggau lagu bak cata siapa juara. Ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon bunyi ke daripada kaku bak pengujung program. Tang ngagai bala kita ya ke bisi telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Ngena sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh bakal jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1 ngagi 5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak ke ngagi kaban ya, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebakah ngau jedun. Artinya dekat merik markah, kos duai dekat merik markah ngagi penanyi ke di kerinduk kos duai ya. Tang nyak ndak dikira. Tang tinggi mak ke jedun tu tadi. Ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit. Jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebakar. Undi jegit tu lain, undi jedunya lain. Jadinya uliah diambil jadi ke undi nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebih mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya, okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliknya ngundi sidak ya. Nama cedak sebiliknya tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebakar ngundi orang ke sama. Lakibat kita nak nombor siapa orangnya tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba catat siapa juara. Ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kedekat atai. Kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu bab penuduk 34 ke sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam carta tau ke sebulan memang 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Genevillenya. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Jadi lagu penuduk 34 Ditundik Nuan Genevillenya. Lagu tu nikit sigi na tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu ari Genevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi.
1: 4

0: Carta Sapa Juara.
1: Di bedau, buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire Fest.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngau Utai Tumbuh, ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
4: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10.30 malah.
1: Carta Sapa Juara.
5: Carta Sapa Juara, ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

Ianya lagu bab nuduk tiga-tiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu... lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agi sama penuduk anggau minggu nyen kemari. Bak penuduk ti ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergada-gada itu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita ke dekat datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uleh merik orang tiket. Nak uleh nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Dien. Laban bisi penuduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemak kena ada kalau berpadat, abah atasnya nikik ajak ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disediakan ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang au nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang berkat medang SSJ 39 kena 3,010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai ti di pebasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kenyadi penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai cata siapa juara tusun ti ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau wagi kak merik heli lagi emang kita ningat au kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningatkan lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningatkan lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ke minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua. Laban isna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya git kak juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nyatadi baduk kiruah lumur dua. Leka ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agi ngenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna nala empu. Au, jadinya lagu bak penduduk tika satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm. Ia ke sponsor catan sepa juara. Ngagai bala ke bisi menang. Bak undi catan sepa juara. Nanti tiang minggu. Kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm. Datai mengagai SSJ di betong tu ilak. Sidak bisi berjual. Bisi megak bertemu ngau bala kita. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu. Ia ke pansut hari cata. Lagu ke pansut hari cata tentu ya lagu lumur 10. Lejuk. Richa Rosana. Leka gagak di gagak Richard Rosana, tiun di gagak Jambul Modok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak catan sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak catan sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jauh. Majak Ngagai Tang Jauh. Leka ngotion lagu di gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jauh. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agak bala kita ke dekat ngundi. Lalu terus berkelang dengan kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita ya bak Cata Sapa Juara tusun ke 38 bak udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih agak bala kita itu sebelah kami.

Selekaj aku peransang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ngau kemanah. Yang adat tidak letak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajap ya anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jakub kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya untai timit di kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Upis Kastam di Raja Malaysia atau ke JKDM bempu tengah pengawal derit ke undang-undang dikena ngada keguna dagang ti bekawal ngau pupu menua. JKDM mega ukai seminak semengkai hari agensi di berjalai ke polisi ngau inisiatif perintah haja dan mega mena program ke dikumai VA atau ke volunteer admit nang dikena merangsang rakyat ngaku diri merik penerang bak penatai pemisi ngau mayar pupu. Nyak alai gempung hari semua orang berguna benar ke sukuang dikena ngangkat ke pemanah noa genap iku balaraban JKDM mirip ke kuasa undang-undang cukai di Malaysia. Integriti, cekap, tangkas, berkesan dan dinamik. Selamat Hari Kastam sedunia. Lintang tahun Saritu 26 Januari.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh, ayah, nama kakak nuan ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nyai gak leri. Nyai tu, benung betunu ke sampah tu main mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belok kue. Mana lagi dia tunu. Nyak, pedak dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayah. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik dek gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gagak. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siku-siku tidak sama di ngerujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Mayuh makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hati.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina ulian dor kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dor medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajak perpenyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kak kini sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kak ti non berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nanti bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari itu baru kak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Hati.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang bukai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Penggerak pagi
0: Y 912
1: ngelah tengah hari.
0: Rentak ngale hari,
1: sada lemai.
0: Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lebau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit ke nya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngeriang tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: subak je. Spraynya kerga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedek nai bujangnya. Tidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Udah kan nganyam. Dini yang ambil peridang. Kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Tika seumurnya antik baka ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik baka regular donor, ya ke memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Jadi nanti kita nyebut pasal pemancang miak pula. Kita nantulah lari-lari puan miak tu tadi. Dia nyak ruang bilik. Jadi kita sama nemu pemesai guna pelajar tu kunci penghidup tip meruan. Lepas ngasai ketudah diri. Nanti tak nadai sekolah, nadai pelajar sebab jangka keputusan mana hidup. Sekolah tu kunci penghidup tip meruan serta menyana. Ya ke nombor dua, nanti kita tu pandai. Kita boleh mengubah status sosial kita. Munyi kau pengajar kami sebab hari orang kemedak duit 5 sen. Nanti kita pandai, orang medak kita duit 1,000. Bekenya arti ya tadi. Jadi nanti kita pandai, orang pun berbahasa ke kita, kegagal kita hanya bisik pangkat, bisik penemu, bisik pengelani. Nanti kita pandai megak kita ngemuan rumi yang kepanjai. Kena napik penguji penghidua. Panjai rumi yang kita. Bak orang kepandai, orang kebisik penemu, tak ada utai nak uliah dia selesai ke ya. Ya uliah bersemeki ya, uliah ngemansang ke diri yang pu. Tidak sebiliak ya, kaban belayan bangsa ngemenua. Nyak reti kita ngigak pemandai itu tadi.
1: Cikgu Merlin.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: anuan ke bak sedadu lemak. Kita nemu sedadu lemak trini dengan wan tadi. Ya dituang ko 3 bulan trini yang 6 bulan trini yang trini yang gagik ba Singapore trini yang mayuh no trini.
1: Rindu sedadu. Tagin dia.
0: Tahu.
1: Jadi nada ingat kita kini tu di jauh ngok tu. Amat kita kadang aku ni udah tu yang di company komander yang kontrol meyak tadi. Ngok nyok cukup atur orang dalam selalu tu. Disiplin di situ tu orang bikorang di situ kolap di semua posok pes bisi. Dan tu dalam kemenda tak perintah diri. Jadi kita yang tadi nah, bisa pengemok kalau bawa itu bapa 30 kali ke bapa mes. Tadi ruk murah. Ya, ke 6% sebetul.
0: Makai semua bisi megang dalam
1: bisi ya. Kena nade kurang hotelnya. Full of enjoyment, full of adventure. Biar
0: dalam selalu.
1: Ada selalu.
2: Major retired Edmund Abid kenyadi sedadu hari dia politis ami engau radio kita di Sawah itu dah.
0: Ya, terima kasih.
2: Okay, temu baru. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mangge polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekenya okey.

sampai laut tau ke janggut duyung sebangsa rumput ditumbuh lebih tasik di benua Sarawak. Rumpai laut mana ke merai, laban ngurang ke lemak, ngurang ke pemanyo kula badara, menan vitamin A, C, E, K, ngau B, serta ngemuan mineral, zat besi, ngau kalsium. Nita ke pansiak rumpai laut mega ngunan amino acid, tingluan ke protein buat tubuh, lalu meliah mega nyeliah ke penyakit kanser tusuk. Rumpai laut tau digagak nyari pemakai ngau teiruk nintif hari, bakal jus, cendol, susi, ngau manyo hagi pemakai bukai. Ambil meh rumpai laut ke pemakai kita, laban yang beri pengerai tubuh. Pesan tu, Arif RTM Kuching.

Beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyak semena leka jaku tak retia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar terus.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupi sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua. Nyak ke buah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertanam tupi dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupi atau ke atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam bertupi menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit atau ke berjalai ke undang-undang itu. Siti Ariatur tidak diperjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupi. Mbak atur skim tu, semua racun bertanam tupi ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau ke dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Jadi sebedau racun bertanam tupi dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemisah atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak nduar utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupi nyak tadi ngasi nitiah ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi yang anak iku penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: Kurang kegula buat pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup buat kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kiling, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, no mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, no mana ding, ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah. Kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meruntut. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Betul penting kita dengan uangnya. Dari je nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nak muda. Lai kejari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirah batau teman ini kami di benua tu agi memeratkan ugu ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik kejari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu je saya maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak sama gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang parah yang tadi. Nah, kita mati. Bersuruh tempat tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah. Nah, kita bersuruh lepas aku kurang.
2: Ngeku tu di malam saya kita bumai ngeku tu ke depan dah keku. Jadi aku kami ditutup saya kita bumai deh. Saya ngetahu tu ke saya kita tanam tu ke kami itu. Nak tahu ngelampak semua pangan. Nggak nak tahu ngelampak semua orang. Dan tadi kita jurus-jurus kali. Gue nak tanam kenyang, nggak tahu kenyang. Mali taruh. Kami itu tahu ke tim yang ngetahu. Mali ke ngai keruwa. Tiga menginyak ke. Nak tahu ngelampak semua pangan. Dari kali rumah buka. Bawa rumah itu. Manyuah pedit mali kita bawa rumah itu ya. Maka kita ngetahu. Pintu orang itu. Nggak tahu sebut kita penuh. Meruak tu kami itu. Ngai keruwa.

0: sampai ke cuma.
1: Ngagai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
2: Tau beri garik kita ngagai gereja. Tau kengagai orang bukai tik berguna.
1: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
1: Tang tentu ke garik diberinya.
2: Agaimana setahun tak luya.
1: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari.

PSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: ABC
1: Timang Krepata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 27 hari bulan 9, 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis, ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah pai bari minggu tu sama kami dekat ngasih mendiang kejakun wan ngereja kepenekan wan lalu ngingat ke Jesus diangkat tu ke dikingat ke kami angkat bari minggu. Oh, kami andal kia yang meh penebus, yang meh penyelamat kami tidup dia tu lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kena beku Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32, Injil Matius bagi 21 ayat 28 ngagai 32 nya pasal sempama pasal dua iku anak lelaki. Lalu ku Jesus bejaku angai sida, bekeni kurundian kita. Urang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya masa ngagai anak ya ketua lagi, lalu bejaku anak alai non gawak berkebun anggur sarito. Lalu, ko anak tuai yang nyok ngai. Tang udahnya yang ngubah runai lalu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang agi anak ya kebia agi. Lalu berjakuk munyinya mega ngau ya. Au tuan, ko anak ya nyok nyawak tang ya nak nurun gawak. Ni bagi seduanya ke ngerja utai tidak kedekat ke apa yang seduanya. Ya ketua agi, ko sedak nyawun. Bisa selalu berjaku anggih sedak. Ngau benar kumadagi kita. Bala pengumpul cukai, ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John, pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus. Lalu kita anda Arab kia. Tang sedak pengumpul cukai, ngau bala induk sundal Arab kia. Indah lebuh kita meda utainya nyadi, deh kita ndak nesalati kedosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan puji kanuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi Jesus Kristus, bertemu pagi tu kita ninga jaku Allah Ta'ala tu tadi. Pasal penalu ngaubah kiamat. Jadi minggu tu ngingat ke kita, pengawak kita berjaku, tukar di pedak lebih lagi hari jaku ke tempoh. Jesus madah cerita tukar sempama dua ikut anak lelaki. Jadi itu tadi madah ke kita. Siku tadi nyawut ngai tau dah nyak gawak. Dan siku nyawut au ya ndak gawak. Jadi itu kita madah. Begini ku cerita tu tadi ngingat ke penalu. Tukar penetap hati. Retinya ngerja pengawal ukai semena jaku au aja. Jadi baca sedetu ngingat ke kita pasal pemendar kesama. Allah Ta'ala medak hati kita din lalu medak pemutus hati kita. Amat ndak cukup kita semena madah au Tuhan aku harap kenuan tang kita ndak hidup baka orang Kristen. Ya ke amat kita patut nemu aku harap kenuan lalu aku dekat hidup Arab ke utai ke dikerja akunya atau ke Arab ke utai ke ditemuku dalam ajar gereja. Jadi kita ngerari ke diri hari dosa lalu milih ngagak pemutus ke betul ti mai penghidup ngau pengandal. Jadi baca sadetu ngingat ke kita Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala kelurus ndak becipiang lalu mega berpengasih. Ya dekat ke kita nyamak kita bersalah tukar berdosa ngalah pulai baru lalu lebuh kita ngerja penyaruk tukar penyalah tu tadi lebuh kita ke nemu ngelala diri salah lalu kita dekat ngemanah ke diri baru yang ngelalu ke kita dalam berap ya dalam pengerinduk ya. Jadi di tu kita medak kita berubah hati tukar ngasal hati muka jalai ngagai pemahit lalu pengaga ya tibisik dalam penyalai kita tu. Jadi di tu kita medak berkenik ku gaya penalu atau kepenatap hati ti aman. Lalu di tu megak kita boleh fokus ngagai berubah. Lalu berubah tu tadi mai kita ngerja pengawal. Jadi simpul ya kita boleh medak Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ke nak berciping lalu megak berpengasih. Pengana ti benar di sempulang ngau pengawal ukai semina jaku aja. Gesida aku dah pulai baru ngai Allah Ta'ala lalu wak kisada initih jalai ku dah daripada Allah Ta'ala
Ngagai sida. Jadi gentaran tu ke jakut lah talau kuliah dikingat kita berminggu tu. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduaya. Ni bagi seduanya ke ngerja utai ti deka-deka apai seduaya. Matthew bagi 21 ayat 31 yang diminta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan-wan dia berkat hari semua Indo lalu berberkat amat anak hari kamain wan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita desai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita rindu ningakan telah
5: bertemu baru dengan kita.
4: Begulang kami bak bagi ke entelah.
5: Ningak keseluruhan begulang kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
6: Au, au.
5: Ngelalai ke nama tu, Cek?
6: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
5: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Hao, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, inting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ya, Maya Permisi Bertemu Baru, lagu ke dibai niang Michael Jumat ya. Jadi Maya Permisi meh peluang untuk kita pulai ke benua bertemu ngau sulu ati tau ke diri sibili ya. Kelebih lagi kita ke jarang buliah kemisi tau ke pedis kak kemisi ya. Jadi kena meh awaknya ngau mana begulai ngau orang ti dikesayau ke kita. Okey. Laban awak tau ke jam Maya kata begulai ngau orang ke dikesayau ya tadi sigit nak uliah dibeli ngau duit ringgit. Okey, lengkap ke ceritanya dulu. Awaknya tadi lagu dikenal ke tengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninggal bak pagi hari Minggu hari tu 27 hari bulan 9 2026. Selamat pagi serta selamat pagi hari Minggu peninggal pagi tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi nama berita kita pagi tu peninggal ngarap ke sama bela udah ngiru pagi pagi tu au gaya hari kami di Bandaraya Kuching tumu pagi udah celap laban gaya hari kami bisi hujan pagi tu au. Jadi tentu ya jalan kita mega licin tok kelicau pagi tu ngagi kita nyangkanya udah ba jalan alun kini tok ke barantau jalan kini jam ke dia tu au nak ngira kini ke pengawak kita pagi tu nak ngira kini ke pejalan kita banyak kenyak kita nurun ke gereja tok ke kita udah nurun ke market kini jam ke dia tu out tau ke bisi penguat bukai meh ke dekat dia tu pagi tu peninggal ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta lalu ngarap ke semua berita kita gerai manah serta lantang magang sari tu peninga ya. Iki jadi tusun program kita mega ungkup ya ke pagi tu peninga tentu ya nada berubah di lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita kedekang nganjom pesan berat uliah email ngagai yfmiban@gmail.com pia mega uliah WhatsApp ngagai nomor konti kami 013-862-8422 nangkan kenya 7:30 pagi peninggal diakno kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 8 pagi tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan ba program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat pukul 8:30 pagi tu lagi ya. Bekenyak mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi peningan jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM tentu ya frekuensi di Sibu 87.6 FM YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega enya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngu aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jura itu ya leka jakok tu jakok pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakoknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bakulai sejalai.
5: YFM.
6: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Sarina ingat bisik membeli gelang.
1: Kadang nak gelang palsu,
0: gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisik duit.
2: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjur dengan email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh Isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni ke aku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkini aku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okay, peningan jadi pesan kita ke Terubah tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin. Jadi madah ke pemati sayah anak Umpang, sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangan Tawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang, ngau semua ke pembelayan kena uliah dirintai ke di Tumagang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi bernombor 0196749558 atau ke Giring 0148415230 atau ke Polo 0137988126 ya. Nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai Ari Giring anak Adin madah ke pemati sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang ya. Jadi pesan tu madah ke sayah anak Umpang tau ke sayah anak Sawai tau ke madi niang igung anak Umpang. Udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026, lalu dekat di Sengai kena 1 hari bulan 10 2026 hari 4, serta dekat di Anjung kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nanga Entawau, Nanga Kabeh Kenawit, Nanga Bangkit Ketibas, Batu Pikul, Sungai Batarajang serta semua kepembelayan ia ke Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah William Ubu Tembawai Sandung atas Sungai Sud Kapit, lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai basi 0196749558 atau ke Giring 0148415230 atau ke Polo 0137988126 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningal, pesan pemati tu datai Ari Acing anak Ucai madah ke pemati Tampang anak Ucai, Tampang anak Ucai tau ke Apai Mary, tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman, lalu dekat di Sengai bebala mayuah ba Rumah Biling Tanjung Skreang kena malam hari 1, 28 hari bulan 9, 2026 serta deka dikubur kena hari 2, 29 hari bulan 9, 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan kediau terbarung 3 buah rumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Timbung 2 buah rumah, Kejemut, Bakas Beram, Pematuh Pais, Enteban, Pelasuk, Entalun, Bunuk, Baloi 2 buah rumah, Jengin, Pesangguk, Tatua, Mujan, Murat, Mijung serta semua kabang belayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai nombor telefon tu narai di padah nama siapa nombor siapa pun nombor tu au. Jadi nombor tu ianya 011-262-7548 ya. Kunandu baru pesan untuk peningah. Jadi pesan pemati tu datai hari Acing Anak Ujai madah ke pemati Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary Tampang Anak Ujai tau ke Apai Mary udah nadai kena 26 hari bulan 9 2026 ba Spital Seri Aman lalu deka di Sengai Bebala Mayuh kena malam hari 1 28 hari bulan 9 2026 ba Rumah Biling Tanjung Skreang lalu deka dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan kedia bak terbarung 3 berumah Tisek Ulu, Tisek Langkung, Duri 2 berumah, Lidung 4 berumah, Tabut 2 berumah, Pentiak 3 buah rumah, Batu 8 4 buah rumah, Tembung 2 berumah, Kejemut, Bakas Bram, Pematuh, Pais, Enteban, Pelasuak, Entalun, Bunuk, Baloi 2 berumah, Jengin, Pesanggu, Tatua, Mujan, Murat, Mijung, ngau semua kapal Melayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Kita tahu bertanya terus ngagai nombor tu peninga nadai dipadah ke nama siapa ngempu nombor tu 011-262-7548 okey. Lalu pesan ketiga tu peninga jadi pesan pemati tu datai hari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke Apai Jeffrey tau ke Aki Tuni udah nadai kena hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru rumah Felix Jalai Bukit Seri, Jalai Stulek Julau, Rumah Felix Jalin Bukit Seri, Jalai Stulek Julau kena hari 1 ya, 28 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu peningai dituju ke ngagai kabang belayan kediau Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangga Gad Kapit, ngau semua kabang belayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulek Julau penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Jeffrey Anak Jawang bernomor 019-229-8219 tau Kelenti Anak Cuat 011-463-2113 ya. Nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai Ari Jeffrey Anak Jawang tau ke Apai Tuni madah ke pemati ex tuai rumah Jawang Anak Janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik Tuni, ex tuai rumah jauh yang anak janting tau ke apai Jeffrey tau ke akik Tuni, udah nadai kena rinam 26 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah berumah Felix Jalin Bukit Seri Jalai Stulet Julau kena hari 1 28 hari bulan 9 2026, lalu dekat dikubur kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapal belayan ke diau Batu Matup Julau Batang Tabai Batang Kenawit Batang Aik Mujuk dan ngegat kapit ngau semua kapal belayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala ex dari rumah jawang anak janting tau ke Jeffrey tau ke Aki Tony. Ya, jadi penerang ke silik kita tau terus bertanya ngagai Jeffrey anak jawang bernumor 019-229-8219 tau ke Lenti Anak Cuat 011-463-2113.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul Kelimpah Mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban Mawat Lucy N ngau Penanyi Bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampun baru pesan berat kita ke pagi tu peninggal. Jadi pesan pemati datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya. Jamba anak sandan. Jamba anak sandan. Udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Berbalamayuah kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 28 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung, Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Bajalai Pusak, Ngau Kepemelayan, Balubuak Renit 100, Lubuak Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Pelinggung 100, Ngau Kepemelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026 hari Minggu ya, sama ngau nyengai niang jamba anak sandan. Okey, aku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai hari sadi anak inyau madah ke anak ya, jamba anak sandan, jamba anak sandan udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Lalu dekat di Sengai Berbalamayuah kena 27 bulan 9 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Kubur kena hari 1 ya, 28 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ke Semakai, semua rumah panjai Basita N35 Saribas, Ulu Babu, Suri 3 buah rumah, Rapung, Nanga Asam, Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah, semua rumah panjai Jalai Pusak, Lubuak Renit 100, Lubuak Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulu Sepawah, Sindung Anak Inyau di Peligung 100, serta Kabam Belayan ia ke bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah gara anak tindin Belasau Debek kena 27 bulan 9 2026. Okey, lalu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit ya. Jadi pesan tu datai Ari Johan anak Gueng ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya, ianya niang Gueng anak Munseng, niang Gueng anak Munseng tak ke gue tau ke Apai Jo kena pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Lalu nyuak ke Entebalu ke Indai sida ya, berumah panjai tu rumah James anak Maling, ianya ex tu rumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kabam Layan ke dia Bapasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin Dijih Tamin Skim Squaw Ulu Bayan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Sungai Kuak Sungai Duat Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukeh Kucing Poi Kenawit Dijah Meruan serta semua kepemelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak Gueng penumor 016 835 3778 tau ke Johan anak Gueng 019 751 8201 tau ke Joseph anak Gueng 018 777 6819 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari Johan anak Gueng ngari ke sida sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sida ya, ianya niang Gueng anak Munseng tau ke guik tau ke apai jo ngata sulit niang guang anak munsang tau ke guik tau ke apai jo kena pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026 alunya ke Entebalu ke Indai sidaya berumah panjai tuai rumah James anak Maliang ianya ex tuai rumah Nyanggau anak Asun Batu 36 Tamin ya. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kapal Melayan dia berpasin Pakuah Ulu Oya Igu Tamin di Jeh Tamin Skim Skuau Ulu Bayan Tasik Sibu Bintulu Tamin Batu 36 Stapeng Nanga Tajam Nanga Ranan Kenawit Nanga Sungai Kua Sungai Duat Pasai Sungai Pasai Ulu Mukeh Selangau Ulu Selangau Sibu Jaya Miri Mukah Kucing Pui Kenawit Dijih Meruan serta semua kapal Melayan yang kebuka ia kena ulih dirintai ke Ditumagang kapal Melayan yang kejauh dipinta datai tumu kagi laba lemai hari 5 ngau nguan ulit ya ianya kena malam 2 hari bulan 10 2026 lalu kita sulit ni yang guang anak munsang kena 3 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Johari anak guang bernumor 01683537778 tau ke Johan anak guang 01975518201 tau ke Joseph anak guang 0187776819 ok, yang tadi sekedar pesan berat ya ke bisik diterima kami ber YFM pukul 7.30 pagi terlebih peningat mari kita mending ke berita pagi ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching tu lagu ke di by Olivia C Dunia Empu Aku YFM Penggerak Pagi.

0: atau lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, buat berita pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Teknologi drone mantuk ngangkat ke produktiviti bertanam bertupik di Betung. Ngadu ke baru bagi sita Dun Sarawak, patut nengah sekedap peringkat. Nambah ke sita Parlimen, ungkup Sabah ngau Sarawak, patut berpelasau ke formula di Engkeman. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Berkena ke teknologi drone bak sektor bertanam bertupik dekat nyadi sebagi hari cara baru dikena ngangkat ke penyikau ngatur ngeluar ke Asia bertanam bertupik di bagi menua Betung. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngenak teknologinya berguna benar bak pengawak ngemoden ke sektor bertanam bertupik. Tejak pihak ngenak drone berguna ke pengereja pengawak di landik serta bisik penelebak ngambil teknologinya ulih diguna ngau mana. Ngau cara teknologi megak patut dikemeran bak sektor bertanam bertupik dikena ngangkat ke pemanah pemansut hasil kelimpah hari mantuk Sarawak negap ke pengawak ngeluar ke pemakai ungkup market di menua tu ngau menua luar. Ia mansut ke Jakutu bak program Sarawak Ku Sayang SKS bagi menua Betung kemari. Ngenang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Johari Megak madah ke pengawak ngadu ke baru bagi sitak pengawak berpilih Dun Sarawak timungkul langgur nambah ke 17 sitak ke baru agi dalam proses serta patut nengah sekedap peringkat sebedar ti uliah diperjalai ke. Prosesnya patut dibaik ngagai parlimen dulu sebedar atur nangkan kenya uliah diperjalai ke. Udah proses ke Bekau di Kemendal, upis pengawak berpilih SPR dekat berengkah berjalai ke pengawak, ngadu ke bagi sitak pengawak berpilih, nyengkau menusun baru sitak, ngau antara bagi sitak sebedar dibantai ngagai mensia mayuah. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah nguluk program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua Betung kemari. Tajap pihak ngena sitak ke baru tu bak pengawak berpilih menua PRN Sarawak ti dekat datai nya berpanggai ngagai semua proses undang-undang ngau ngadu ke bagi sitak tembuk diperjalai ke. Formula kena nentu ke nisbah bagi sitak parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut dikerandau ngau siliak sebedau netap ke sebarang pemutus. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah perkara tu patut berunding ke perkara undang-undang ngau formula nisbah di Engkeman ngau penduduk Sabah ngau Sarawak bak penumbuh menua Malaysia. Ia bergulai ngau Bala Tuai Sarawak di peringkat kabinet udah ngenatai ke perkaranya tan jam ke dia tu numpu ngagai randau berkawut ngau sita Dun dulu. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu ngagai media bak sebengkah pengerami ke diatur di SMK Bako Kuching. Kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Perintah Besar setuju nambah ke nisbah pengari Sarawak ngau Sabah bak Dewan Rakyat. Enti dibanding ke ngau penyampau ke dia tu, setipak ngau perkara kebisik bak sempekat Malaysia 1963 MA63. Ke dia tu Sabah ngau Sarawak bisi 56 hari 222 sita Dewan Rakyat. Ngatur program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 jadi pelasau ke berguna kena mantai ke potensi ekonomi dagang temuai serta produk hari menua tu ngagai peranak menua ngau temuai hari bagi menua bukai. Sapi Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas Madah ngatur program ke bangsanya oleh muka mayuh agi peluang ngagai temuai luar datai ngagai Betung. Betung bisi mayuh campalan tinarit ati bakal kubu lili serta replika kubu rentap di benuang digagak bak Bukit Sadua. Ia maksud ke Jakutu mayang ngelawak program Sarawak Ku Sayang peringkat bagi menua Betung 2026 di Kompleks Sukan Betung. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching.
Sarawak Naga Servis Nyaga Stoma Ngau Continence ditegap nyentuk nyadi antara servis kepemuduk manah di Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Madah, tagaknya setipak ngau Sarawak dimajak mansang ke alainya dekat nambah ke peminta pengelandik serta servis pengerai ti berkualiti. Ia madah sektor pengerai patut nyingkang agak tikas ke tinggi agi dikena nentu ke Sarawak ukai semina oleh nangku peminta peranak menua tu tamaga sedia nerima peminta ngau pengelandik ari menua luar dimajak bertambah. Negap ke pengelandik serta kawa profesional berguna bendal hari ti berkongsi ke penauk penelebak ngau kerjasama antara raban pemekuah pengerai. Ia mansut ke Jakutu bak simposium stoma ngau kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma Ngau Kontinen Sarawak 2026 edisi ketiga ngempuruk ke raban profesional pengerai dikena nambah ke penemu pengelandik ngau cara nyaga sidak kengena stoma ngau penangguh kontinens. Bak pengerami bukai Dato' Amar Dr. Sim Mega bisi ngenang peminta Sarawak mutal ke pemal pemindah pengerja pengawak pengerai ti bisi latih. Ia madah, isunya patut diputau kena nentu ke pengawak meranak ke pukuk bak pemansang pengelandik ngau pengerja pengawak pengerai majak merik penguntung ngagai menua tu. Bak pengawak negap ke kapasiti pengerja pengawak pengerai, latih ti diberi ukai semina pengelandik ngau penelebak ajak tang mega ngirik nilai ngau komitmen lebuh berjalai ke pengawak. Ia mansut ke Jakutu bak awam saintifik pengerai Borneo di Kuching kemari. Awamnya diguluk kira 200 ikut orang yang kawam raban profesional pengerai, pemekuah perubat, pemansik, kaban akademik serta pemekuah industri dari Sabah, Sarawak, Brunei, Kalimantan ngau Ndo Bukai. Pemansang peminta tiru AI ti jampat berguna ke cara dikenang negap ke penak mensia hari ti nempak berpanggai ba orang bukai ngambil ke mensia semina nitiah ke atur teknologi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau Kaunsel Kandang Menua Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti Madah Mensia Mayuah patut mereti ke AI nyak kereban ti di tempat mensia lalu cara ngenak ia patut disempur pulang ngau rundi yang ti kritika. Ia madah mensia nak patut nerima serta percaya ngau tiap penerang ti dipansut ke teknologi ngau endak ngagak pemutus ke diri empu. Adun pelawannya mansut ke Jakutu ramau berjadi ke program pemandang ngau forum Tech Unity 2026 ke diatur pengelamak 2 hari di Sibu. Program tu ngempuruk ke 4 sesi forum pekit AI, aktiviti networking dagang ngau mayuh macam program berkawa ngau teknologi. Tikas nyikap diri ba mensia mayuh lebuh napik penusah hangus ngau penusah ngenyit patut majak ditegap ke ari tinguliah ke penemu serta latih penglikun. Tu dikena nentu ke mensia mayuh ulah berjalai ke atu ngau betul lebuh betapik ngau penusah ti endak disadang nyadi. Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam I. Siusang Madah penglikun maya penusah hangus endak ulah dibaik empelitak laban pengawak nyikap diri serta penemu ke betul ulah mantuk nyelamat ke nyawa maya betapik ngau penusah. Ia mansut ke Jakutu maya nguluk kurs pemerti ati pasal pengelikun penusah angus ngau pengerai ke diatur bak balai bomba ngau penyelamat lopeng di Miri. Programnya dipasuak 115 ikut orang. Adun pujudnya madah program ke diaturnya ndak patut dipedaknya dipalan alai ngenatai ke penerang pasal ngenak perangkap pemadam api tang patut diguna kena numbuh ke budaya pengelikun diulih di kemeran bak ndo gawak rumah ngau komuniti. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Teknologi drone mantu ngangkat ke produktiviti betana betupi di Betung. Ngadu ke baru bagi sitat Dun Sarawak patut nengah sekedak peringkat. Nambah ke sitat Parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak patut berplasau ke formula Ti Engkeman.
Jenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek caknya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangi rasa apa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Pengerah Pagi YFM.

0: Duh. Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyuh beratu tadi. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sidak ya merik. Kadang sidak yang pun nyebut di email atau bau rabu kain tak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengerap pagi pukul

Cerita My Jam kita dia tu pukul 7.54 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningat. Nyangkanya baru Dani kini pagi hari Minggu tu peningat. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Pemaga mari selamat pagi dengan kita. Nyangkanya benua ngiru pagi kini jam ke dia tu. Nyangkanya bisi sekedap peningat kita baru temu mandi kini jam ke dia tu. Nyangkanya dekat nyik kap diri nurun ke gereja pagi tu out tau ke bisi minah ke bukai pagi tu peninga. Terima kasih sekali lagi laban seluruhan milih kami ba YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Okey, jadi dah lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpiang Jingan tang sebenarnya dekat berkusi ngau kita Siti Berita tau ke Siti pengawal tau ke program ke dekat diatur dibagi menua betung kena bulan 10 tu ilak ya jadi betung dekat jadi palan endongatu Hari Sukan Negara SN 2026 peringkat negeri Sarawak berengkah hari 16 hari bulan yang tu ke ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak ya jadi mayuh bengkah program dekat dia tu nyerumba lumak ngomayan tu peninga ke dia tu ba hari ke penudi ianya 17 hari bulan 10 ya jadi lebih 30 itik aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tu ila tinetap ke penatai mensi mayuah ngau ngulu lumbak tu ianya kira 21,000 ikut orang. Okey, yang tadi Siti program ke dekat diatur dibagi benda betul ianya Hari Sukan Negara. Okey, jadi ngau tu peringat sebab kita mendiang ke program tinangkan ke tu lagi kita berperindang dulu ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Masau Pengrindu YFM Segulai Sejalai.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Lingga 89.5.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta bergulang bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-17, lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil Rinjil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 23 ngakai 32. Lalu tu taut pada kita bubup cenggok baru lamar 33. Lamar 33. Nyalai dia tu aku dekat maca getran Injil tu. Jesus tamak ke dalam rumah sembiang baru. Lalu benar yang ngajar orang dalam rumah sembiang, dia sidak tua imam ngebala tuai orang Juda datai ngagaya serta nanya, kusidak hari ini nuan boleh kuasa kena ngerja utai tu. Siapa timberi nuan kuasa tu? Ku Jesus nyawat sidak, aku dekat nanya kita semengkah utai. Lalu nanti kita boleh nyawat aku, nyok baru aku dekat madah ke kita, siapa timberi aku kuasa kena ngerja utai tu. Hari ini John boleh kuasa kena baptisa orang. Hari Allah Ta'ala ke? Tau ke hari manusia? Dengarnya sidak lo belabuah pecakah ngepangan diri. Kati kau kita nyawut tanya tu. Nanti kita ngumbai kuasanya datai hari Allah Ta'ala. Ya tentu nanya kita. Nama kebuah kita nda harap ke John. Tang nanti kita ngumbai hari manusia. Kita nak nemu daya orang mayuh ngau kita. Lawan sidak ngumbai Johnnya dah Nabi. Nyalai ko sidak nyawut Jesus, ndak kami nemu nyawut tanya-nya. Lalu ko Jesus biaku ngesidak, aku megak ngai madah ngai kita, hari ini aku boleh kuasa kena ngerja utai tu. Nama dalam rodian kita, orang siku bisik dua iku anak lelaki, ia mansang gi anak itu tuai, ngasuh ia gawak berkebun anggur sarinya. Terubah anaknya madah kederinggai, tang udahnya ia nesal serta ngubah penemu diri, lalu nurun gawok ngagi kebun anggur. Udahnya ia mansang di anak lelaki ia tisiku, lalu berjakuk bunyinya baru. Anak ianya madah kederi dekok,